0: Alhamdulillah lah, terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener. Dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
4: RDS FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya seneng sekali kedatangan Mas Rofek.
6: Gih.
5: Niki apa ya Mas? Jenengan itu wih, amazing. Crazy Rich.
6: Enggak juga, Mas.
5: Crazy Rich Kediri, usahanya banyak. Ini karyawannya tadi 3.000 orang ya, Mas ya?
6: Kurang lebih dari semua lini usaha sekitar 3.000-an.
5: Wih, nih. Nah, teman-teman kita ulik nih, kok bisa karyawannya 3.000 dan usahanya apa aja banyak banget. Nah, kalau enggak salah, Mas, kalau ya, saya amati, di setiap lini usahanya jenengan itu kayak terintegrasi semua.
6: Betul.
5: Betul ya?
6: Memang konsep usaha kita, kita upayakan untuk terintegrasi.
5: Oke. Memang konsep dari awal seperti itu ya?
6: Sebenarnya bukan konsep dari awal. Awalnya sih kita enggak kepikiran untuk konsep terintegrasi. Cuma seiring berjalannya waktu, kita pengennya, namanya orang usaha Mas ya, kita pengen income yang lebih, terbuka lapangan pekerjaan yang lebih, akhirnya kita putuskan untuk ambil jalan terintegrasi.
5: Oke. Makanya pas waktu jenengan buka properti, terus buka depo bangunannya.
6: Betul.
5: Terus kemudian ada sapi, ada pupuknya untuk nanas, terus kemudian ada cacing, ada juga produk olahan nanasnya, pabrik tebu dan lain sebagainya.
6: Betul.
5: Nah, kita pengen ini Mas, sebelum nanti kita bahas satu persatu usahanya itu gini. Kadang bagi pemula yang banyak di penonton pecatur juga banyak pemula Mas, pemula bisnis itu kadang-kadang bingung Mas. Pertama bingung menangkap peluang, kalau pun dapat peluang bingung memulainya atau mengeksekusinya. Jadi kan tak lihat kok gua mak banget, itu gimana Mas?
6: Karena saya enggak mau mikirnya terlalu ribet. Misalnya gini, kita ambil contoh sederhananya saja. Misalnya saya ini penjual apa? Pentol. Pentol atau cilok itu. Mungkin saya akan tanam sayurnya sendiri, saya akan pelihara ayamnya sendiri. Yang tujuannya biar pertama keuntungan kita juga bisa meningkat, karena misalnya kita butuh sayur, kita butuh ayam untuk bahan bakunya si pentol itu, kita sudah bisa produksi sendiri dan pasti biayanya jauh lebih murah daripada kita beli jadi.
5: Okay.
6: Sederhananya seperti itu.
5: Itu yang sih, integrasi tadi ya.
6: Jadi enggak harus langsung besar baru mulai terintegrasi, enggak. Kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu, apa kita upayakan terintegrasi. Kalaupun gini, pentol kita karena bisa pelihara ayam sendiri, tanam sayurnya sendiri, mungkin dengan seperti itu kita bisa kasih harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang
5: bagus.
6: Gitu. Jadi otomatis itu memancing para pelanggan untuk tetap beli di kita, jadi pelanggan kita ya, karena kan harganya murah, kualitasnya bagus. Karena kita bisa kasih harga murah, kualitas bagus, karena kos produksi kita turun
5: karena semua bahan dari kita sendiri yang memproduksi.
6: Betul.
5: Jadi dari awal sudah kayak walaupun skala kecil pun sudah anu ya Mas ya, kayak
6: sudah bisa diintegrasikan.
5: Harusnya
6: seperti itu. Tergantung kita mau apa enggak. Memang sedikit lebih ribet, sedikit lebih capek.
5: Iya, betul.
6: Tapi saya yakin hasilnya juga lebih optimal.
5: Iya, aku tadi mau bilang itu. Apa enggak ribet Mas?
6: Pasti kalau ribetnya pasti, tapi kalau kita lihat dari ribetnya memang ribet, memang capek. Tapi kalau kita lihat nanti

0: hasilnya. Terus apalagi kalau nanti sudah bisa besar, kita bisa buka lapangan pekerjaan, itu kan jauh lebih bermanfaat lah menurut saya.
1: Oke, oke, oke. Nah, Mas Rofik ini luar biasa juga nih propertinya itu, kalau kita lihat, kalau kemarin kita pernah interview juga di dokumenter, ini sudah ada di film dokumenter kita, teman-teman. Itu terjual ribuan, Mas.
0: Iya,
1: sudah. Properti loh, Mas, ini.
0: Properti sudah ini, kita terjual ribuan.
1: Kayak jualan kacang goreng, Mas. Ribuan ini jualan rumah kok iso ribuan gitu.
0: Ya itu karena itu, karena kita terintegrasi dari sisi properti pun kita seperti itu. Jadi kita jual rumah, tapi bahan baku untuk bikin rumah termasuk genteng, galvalum, bata ringan, terus paving, terus apa kayak stone crusher, depo bangunan, kita buka sendiri, kita bikin sendiri.
1: Okay.
0: Jadi karena kita buka sendiri, kos kita lebih turun, jadi kita bisa ngasih hunian atau rumah ke user kita itu dengan harga yang terjangkau, tapi kualitasnya tetap bagus dan saya tetap dapat untung karena terintegrasi itu tadi.
1: Okay.
0: Jadi kos-kosnya sudah banyak yang bisa
1: terpotong,
0: kita
1: tekan. Ya, okay, okay. Jadi cara judul itu, integrasi itu bikin harga jadi lebih murah.
0: Jadi lebih murah tapi kualitasnya tetap bagus. Jadi karena value, margin yang kita kejar, kita sudah bisa kita sudah bisa tutupi dari turunnya kos produksi. Itu. Jadi kualitasnya tetap bagus, dari pemilihan lokasi meskipun harga tanahnya sedikit lebih mahal, kita tetap berani ambil karena kos produksi kita turun. Karena kita sudah punya pabrik-pabrik itu tadi sendiri, depo bangunan kita sudah punya sendiri juga.
1: Dalam konteks katakanlah sing usahanya properti jenengan, Mas. Itu kan jenengan kayak fokus di properti dulu selama sekian tahun, jualan dulu atau langsung buka di awal, Mas? Kalau konteksnya toko anu, konteksnya properti.
0: Kalau properti kita di awal itu kita cuma jadi kontraktor dulu, Mas.
1: Oh, kontraktor dulu.
0: Kontraktor dulu, setelah jadi kontraktor kurang lebih 2 tahun itu seingat saya. Kita sudah sedikit banyak sudah tahu ilmunya, akhirnya kita putuskan untuk jadi pengembang sendiri. Awalnya ya enggak langsung terintegrasi, Mas, karena keterbatasan modal juga, keterbatasan kepercayaan juga, ya kan. Jadi kita setelah kontraktor, kita bikin perumahan sendiri, kita jadi developer sendiri. Setelah jalan, kita putar otak lagi, ini gimana ya kita biar tetap bisa eksis. Aksinya bersaing dari sisi lokasi, bersaing dari sisi kualitas bangunan. Akhirnya saya putuskan untuk apa biaya yang bisa ditekan. Saya pelajari, oh ternyata di situ. Akhirnya kita bikin
1: sendiri-sendiri.
0: Apa yang bisa saya produksi sendiri, saya produksi sendiri.
1: Oke. Nah ini sukses kemudian di usaha properti dan depo bangunan, kemudian berpindah, bukan berpindah ya, menambah di bidang yang kaitannya sama pertanian dan produk-produk pertanian. Nah, mungkin nanti kita akan banyak bahas lebih ini lebih banyak, Mas. Tapi kalau anu, Mas, kalau dibilang fokus jenengan yang sekarang, fokus yang paling utama itu di propertinya atau di yang usaha pertanian ini, Mas?
0: Jadi karena semua itu usaha saya, jadi ya fokus di semuanya. Jadi enggak ada yang saya pilih, aku fokus di sini, sini enggak terlalu fokus, enggak. Jadi dua-duanya, bahkan bukan dua-duanya ya, karena kita juga ada di sektor kesehatan, apotik kita juga ada.
1: Ada
0: kafe juga. Kita juga sudah buka. Jadi tetap kita fokus di semuanya. Jadi memang harus fokus semuanya. Kenapa kok dari properti kok melompatnya jauh? Melompatnya jauh.
1: Yang pertanian.
0: Kenapa ke pertanian kan enggak ada hubungannya? Itu saya pilih karena enggak ada hubungannya.
1: Oh gitu.
0: Jadi
1: kenapa? Kenapa?
0: Jadi gini. Saya itu namanya orang usaha kan tidak ada yang pasti. Kalau properti, misalnya semua saya fokuskan di properti, kita nggak tahu namanya orang usaha. Syukur kalau bisa lancar terus. Ada kendala, misalnya kayak ada properti, ada toko bangunan, ada alat transportasi untuk bangunan itu, ada pabrik-pabrik itu. Tapi kalau propertinya lesu, semuanya ikut lesu.
1: Sarentetan ikut lesu. Oke.
0: Itulah kenapa saya putuskan mengembangkan usaha yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan properti. Jadi biar tujuannya kalau yang ini nanti ya semoga lancar semua. Ternyata ini lesu, saya masih ada
1: yang lain
0: backup
1: itu.
0: Lagi okay, yang nggak okay. ada kaitannya dengan properti itu. Jadi di saya putuskan untuk berbisnis di bidang pertanian dan peternakan.
1: Awal mula mas, awal mula terjun itu apa dulu?
0: Awal mula terjun itu di properti dulu.
1: Maksudnya setelah yang di peternakan sama pertanian tadi loh. Yang paling awal mula apa?
0: Awal mula peternakan sapi.
1: Oh sapi dulu.
0: Awal mula peternakan sapi. Peternakan sapi kita hitung-hitung kok tipis ya. Nah, akhirnya kita putar otak lagi. Oh ya udah ini harusnya bisa diintegrasikan dengan pertanian, gitu. Jadi tujuannya biar limbahnya sapi bisa untuk pertanian, limbahnya pertanian bisa untuk pakan ternak. Okay. Jadi saya coba seperti itu, alhamdulillah kosnya bisa turun banyak, gitu. Bahkan hampir 40% kosnya bisa turun.
1: Wow, karena, banyak banget ya?
0: Iya, karena hijauannya kita sudah nggak perlu beli lagi, karena jadi limbah nanas atau kita ada pertanian tebu dari limbah tebu itu kita chopper, kita kasihkan pakan, sudah gratis, kita cuma biaya untuk ngumpulin itu aja.
1: Oke. Coba bayar. Mas, kita pelan-pelan dulu coba. Sapi. Sapi awalnya berapa ekor
0: budidaya? Sapi kita budidaya awal buka itu 80 ekor, Mas.
1: Wede. Memang kalau orang kaya bebas ya, langsung buka 80.
0: Oh enggak, karena memang kita sudah usaha, ada usaha properti itu, jadi bisalah waktu itu langsung
1: 80. Ya, itu pun sapi yang bagus-bagus kan, Mas ya?
0: Ya campur juga sih mas, enggak gitu ya. Semuanya sapi bagus.
1: Paling banyak sapi apa?
0: Paling banyak sapi simental sama limusin waktu itu.
1: Yang gede-gede itu ya.
0: Gede-gede itu.
1: Ngerasa profitnya tipis itu setelah berapa bulan?
0: Setelah saya jalani 6 bulan. Jadi karena sapi berdaging itu kan biasanya kita keluarkan antara 4 sampai 6 bulan. Jadi kita bisa ngitung pertambahan berat sapi setelah 4 sampai 6 bulan ini dengan biaya yang sudah kita keluarkan untuk merawat kok tipis gitu loh. Jadi putar otak lagi, ya itu tadi akhirnya diintegrasikan dengan
1: pertama apa? Nanas ya berarti ya?
0: Pertama nanas. Pertama nanas, kita integrasikan dengan nanas. Kenapa nanas? Karena ya memang di daerah saya, tempat tinggal saya di pelosok Klaten sana, tanaman yang sesuai itu nanas. Sama tebu.
1: Oke. Bagian dari nanas apa yang bisa kayak mengurangi operasionalnya sapi, Mas?
0: Pohon nanasnya. Pohon nanasnya itu kita bisa manfaatkan untuk pakan sapi. Yang kedua kulit nanas. Jadi selain kita jual buah segar, kebetulan kita kan juga jual olahan
1: nanasnya.
0: Nanas itu yang kita kirim ke salah satu pabrikan besar di Indonesia untuk bahan baku selai. Jadi kulit nanasnya itu juga bisa
1: juga,
0: untuk pakan ternak.
1: Kayak apa namanya itu, daun dan batangnya nanasnya kan kayak anu tuh mas.
0: Berduri
1: ya.
0: Betul. Itu mungkin berduri untuk kita kalau kita yang makan. Tapi kalau lidahnya sapi kan
1: kuat ya.
0: Kuat. Jadi itu pohon nanas itu enggak langsung berupa pohon gitu lah. Kita copar dulu.
1: Diselip dulu.
0: Ya. Biar durinya juga enggak terlalu.
1: Gede-gede gitu ya.
0: Gede, betul.
1: Dari batang, daun dan juga kulitnya itu bisa untuk subsidi pakan sapi.
0: Betul.
1: Dan ternyata kalau dihitung-hitung itu pengurangannya 40% ya mas ya?
0: Bisa 40% karena ternak apapun kos paling besar itu untuk biaya pakan.
1: Si sapi juga gitu?
0: Si sapi juga seperti itu.
1: Sebelumnya apa pakannya?
0: Sebelumnya kita beli rumput gajah, ya sedikit-sedikit kita tanam rumput gajah. Cuma kalau rumput gajah, kita full tanam rumput gajah kan ya yang bisa dipanen cuma rumput gajahnya
1: dua
0: aja untuk pakan sapi. Tapi kalau nanas kan buahnya sudah kita dapat keuntungan, kita dapat surplus lagi dari pohon nanasnya bisa untuk pakan ternak.
1: Cerdas mas ya pokoknya.
0: Bukan cerdas.
1: Ya apa?
0: Ya sederhana aja kita pikirnya, iya kan?
1: Enggak
0: perlu orang cerdas untuk mikir seperti itu.
1: Mas kan ya anu tuh, pilihan yang sangat tepat gitu loh. Jadi buahnya bisa dimakan orang, kulitnya untuk sapi, pohonnya untuk sapi kan gitu.
0: Betul.
1: Mas, kemudian dari 80 sapi itu nanamnya harus berapa luas nanam nanasnya?
0: Itu dari 80 sapi itu kita nanemnya enggak perlu terlalu luas, mungkin sekitar 10 hektar itu, 10 sampai 15 hektar cukup. Yeah, karena karena kita kan enggak cuma 100% itu pakannya dari pohon nanas itu, tetap kita mix dengan rumput gajah. Yeah, cuma yeah, kan yeah, perbandingannya bisa 70-30, 70% apa pohon nanas itu tadi, yang 30% rumput gajah.
1: Iya. Jadi ketika sampean bilang enggak terlalu luas, ternyata bilang 10 hektar, aku gini.
2: Ya 10 hektar kalau masih apa ini?
0: Ya ya karena populasi lah untuk 80 ekor. Iya, ya. Iya. Terus kedua, nanas itu bukan tanaman yang bisa kita panen di jangka pendek.
2: Iya, kan setahun.
0: Satu loh, tahun paling cepat.
2: Iya.
0: Jadi memang untuk puterannya memang kita harus
1: banyak ya,
0: agak luas. Tapi kan kita pelihara bukan untuk pangan sapi. Dari yeah, yeah, dari kita jual nanas kan kita sudah dapat untung juga. Untung, jadi enggak harus lahan sendiri. Waktu itu ya bukan lahan sendiri ya, kita sewa, kita kerjasama gitu.
1: Ya kebetulan kalau di daerah Kelut kan sewa enggak begitu mahal ya.
0: Enggak begitu mahal.
1: Nah, hektaran itu ya mungkin berapa kalau sewa di sana, Mas?
0: Ya per hektarnya sekitar 20 sampai 25 tergantung kondisi lahan.
1: Ya, 25 juta ya, ya per tahun.
0: Per tahun.
1: Oke, oke, masih cukup terjangkau, yeah, tapi juga lumayan sih. Kalau sekarang populasinya nambah sapinya?
0: Populasi alhamdulillah kita sekarang sudah ada 800 ekor.
1: Wah. Wow. Dari 80 sekarang 800.
0: 800 ekor.
1: Berarti corol nanasnya jadi lebih luas lagi.
0: Alhamdulillah 400 hektar. Oh.
1: Tepat tangan.
0: Jadi tepat tangan. Jadi dari lahan seluas itu juga bukan semuanya punya pribadi, enggak ya, yeah, kita yeah, disewa, yeah, kita yeah, sewa, kita kerjasama. Jadi untuk menutupi sirkulasinya biar sapi tetap ada pakannya itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Wih, ngeri.
0: Lah kenapa dari 80 kita langsung bisa,
1: oh, kok bisa 800
0: tambah itu? Karena dari 80 kita coba setelah diintegrasikan, nah cuannya kok lumayan. Ya udah kita kembangkan.
1: Tambah.
0: Itu. Selain itu memang di daerah saya waktu itu masih banyak orang yang butuh pekerjaan.
1: Oh, jadi okay.
0: Ini malah kita sudah ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kediri.
1: Oke.
0: Okay. Dengan Kementerian Peternakan juga. Ini insya Allah kalau nggak ada kendala, mungkin di bulan 7, bulan 8 kita mulai bangun kandang lagi yang untuk populasi 5.000 ekor, Mas.
1: Wah.
0: Tapi yang nggak langsung, yeah, kita yeah, bertahap. Yeah. Mungkin setiap tahun 1.000 gitu. Cuma sudah kita sediakan lahan yang kiranya cukup untuk populasi 5.000 ekor. Karena itu kita, wujud kita untuk membantu pemerintah juga. Dari itu nanti sapi perah, Mas.
1: Oh,
0: sapi perah.
1: Karena bukan kita, sapi pedaging ya, sapi
0: bukan,
1: perah ya.
0: Bukan. Sekarang pun juga sudah ada sapi perah. Nah, jadi kita kan masih impor susu itu masih tinggi dari luar negeri. Jadi tujuan kita impornya sapinya aja.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kan sapi sudah bisa beranak pinak di sini. Produksi susu kita juga sudah bisa meningkat. Ya itu salah satu programnya pemerintah juga yang minta saya untuk mengembangkan sampai ribuan itu juga dari Dirjen Peternakan.
1: Apa programnya itu, Mas?
0: Programnya ya untuk ketahanan pangan.
1: Oh,
0: program okay, ketahanan pangan. Jadi tujuannya biar kita nggak terlalu banyak impor
1: susu
0: dari luar.
1: Oke, okay, oke, okay, mantap. Mungkin juga kebutuhan susu juga naik karena mungkin pemakan itu ya, MBG itu ya.
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: Sudah. Kita pun sekarang juga sudah produksi susu. Kita juga sudah supply untuk MBG. Cuma kan karena sekarang populasinya belum terlalu banyak untuk sapi perahnya, mungkin sekitar 400 ekoran, mungkin produksi kita ya sehari cuma berapa 3.000 sampai 4.000 liter masian.
1: 4.000 liter.
0: Iya, kurang lebih
1: sekarang segitu, ya masian. Dengan 400 ya. Berarti kalau nanti 5.000 berapa liter, Mas?
0: Jadi banyak. Jadi sapi itu dari 400 itu enggak semuanya laktasi.
1: Oh. Nah,
0: jadi masih ada yang masih bunting tua, jadi dia belum bisa diperah.
1: Betul.
0: Mungkin yang laktasi sekitar 200-an ekoran. Yang lainnya masih bunting-bunting nunggu melahirkan, terus baru bisa kita ambil susunya.
1: Di daerah Jenengan ini termasuklah anu ya, dingin ya, Mas ya. Kalau enggak salah susu itu harus dingin ya?
0: Ya harusnya dingin, cuma kan sekarang teknologi sudah maju ya, jadi kita bisa akali. Jadi nggak harus lokasinya dingin. Sekarang semua daerah bisa.
1: Bisa ya Mas?
0: Bisa. Yang penting, yang penting kita sesuaikan suhunya di kandang, bisa kita akali. Kalau memang terlalu lokasinya daerahnya panas banget, ya kita bikin kandangnya yang sistem close house kayak ayam itu kan, buktinya suhunya juga bisa diatur di dalamnya. Untuk sapi kan juga bisa di sistem seperti itu.
1: Oke. Mas, tadi kan 80 ke 800 itu berjenjang berapa lama atau langsung 800 itu kalau?
0: Kita bertahan di 80 itu kurang lebih cuma 1 tahunan, Mas. Setelah itu langsung kita bikin kandang baru lagi. Jadi setelah 2 tahun itu sudah ya, meskipun enggak langsung ya, karena kita butuh waktu untuk pengadaan sapi, untuk bangun kandangnya, ya wis kita langsung bikin kandang yang kapasitas segitu. Alhamdulillah sudah bisa terisi penuh.
1: 800 itu
0: 800.
1: Ya. Dari budidaya sekarang yang 800 itu yang paling susah apa Mas dari proses pembudidayaan sapi?
0: Yang paling susah itu kalau ada penyakit, contohnya kayak PMK.
1: Okay.
0: Atau penyakit-penyakit lainnya, sapi kan juga sama kayak
1: manusia,
0: kayak manusia juga ada sakitnya. Cuma itu kan kita bisa antisipasi dengan pengecekan kesehatan rutin, karena sebetulnya kalau kondisi sapi itu dia enggak lemah, kena pun PMK juga dia paling sakit 2 hari 3 hari sudah sembuh. Tapi kalau memang kondisinya sapi lemah ya bisa sampai mati. Jadi kita rutin kasih vitamin tiap bulan sekali.
1: Pernah mati banyak gitu Mas?
0: Enggak pernah sih, alhamdulillah. Karena kita kita sudah belajar dari enggak perlu dari pengalaman pribadi, mungkin dari pengalaman peternak-peternak lain yang kena PMK terus sapinya banyak yang mati. Kita observasi, ya maksudnya observasinya kita, wong saya ini orang bodoh enggak sekolah, paling observasinya ya
1: teko-teko,
0: tanya-tanya, solusinya seperti ini. Gitu.
1: Berarti preventif itu ya, dikasih pencegahan, dikasih kayak vitamin, suplemen gitu-gitu.
0: Ya pokok intinya kita bikin sebisa mungkin sapi kita sehat, daya tubuhnya kuat. Nanti pun kalau terjangkit penyakit dia masih bisa untuk survive
1: gitu ya. Orang sampai depro jalannya kan meh. Nepro itu kan indikasi hampir meh pasti dibelah gitu ya, bener nggak?
0: Enggak juga.
1: Enggak sih. Juga ya.
0: Kan sering juga saya sapi yang nepro terus kita kasih obati terus juga sehat lagi juga. Nepro itu belum tentu sakitnya parah, bisa jadi mungkin persendiannya mungkin corowong linu atau apa kan?
1: Kesleo
0: atau kesleo.
1: Iya. Nah ternyata ini juga ada siklus baru lagi Mas. Kalau dulu kan dari sapi langsung ke pupuk nanas kan, pupuk untuk tanaman nanasnya tadi. Nah ternyata ada makhluk baru lagi yaitu cacing. Nah ini kalau ada tiba-tiba ada cacing itu gimana ini?
0: Tiba-tiba ada cacing itu karena iseng-iseng sebenarnya. Waktu itu kita lihat-lihat di apa internet ya. Untuk selain itu saya juga banyak juga masih orang tanya lapangan pekerjaan. Terus yang ada itu yang bisa lagi apa? Aku buka, aku adanya peternakan sama pertanian. Terus aku iseng-iseng cari-cari di internet, nemu cacing itu. Nah, kenapa cacing? Jadi saya pengennya itu apa yang sudah ada di tempat saya. Adanya kan karena saya sudah ternak sapi, yang ada kan kotoran sapi. Nah, ternyata cacing itu dia bisa makan kotoran sapi. Jadi dari kandang yang biasanya itu kita langsung untuk kebun nanas, sekarang enggak. Dari kandang kita kasih pakan untuk cacing dulu. Kita kasih pakan cacing dulu, terus kotoran cacing itu ternyata setelah saya pelajari itu pupuk organik yang paling bagus daripada kotoran-kotoran hewan yang lainnya. Karena cacing kan memang hewan pengurai. Di kotorannya itu kandungan NPK-nya yang dibutuhkan oleh tanaman itu sudah lengkap di situ. Jadi saya kembangkan cacing itu. Selain kotorannya untuk pupuk organik paling bagus, untuk cacingnya sendiri juga ternyata ada pasarnya. Untuk bahan baku kosmetik, bahan baku obat, terus campuran pakan ternak, terus untuk pakan benur. Dan itu ternyata pasarnya juga ada. Akhirnya kita putuskan untuk memperpanjang
1: siklus
0: itu kita pelihara cacing, dan kita sudah ada kontrak juga untuk nanti setelah cacingnya bisa dipanen sudah ada siap yang
1: membeli
0: dan siap nampung.
1: Jadi mantap.
0: Jadi kita ternak nggak keluar kos untuk biaya pakan ini ya, karena cukup dari kotoran sapi sama satu lagi kulit nanas.
1: Oke.
0: Okay. Wah, itu kulit nanas itu juga bisa untuk pakan cacing itu ternyata.
1: Oh, selain juga untuk pakan sapi bisa untuk pakan cacing.
0: Iya, jadi
1: oke.
0: Okay. Ya aku mikirin masak cacing dikasih kotoran sapi tok. Bayangin misalnya kita sendiri apa gak bosen. Nah, ternyata bisa juga dengan kulit nanas itu.
1: Berarti jangan punya peri cacingan, peri percacingan. Biar kan peri kemanusiaan ini.
0: Peri cacingan.
1: Ya.
0: Jadi kita ternak cacing juga itu karena kita butuh untuk pupuknya itu. Mungkin nanti bisa dilihat sama masih kotoran cacing itu sebagus apa untuk pupuk.
1: Kalau cacing itu sudah tahap masal atau uji coba Mas di tempat jenengan?
0: Kita sudah tahap masal.
1: Oh, udah masal?
0: Sudah tahap masal.
1: Wow, kan itu ada banyak ya, ada 800 kotoran sapi itu butuh cacing berapa banyak berarti?
0: Itu kita ternak 20 ton cacing.
1: 20 ton cacing.
0: 20 ton cacing.
1: Berarti pengadaan 20 ton cacing begitu?
0: Pengadaan 20 ton cacing.
1: Waduh. Sak berapa itu 20 ton cacing itu sak berapa Mas?
0: Banyak Mas.
1: Banyak ya. Sak truk itu ada ya lebih?
0: Lebih.
1: Lebih ya?
0: Lebih. Apa? Lebih dari satu truk itu mungkin bisa diisi karena cacing kan nggak bisa ditumpuk terlalu tinggi.
1: Oh, nanti
0: kan
1: dipadatkan ya.
0: Mungkin satu truk bisa muat 1,5 ton ya, tinggal bagi aja.
1: Oh, wow, 20 ton dibagi satu, banyak truk lah ya.
0: Yeah.
1: Itu cacing semua. Berarti cacing tempatnya semua. Juga luas gitu ya Mas?
0: Luas, kita di lahan seluas 8 hektar kurang lebih itu.
1: Cacing aja?
0: Iya.
1: Produk yang kecil saya iblit-iblit itu 8 hektar Mas?
0: 8 hektar.
1: Luas banget Mas. Memang gimana kok, memang butuh sebegitu luasnya ya?
0: Tapi kalau jenengan mikirnya, wah 8 hektar cuma untuk ternak cacing.
1: Iya.
0: Enggak. Jadi karena cacing itu jika dia juga enggak mau terlalu panas, kita bisa tanam pohon-pohon keras itu.
1: Oh.
0: Kita nanti kalau sudah pohonnya besar, kita juga
1: bisa dipotong lagi. Pohonnya. Wih, jenengan luar biasa. Pokoknya memanfaatkan jadi, celah apapun
0: memanfaatkan untuk celah apapun.
1: Nilai ekonomi. Keren. Oh, 8 hektar cacing dan pohon-pohon keras untuk keras sebagai teduhannya ya.
0: Teduhan juga.
1: Oke. Kalau produksi cacing itu enggak rumit ya Mas ya?
0: Enggak.
1: Mudah ya?
0: Mudah sekali. Karena memang sifatnya dia memang hewan pengurai, jadi apapun yang bisa diurai, jadi enggak harus kotoran sapi, mungkin limbah sayur, limbah buah, itu juga bisa
1: diuraikan sama si cacing,
0: sama
1: itu.
0: Cacing itu.
1: Itu cacing apa jenisnya?
0: Cacing ANC.
1: ANC?
0: ANC. Itu orang-orang biasanya nyebutnya cacing Afrika. Dia agak besar-besar, warnanya agak merah gitu.
1: Oh, merah-merah besar gitu. Sak ginian, sak jentian.
0: Enggak lah, kalau enggak sejentian meten ya enggak. Ya kayak cacing tanah, kayak cacing tanah di sini, cuma kalau di sini ya. Kalau cacing di sini kan hitam-hitam, kalau ANC itu warnanya
1: merah-merah gitu. Wah mantap, ini kayaknya belum diliput yang dokumenter yang cacing.
0: Belum.
1: Kapan-kapan kita main ke sana.
0: Monggo.
1: Liput cacing.
0: Enak, tempatnya teduh karena di atas-atasnya pohon besar-besar.
1: Pohon apa yang di sana?
0: Pohon mahoni.
1: Oh, mahoni.
0: Mahoni.
1: Oke, dari cacing kemudian kotorannya cacing dia. Berarti kotorannya gimana cara membedain kotoran cacing itu ngambilnya?
0: Ya kita ambil manual sih.
1: Di sekropi gitu.
0: Sekalian kita panen cacingnya, kita sendirikan.
1: Oh iya.
0: Kotorannya.
1: Jadi kayak satu kolam gitu,
0: satu
1: dipanen, cacingnya dipanen cacing,
0: kotorannya.
1: Yang kotorannya jadi yang tanah-tanah itu kotorannya.
0: Gitu.
1: Oh itu dipanen untuk pupuk.
0: Untuk pupuk.
1: Langsung diaplikasikan?
0: Bisa itu langsung diaplikasikan juga bagus. Cuma kalau kita biasanya kita olah dulu, kita panaskan dulu, dan tujuannya apa? Mikroorganisme yang nggak kepake itu. Bisa hilang dulu.
1: Dijemur gitu ya.
0: Kita keringkan pakai rotary dryer sih.
1: Oh, ada alat khususnya. Biar kering zat-zat sing berbahaya biar mati.
0: Biar mati.
1: Oh, belajar juga soal itu berarti nyelang.
0: Belajar di internet.
1: Belajar di internet.
0: Belajar di internet.
1: Iya. Berarti internet ya bisa membuat kita pintar komplit ya.
0: ya kita mau cari apa? Mau cari pinter dapat, mau cari rusak ya dapat ganti internet.
2: Tergantung kita
0: ya. mau cari yang mana.
1: Habis itu setelah di Rotary itu diaplikasikan untuk nanas.
0: Tanaman sayur ya gitu juga.
1: Dari nanas, kalau nanasnya saya kira lancar ya.
0: Lancar kan.
1: Tadi 400 hektar.
0: Iya.
1: Itu enggak pusing, Mas? Nitani nanasku gitu.
0: Ya bukan saya yang nitani sendiri ya. Jadi
1: gimana cara ngaturnya, gimana ngurusin 400 hektar itu?
0: Ada orang-orang yang memang saya kasih tanggung jawab, kepercayaan untuk mengelola itu. Ada 4 orang.
1: 400 hektar itu 4 orang.
0: 4 orang.
1: Berarti 1 orang 100 hektar.
0: 100 hektar. Tapi enggak dibagi rata seperti itu.
1: Oh.
0: Jadi ada yang 1 orang cuma 50, ada yang 1 orang 200
1: gitu. Oh, itu satu lokasi ya, Mas ya?
0: Atau pecah-pecah, Mas, lokasinya pecah-pecah.
1: Tapi ya apal, Mas, sing tukang garap itu.
0: Ya apal, Mas, di sini enggak apa.
1: Wah, 100 hektar itu oke loh, Mas.
0: Karena dia yang saya kasih kepercayaan langsung, di bawahnya kan dia juga ada orang-orangnya.
1: Ada anak buahnya gitu ya.
0: Juga, banyak anak buahnya juga.
1: Nggih. Di antara Mas, di antara jenengan yang 3000 karyawan itu yang paling banyak di mana?
0: Tetap di properti.
1: Properti ya?
0: Di properti.
1: Oh.
0: Di properti itu bisa 70% itu
1: di properti sendiri. Karena tadi kontraktor itu ya.
0: Karena di properti di properti kan untuk bangun kan butuh banyak orang.
1: Untuk bangun itu
0: bangun rumah.
1: Oke.
0: Butuh banyak orang.
1: Tapi ternyata ya yang segitu luasnya itu enggak begitu butuh banyak orang berarti ya. Nanas itu aja berapa nanas?
0: Kalau di nanasnya sekitar 500-an orang lah.
1: Tapi yang banyak 500.
0: Iya, banyak. Karena ya selain nanam kan kita juga mesti ngerawat, mesti mumpuk,
1: ngerapuk gitu ya.
0: Terus apa? Ngilangin rumput-rumputnya itu, matun rumput-rumputnya itu biar enggak ganggu pertumbuhan nanasnya, kan tetap perawatannya rutin gitu.
1: Oke, nanas kemudian panennya kan setahun sekali. Tapi 400 hektar buahnya bisa gantian.
0: Bisa tiap hari panen.
1: Setiap hari panen berapa truk, Mas?
0: Setiap hari sekitar 7 sampai 8 truk lah.
1: Wow, 7 sampai 8 truk setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Selama 365 hari. Itu langsung masuk pabrik satunya.
0: Itu yang masuk pabrik mungkin sekitar 2 truk.
1: Oh.
0: Yang sisanya kita jual ke
1: pasar buah. Oke. Okay,
0: pasar buah pun juga kita enggak jual ke orang, tapi kita juga sudah punya lapak-lapak sendiri di pasar-pasar buah itu.
1: Oh, juga punya lapak di pasar-pasar.
0: Ada.
1: Wow. Berarti ya ibaratnya truk itu ngantar ning lapak dhewe.
0: Betul.
1: Terus habis itu ada orang yang user beli
0: ecer.
1: Wow, berarti lapaknya di berapa tempatnya dengan?
0: Ada di 7 tempat.
1: Oh, di pasar mana aja, Mas?
0: Ada di Caringin Bandung, ada di Cipitung, ada di Cikopo, di Jogja, di Bali, ada
1: mantap.
0: Di Lamongan, di Surabaya. Gitu.
1: Punya lapak. Namanya lapak apa? Kalau orang nyari mungkin.
0: Kita namanya tetap pakai Irfai sih.
1: Oh, Irfai.
0: Irfai.
1: Nama ayahnya ya.
0: Nama ayah almarhum. Jadi, saya ingat jenengan.
1: Iya, jenengan kan Irfai Group.
0: Iya,
1: kan? Irfai Group. Oke. Kemudian yang 2 truk masuk ke pabrik. Pabrik sendiri itu diolah apa, Mas?
0: Untuk diolah jadi bahan baku selai.
1: Oke, bahan baku selai.
0: Jadi
1: gimana itu berarti?
0: Jadi nanas dikupas, kita giling, kita bekukan, kita kirimnya dalam kondisi beku. Jadi di sana mereka tinggal ngasih bumbu sama masak aja. Jadi
1: berarti kayak nanas potong gitu ya, Mas ya?
0: Giling bukan potong.
1: Oh, nanas giling ya.
0: Biar jadi. Kalau selai kan digiling gitu. Kalau dipotong kan
1: jangan sudah jadi gilingan.
0: Sudah jadi gilingan.
1: Oke. Wow, mantap banget. Pak, jenengan ini ngurusin banyak usaha, kemudian ada 3000 orang, terus mungkin manajernya juga banyak, yang tanggung jawab banyak. Itu gimana cara ngurusnya itu, biasa sih kok? Kan saya akan jenengan ceritanya simple, tapi mungkin bagiku bayangnya seruwet gitu loh. Caranya nggih piye jenengan?
0: Ruwet kalau kita gampang curiga sama orang.
1: Oke, ruwet kalau gampang curiga.
0: Jadi saya ini orangnya gak mau gampang curiga, gak mau gampang sudon, kamu tak kasih kepercayaan. Ya sudah. Jadi aku gak mau terlalu mikir ruwet, harus sekarang dengan usaha yang sebanyak itu. Kalau kita mau ngerjakan semuanya sendiri, apa ya bisa?
1: Ya gak bisa.
0: Memang usaha itu kalau kita mau maju memang mau tidak mau kita harus percaya sama orang. Masalah orangnya bisa dipercaya atau tidak, ya itu urusan dia. Kalau memang nggak bisa ya kita tinggal ganti gitu aja.
1: Cara melihat orang, masa nih, oh kamu tak pasai iki, kamu tak percaya, itu gimana prosesnya mas?
0: Prosesnya biasanya yang sudah lama ikut saya, saya sudah tahu karakternya, sudah tahu cara kerjanya, jadi itu yang saya ambil untuk jadi manajer biasanya. Jadi banyak juga manajer saya itu yang dulu awalnya ikut saya itu jadi kuli juga, ada tukang cetak genteng juga, ada, tapi jadi saya milih manajer itu enggak harus pendidikannya atau apa, enggak pernah saya lihat itu. Saya lihat pengalaman dia kerja ikut sama saya, bahkan banyak, malah hampir semua ya manajer saya itu yang lama kerja ikut saya, walaupun sebelumnya musik mungkin cuma kuli bangunan, cuma cetak genteng, yang pekerjaan-pekerjaan kasar itu. Seperti itu saya lihat kalau memang dia bisa punya kemampuan untuk dipasrai untuk menjadi manajer ya
1: diangkat. Faktornya apa yang jenengan lihat, oh ini orang ini pantas ini diangkat sebagai manajer?
0: Jujur aja nggak perlu terlalu pinter, karena kita kan bisa belajar juga sambil jalan. Kalau terlalu pinter, aku milih terlalu pinter wong aku sendiri yang nggak pinter. Jadi ya wis, yang penting jujur, terus dia mau ada niat kemauan untuk kerja, disiplin, itu sudah cukup.
1: Faktor jujur itu biasanya kalau Mas Rafiq lihatnya dari mana?
0: Ya itu karena dia sudah lama ikut saya, saya bisa melihat orang ini jujur apa enggak.
1: Dari yang sering dibicarakan, ketepatannya,
0: disiplinnya gimana gitu.
1: Ukurnya itu jadi sangat simpel ya mas.
0: Simpel, aku nggak mau terlalu ribet mas. Wis kesel kalau terlalu ribet dengan usaha yang macam-macam seperti itu. Wis simpel aja lah. Wis.
1: Toh prakteknya, realitanya jenengan selama berpuluh tahun usaha gitu ya, dengan sistem seperti itu aman-aman.
0: Belum berpuluh tahun mas.
1: Belum 10 tahun. Oh iya mas.
0: Belum.
1: Dari yang jenengan properti itu sampai sekarang sebegitunya luas.
0: Belum.
1: Berapa tahun?
0: Itu kita 2017, jadi 9 tahun.
1: Wow. Kok cepet banget mas?
0: Cepet banget karena kepercayaan kita sudah dapat. Jadi yang seperti yang dulu awal pernah kita bahas di liputan yang awal-awal itu, kalau saya nggak lupa ya, jadi kalau mau jadi pengusaha itu memang harus jujur. Kalaupun modal kita belum bertambah modal materinya, tapi kalau kita jujur kepercayaan itu sudah bertambah. Misalnya dulu jenengan supply saya apa material lah, toko bangunan. Mungkin dulu awal-awal jenengan percaya ngasih pinjam saya mungkin 1 juta sampai 5 juta. Pembayaranku sesuai apa yang saya janjikan. Lambat laun jenengan ngasih pinjaman ke
1: tambah
0: saya
1: lagi.
0: Mau 10 juta malih berani, 100 juta berani, ya seperti itu.
1: Oh, jadi kepercayaan jujur itu yang kemudian dijaga terus ya
0: sampai saat ini.
1: Oke. Dari sekian banyak karyawan, usaha yang banyak itu, kemudian yang pernah bikin jenengan pusing itu di bagian apa sebenarnya mas? Kalian kan sewante jenengan.
2: Pernah pusing di bagian apa gitu?
0: Jadi saya itu nek pusing itu pusing banget sih. Enggak kayak mas kalau masalah pekerjaan. Jadi saya itu cenderung seperti ini. Misalnya namanya orang kerja ya. Saya pernah mungkin salah ngambil keputusan. Saya wis ya sudah, tinggal fokus aja. Aku salahnya di sini, fokus ke depannya untuk memperbaikinya seperti apa. Jadi kalau pusing banget sih kayaknya sih enggak mas ya. Pokoknya selama badan sehat, kalau cuma masalah pekerjaannya enggak mau pusing-pusing banget lah.
1: Biasanya yang pusing itu kan ketika salah mengambil keputusan, tapi ternyata uangnya habis. Iya kan mas, kalian jalan mungkin uangnya gak habis.
2: Nah, gitu mungkin.
0: Jadi,
2: ya.
0: Salah mengambil keputusan, terus terlalu larut menyesali keputusan yang sudah terlanjur diambil. Itu yang bikin pusing.
1: Berlarut-larut, akhirnya bangan yang kono gitu ya.
0: Fokus kita itu menyesali bukan untuk mencari solusi. Jadi kalau sudah salah ambil keputusan, sudah fokus saja untuk menutupi kesalahan ini gimana, solusinya seperti apa. Ini gak usah terlalu berlarut-larut disesali, orang sudah terjadi juga.
1: Oke, jadi gak usah menyesali terlalu nemen, ya sedang move on.
0: The move on, dan energi kita dipakai untuk mencari solusi aja, jangan untuk menyesali.
1: Oke. Mantap sih mas, ya ini luar biasa jenengan ngelola 3.000 orang banyak usaha. Oke, terima kasih mas Rofiq udah mampir.
0: Sama-sama.
1: Mungkin

0: Nek, kata-kata penutup Mas buat pendengar kita, penonton kita pecah telur.
1: Yaitu untuk yang mungkin melihat atau mendengarkan ini, ya yang terakhir kita bahas ini tadi, semua orang pasti pernah salah ngambil keputusan.
0: Oke.
1: Ya, nggak usah disesali, fokus aja, kita cari solusinya. Daripada energi kita habis untuk menyesali, mending kita pakai energi kita untuk mencari solusinya.
0: Oke, terima kasih Mas Rofik. Sampai jumpa di next kesempatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Bargas.
6: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101 koma RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lishanih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanas'alullaha ta'ala an yamunna alayna bifadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal-amal as-salih wa yufaqihana fid-din wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang terhormat para sesepuh bini sepuh, wabil khusus pengurus kajian Ahad pagi di Pondok Pesantren Imam Syuhada yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing Polokarto, juga yang kami hormati segenap asatidah dan ustadzah, para guru, para murabi di Pondok Pesantren Imam Syuhada yang dimuliakan Allah, serta hadirin sekalian jamaah kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita karunia yang begitu besar. Allah melimpahkan kepada kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan dengannya kita diperkenankan untuk menghadiri majelis taklim kajian Ahad pagi yang rutin diadakan di pondok kita tercinta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan mentadaburi dua ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di surat An-Nisa, tepatnya ayat ke-34 dan juga ayat ke-35. Maka insya Allah kita mulai dengan membaca dulu dua ayat ini. Insyaallah ayat ke-34 dan juga ayat ke-35 surat An-Nisa ini akan kita kaji, kita tadaburi makna dan juga hukum yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, bagi jamaah muslimin dan muslimat yang bawa mushaf Quran, monggo dibuka mushafnya, dibuka Qurannya. Surat An-Nisa ayat 34 dan ayat 35. Insyaallah kami bacakan dan jamaah mendengarkan untuk kemudian kita sama-sama kaji, kita sama-sama tadaburi. Langsung saja kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan Al-Qur'an. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ayat ke-34 dan ayat ke-35 dari surat An-Nisa ini berbicara hukum yang berkaitan tentang rumah tangga. Oke. Jadi kajian kita di pagi hari ini insya Allah akan kita bahas hal-hal yang terkait dengan rumah tangga. Materi ini, tema ini jadi penting bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita hidup di satu masa yang mana rumah tangga kaum muslimin itu begitu rapuh. Maka kita bisa cek berita dan juga data berapa jumlah kasus perceraian di satu daerah. Tercatat di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, beberapa kabupaten itu kasus perceraian di dalam 3 bulan itu bisa sampai 1.500 kasus. 3 bulan. Ini enggak perlu kita sebut di kabupatennya, ya. Tapi beberapa, bukan satu. Nah, monggo nanti kalau kabupaten masing-masing kayak kita yang di Sukoharjo ini atau kami yang di Karanganyar, bisa dibuka itu datanya. Berapa kasus perceraian yang terjadi. Kalau 1.500 dalam kurun 3 bulan dibagi rata setiap bulannya berarti 500 kasus. Tinggi apa rendah ibu-ibu? Tinggi nggih, Bu nggih. Masyaallah. Itu kira-kira kenapa ya kok baru orang ketiga, Bu? Apa nggih? Menurut berita, penyebab tertingginya
1: nikah.
0: Itu karena masalah ekonomi, katanya begitu. Masalah tertingginya karena masalah sebab tertingginya karena masalah ekonomi. Gak ngerti masalah ekonomi yang dimaksud itu gimana gitu ya. Apa suaminya gak ngasih nafkah? Atau sudah ngasih nafkah tapi kurang, okay? Atau ekonomi yang dimaksud itu pekerjaannya gak sesuai, atau istri aslinya gak mau kerja disuruh kerja. Pokoknya dibilang masalah ekonomi. Itu secara umum begitu paling banyak kasusnya. Baru kemudian di berita itu disampaikan penyebab terbesar kedua. Nah, yang disebutkan ibu tadi orang ketiga ya. Ketiga atau keempat atau kelima, nah, bahasanya perselingkuhan, okay? Perselingkuhan itu bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima, Bu, bisa keenam, bisa ketujuh. Yang penting apa, terjadi adanya pengkhianatan di dalam rumah tangga ketika salah satu pasangan ini gak ngerti apa yang bapak-bapaknya, yang suaminya, atau yang istrinya gak ngerti. Pokoknya ada kasus perselingkuhan yang menjadikan apa, rumah tangga itu cerai. Dan mayoritasnya menurut data perceraian itu terjadi pada rumah tangga atau keluarga muda. Rumah tangga atau keluarga muda yang biasanya itu masih di rentan umur 20-30 tahun. Ya, usia pernikahan mayoritasnya antara sekian bulan sampai 2 tahun. itu sudah cerai itu. Ada yang baru nikah, nikahnya sudah masya Allah, keluarkan dananya itu sudah tidak tanggung-tanggung, buat resepsi, buat walimah. Saya kadang hitung tradisi walimah di tempat kita masing-masing, khususnya kalau kami di Tawangmangu, di Tawangmangu itu tradisi walimah di kampung kami, desa kami sana itu biasanya yang diundang 2.000 sampai 3.000 tamu. Kalau yang golongan ya mungkin menengah itu yang diundang 1.000-an. Berapa Pak ya? Hitung aja itu kira-kira untuk konsumsi nanti sudah berapa itu kalau yang diundang 2.000 sampai 3.000 tamu. Belum dekornya, belum apalagi Bu, riasan, belum dokumen tasi sekarang nek foto tok kurang. Mintane foto sama syuting, ayo berapa itu ragat modal untuk walimahan. Nggih. Makanya biasanya orang tua kalau punya anak putri sudah masuk usia nikah itu ya rada prihatin. Prihatinnya bingung kalau anak putrinya kok belum ada yang tembung itu ya khawatir. Tapi kalau ditembung juga rada pusing. Nggih napa mboten, Pak?
1: Mboten.
0: Yang oh mboten alhamdulillah, yang mboten alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau sudah ditembung mikirkan oh berarti ini habis ini harus menikahkan biaya walimah. Tapi kembali ketika kemudian baru saja walimahan, baru saja terjadi pernikahan, seneng-seneng rame-rame, yang pertake yo banyak. Habis itu enggak lama cerai. Ini kan miris banget, memprihatinkan. Nah maka coba kita tadaburi dua ayat ini, semoga bisa menjadi petunjuk bagi kita semua, petunjuk dari Allah, petunjuk dari Al-Quran, dan juga contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana kita membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Baik, kita mulai. Ayat ketiga empat, Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijal itu jamak dari rajul. Maknanya adalah laki-laki. Rijal itu jamak berarti banyak. Para laki-laki itu qawwamun. Qawwamun jamak dari qawwamun. Qawwam itu artinya yang menegakkan, yang meluruskan. Tapi kemudian dimaknai di sini qawwam itu adalah pemimpin. Jadi laki-laki

Lantas bu, yang jadi pemimpin laki-laki, lo kok yang pegang uang ibu-ibu? Oh, bendahara. Bendahara. Tapi kalau bapak minta uang dikasih toh bu? Oh, kasih. Nah ini prakteknya mau kita cek gitu beneran apa enggak gitu loh. Nah karena nanti di sini disebutkan alasan kenapa laki-laki itu kok jadi pemimpinnya perempuan. Ya. Maka disebutkan di sini bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Bima faddalallahu, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Nggih. Dengan apa yang Allah lebihkan. Jadi laki-laki itu bisa jadi pemimpin atau seyogianya jadi pemimpin itu karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding perempuan. Oh, kelebihannya apa Pak Ustaz? Ya, bukannya seluruh manusia itu derajatnya sama di sisi Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan. Oh benar. Ayat itu di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, kalau babnya masalah derajat di sisi Allah, memang laki perempuan tidak ada yang membedakan. Kalau ada perempuan yang lebih bertakwa daripada laki-laki, maka perempuan tersebut lebih terhormat di sisi Allah. Sebagaimana kalau laki-lakinya bertakwa, maka laki-laki ini juga terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ayat ini bima faddalallah, yaitu atas apa yang Allah lebihkan dari penciptaan. Ya. Secara fitrah penciptaan, model penciptaan laki-laki dan perempuan untuk kebutuhan memimpin, laki-laki punya modal lebih besar. Allah lebihkan, ya, sehingga yang pantas mimpin itu laki-laki. Pertama, dari sisi fisik, ya, fisik laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Ini insya Allah ma'ruf bahwa fisiknya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, dari karakter. Laki-laki itu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, diberi kelebihan oleh Allah dengan adanya karakter ego. Jadi egoisme, kalau isma ini sudah jadi negatif, tapi kalau ego masih jadi sifat, itu justru karakter positif yang dibutuhkan untuk mimpin. Oke? Kemudian laki-laki diberi nalar ataupun pola pikir yang lebih matang daripada perempuan. Ya. Karakter laki-laki itu rasional. Rasional itu apa? Apa-apa dipikir, ditimbang dengan apa? Pikiran. Sedangkan perempuan itu ditimbang dengan perasaan, ibu-ibu. Nih, nimbangnya perempuan itu biasanya kalau ada perkara, ada satu urusan, ditimbangnya dengan perasaan. Dirasane iki kok orang penak pekewo, kalau perempuan begitu, oh misane, ya, perasaan dulu dibanding rasional. Kalau laki-laki rasional dulu, baru perasaan. Nah, untuk bab mimpin itu dibutuhkan rasional, karena nanti seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Untuk ngambil keputusan harus ditimbang dengan rasional. Tapi untuk bab mendidik, merawat, ya, kemudian

0: mengasuh anak, yang dibutuhkan perasaan. Kenapa kok kemudian ibu-ibu disebut madrasatul ula, sekolahan pertama bagi anak-anak? Kenapa kok tempat untuk menjaga janin 9 bulan itu disebut rahim atau rahim? Itu dari bahasa Arab ya, diambil dari kata-kata rahmah, yaitu kasih sayang. Jadi perempuan itu yang maju perasaannya dulu ya, sehingga kalau yang seperti ini nanti digunakan untuk mimpin kurang tepat. Laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah, memiliki ego, juga memiliki rasional yang lebih kuat. Maka cocoknya apa? Mimpin. Juga kelebihan karakter umum, laki-laki itu lebih pemberani. Karena seorang pemimpin butuh keberanian. Keberanian untuk memutuskan, keberanian untuk ngambil sikap. Wah, kalau seorang pemimpin kok plonga-plongo, kayak mimpin apa mboten, Pak? Plonga-plongo. Pipun, Bu, nek plonga-plongo. Cocok mboten mimpin, Bu? Mboten. Nek padus matu, plonga-plongo purun, Bu? Mboten purun. Padose sing mboten plonga-plongo nggih. Karena pemimpin butuh keberanian. Dan itu karakter itu ada pada laki-laki. Inilah maksud bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Selain itu juga umumnya laki-laki dilebihkan oleh Allah dari sisi ilmu. Karena laki-laki itu dari sejak dulu ya dimudahkan untuk bisa mencari ilmu di luar rumah. Bahkan mereka kemudian mengadakan perjalanan jauh untuk cari ilmu. Sedangkan perempuan fitrahnya itu menetap di rumah. Sebagaimana firman Allah, waqarna fi buyutikunna. Dan banyak-banyaklah bagi perempuan itu tinggal di rumah. Oke. Semakin banyak perempuan itu tinggal di rumah, menandakan bahwasanya perempuan ini menjaga dirinya. Dan insya Allah perempuan yang menjaga diri itu perempuan yang baik. Nah, kita lanjutkan sedikit sebelum jeda. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya menyampaikan bahwa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin bitafdhilihi lahum 'alaihinna, dengan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan, bil ilmi, berupa ilmu, wal aqli, akal, kedewasaan, kematangan rasional tadi yang kami sampaikan, kalau laki-laki mikir dengan rasional, pertimbangannya dipikir dengan rasional, perempuan dengan perasaan. Kemudian wal wilayatu wa ghairi dalik, wal wilayah yaitu kepemimpinan secara umum, bahwa laki-laki dengan fisiknya itu ketika dipasrahi tanggung jawab amanah itu bisa menghandle amanah tanggung jawab itu. Kalau jadi pemimpin ya, cakupan pimpinannya satu kabupaten, mau setiap hari blusukan kemana, laki-laki secara fisik siap. Tapi perempuan fitrahnya tidak begitu. Apalagi kalau kemudian perempuan nanti mengalami siklus, ada kehamilan, ada menyusui, mau blusukan sambil gendong anak gitu kan ya enggak enak toh, Bu. Dalam kondisi hamil mual-mual, harus blusukan mimpin satu daerah. Nah, ini hal-hal yang menjadi kekurangan bagi seorang perempuan untuk jadi pemimpin. Kemudian yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Nah, ini konsep yang harus difahami, khususnya bagi bapak-bapak. Kalau pengen jadi pemimpin, berarti harus siap untuk menafkahi. Kalau pengen kepemimpinannya di rumah tangga itu kokoh, dihormati, harus kuat nafkahi. Karena ini disyarati di sini sama Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Secara tidak langsung begini, kalau ada laki-laki yang tidak mampu menafkahi keluarganya, jangan harap dia dihormati jadi pemimpin. Sepakat mboten, Pak? Sepakat nggih. Nah, karena ini Al-Qur'an yang berbicara, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka nafkahkan. Ya, kalau laki-laki pemimpin rumah tangga, seorang suami itu menafkahi keluarganya dengan baik, insya Allah kepemimpinan dalam rumah tangga ini akan kokoh. Nah, bagaimana nanti maslahat kepemimpinan bagi laki-laki dalam rumah tangga, dan bagaimana madarat ketika kepemimpinan itu justru tidak dipegang oleh laki-laki? Nah, insya Allah akan kita bahas di jeda, habis jeda setelah ini. Insya Allah kita sementara jeda dulu untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasliman kathir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi sama-sama kita sudah dengarkan beberapa pengumuman ya, terkhusus pesantren tadi, semoga jadi pilihan bagi kita semua bapak dan ibu untuk mengantarkan anak-anak kita menuju kesuksesan dunia akhirat. Insya Allah pendidikan pesantren ini pendidikan yang menggabungkan dua hal tadi, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Moga nanti bisa disurvei tadi itu, Masya Allah. Kita lanjutkan nih pembahasan kita tadabur surat An-Nisa ayat ke-34. Tadi sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Di awal tadi kami sampaikan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan atas dua hal atau dengan sebab dua hal. Yang pertama, atas kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, baik dengan ilmu, dengan akal, dengan fisik, ya, termasuk karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki. Ya, ketika laki-laki dengan fitrahnya ini harusnya jadi pemimpin, kok ternyata yang muncul karakternya tidak demikian, maka besar kemungkinan juga ketika dia berumah tangga tidak bisa mimpin. Nah, maka evaluasinya bagi setiap laki-laki, para suami, kepala rumah tangga, itu bagaimana menghadirkan peran sebagai pemimpin di tengah rumah tangga. Ya. Sehingga kalau ada keputusan, ada kebijakan, bagaimana laki-laki yang memutuskan? Ada permasalahan di rumah tangga, jangan malah kemudian dilimpahkan kepada istrinya, apalagi anaknya yang suruh mutusin. Tapi bagaimana seorang bapak mutusin? Ya, kepala rumah tangga. Ini adalah arahan yang disampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 ini. Kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasolihat, maka perempuan-perempuan yang solehah. Ya, di sini mulai Al-Quran mensifati karakter wanita solehah itu seperti apa. Nah, ini nanti jadi syarat. Kalau kita bicara rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, syarat pertama laki-laki bisa mimpin. Karena disebutkan tadi ar-rijalu qawwam. Syarat yang kedua, seorang istrinya harus bisa jadi istri yang soleha. Nah, bagaimana ini istri yang soleha? Karakteristiknya gimana? Sifat istri yang soleha itu bagaimana? Disebutkan di sini. Fasolihatu, maka wanita-wanita yang soleh itu adalah qanitatun. Nah, ini sifat yang pertama. Qanitat ditafsirkan oleh Imam Suyuti muti'at li azwajihinna. Wanita yang soleha itu adalah wanita yang taat kepada suaminya. Nah, tadi suami sebagai pemimpin. Dengan apa mimpinnya? Dengan keberaniannya, dengan kebijaksanaannya, ya. Memimpin dengan hartanya. Itu laki-laki. Tapi kalaulah seorang laki-laki sudah menjalankan peran tanggung jawab sebagai pemimpin, tapi istrinya tidak bisa taat, kira-kira jadi sakinah mawadah boten, Pak? Sakinah mawadah boten, Ibu? Saestu, Bu. Berarti syaratnya napa, Bu? Taat, nggih. Ingkang wingking, Bu? Konitat artine napa, Bu? Taat, nggih. Taat kalian sinten, Bu? Suami, Masya Allah. Ini jadi syarat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nggih, fasholihatu qanitatun. Wanita-wanita yang salehah itu adalah wanita-wanita yang taat atau istri-istri yang taat kepada suaminya. Ini yang bicara Quran, bukan saya. Nggih. Ditafsirkan oleh para ulama juga demikian, muti'atun li azwajihinna. Qanitat itu adalah mereka yang taat kepada suami mereka. Kalau diterjemahan Al-Qur'an, ya, terjemahan-terjemahan yang beredar yang distandarkan oleh Kementerian Agama, qanitat itu adalah yang taat kepada Allah. Disebutkannya di situ taat kepada Allah. Tapi tafsir yang disebutkan oleh Imam Suyuti ini justru muti'at li azwajihinna. Ya, kenapa demikian? Karena itu saling berkaitan. Siapa yang taat kepada Allah, dia harusnya taat kepada suami. Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadisnya, kalaulah saja Bani Adam atau manusia itu diperkenankan sujud kepada makhluk, maka sungguh akan aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Nah, cuman kan sujud kepada makhluk tidak boleh. Maksud Rasulullah menyampaikan seperti itu kenapa? Saking besarnya hak suami di hadapan istrinya untuk ditaati. Nah, jadi orang yang taat sama Allah, perempuan yang taat sama Allah, harusnya dia mentaati suami. Di dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Kalau suaminya perintah untuk maksiat, ya tidak boleh ditaati. Tapi kalau suami memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, perkara-perkara yang mubah, kalau terjadi perbedaan pendapat di dalam urusan duniawi, yang dikedepankan adalah pendapatnya suami. Nggih. Wes sak pinter-pinternya istri kayak gimana pun, wah sopan nih ada pasangan suami istri. Suaminya dulunya bukan dari pesantren mungkin, bukan seorang ustaz, tapi masya Allah suami yang soleh. Sedangkan istrinya dulunya dari pesantren, hafidhah 30 juz, jadi ustazah, da'iyah, ngisi kajian di mana-mana. Kira-kira hafalan Quran 30 juznya itu boleh tidak untuk jadi alasan gak taat sama suami? Gak boleh. Meskipun si perempuan ini, istri ini hafal 30 juz, dia da'iyah, ustazah, tetap wajib taat di hadapan suaminya. Meskipun suaminya ya bukan ustaz, suaminya ya bukan da'i, suaminya ya gak hafal 30 juz. Kalau yang ustazah saja tetap wajib taat, yang hafidhah 30 juz saja wajib taat, apalagi yang tidak. Lebih wajib taat kepada suaminya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qanitatun hafidhatun lil ghaib. Nah, ini sifat yang kedua. Karakteristik wanita soleha itu selain dia taat kepada suami, juga hafidhatun, menjaga diri. Menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, karena ketika suami ada, kemungkinan seorang istri bisa bersikap baik di hadapan suami karena ada suami. Tapi bagaimana kondisinya ketika suaminya gak ada? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kan di permulaan kajian kami sampaikan banyak kasus perceraian. Kemudian salah satu penyebabnya perselingkuhan. Terlepas bahwasannya kadang kasus itu terjadi laki-laki yang selingkuh, sebagaimana juga terjadi perempuannya yang selingkuh. Khusus untuk perempuan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesolehan perempuan itu dengan menjaga diri. Dan di zaman sekarang itu tantangan besar bagi perempuan untuk menjaga dirinya adalah HP. Mboten gadah HP, Bu. Tapi tegriyo, sering tegriyo apa sering medal? Kalau dulu orang banyak di rumah berarti aman, dia menjaga diri. Dulu. Tapi sekarang enggak begitu. Meskipun sering di rumah, asalkan ada HP dan ada sinyal, ada wifi, maka godaan setan itu ya begitu besar. Buka media sosial, ibu-ibu, enten sing gadah Instagram, Bu?
1: Enten.
0: Mboten?
1: Enten.
0: Biasanya Instagraman foto mungkin. Upload status sarapan dulu, guys. Okay. Nanti pas piknik juga foto-foto diupload lagi. Nah, ini masalahnya, ini termasuk Mbak Santriwati. Ini Santriwati itu. Riko Santriwati nggih. Nah, Mbak Santriwati ini juga sama. Sekarang problematika ustaz-ustazah di pondok itu, nggih. Okay. Padahal masya Allah, nek dulu itu kan orang tua nitipkan putra putrinya di pondok itu udah aman mungkin. Nah sekarang ustadz-ustadzahnya sendiri pusing kerepotan. Insya Allah yang di sini enggak. Insya Allah. Tapi kebanyakan begitu. Kenapa? Meskipun dia di asrama, santriwan santriwatinya enggak kabur, tapi ketika bisa bawa begini, kadang belian. Ya, peraturan pondok tidak boleh bawa HP, tapi diem-diem dibawa HP-nya, diumpetin biar nggak ketahuan. Nah, kalau sudah pegang HP ini, meskipun komplek putra dan komplek putri terpisah, tapi tetap bisa nyambung, tetap bisa hubungan. Waduh, ini fitnah akhir zaman begini. Nah, ini kami pesankan khusus bagi santri dan santriwati, nggih. Hati-hati dengan maksiat. Karena maksiat itu menghalangi ilmu. Maksiat itu menghilangkan keberkahan ilmu. Ada yang merasa, oh nyatanya saya meskipun maksiat tapi bisa ranking satu. Meskipun maksiat tapi nilai saya bagus kok, wong saya pinter. Bentar, hati-hati loh. Ilmu itu bukan masalah ranking satu, bukan hanya masalah juara, tapi ilmu itu berkah atau tidak berkah. Tanda ilmu itu berkah itu ketika ilmunya bermanfaat. Nggih, tanda ilmu itu berkah apa? Ketika manfaat. Manfaat ilmu itu ada dua, atau sebagian ulama juga nyebutkan tiga. Yang pertama adalah amal. Kalau ilmu itu berbuah amalan, menandakan ilmu itu manfaat. Yang kedua, ilmu itu diajarkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diajarkan. Kalau seseorang kok bisa ngamalkan ilmu, bisa mengajarkan ilmu, masya Allah, berarti tanda ilmu yang dia cari dulu manfaat. Yang ketiga, tambahan dari beberapa ulama menyampaikan bahwa ilmu itu bermanfaat ketika ilmu ini bisa membersihkan hati. Tazkiyatun nafas. Ketika ilmu itu bisa membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit, ada hasad, ada iri dengki, ada khianat, ada dusta, penyakit hubud dunia, penyakit tomak, itu bisa bersih dengan ilmunya, berarti nandakan kalau ilmu itu bermanfaat. Nah ini, jadi adik-adik santri dan santriwati ya, dalam proses belajar itu kalau pengen ilmunya bermanfaat dan berkah, jauhi maksiat. Nah ini, jadi menjaga diri ketika suami tidak ada. Ya, kalau sekarang suaminya ada atau istrinya ada, tapi orang bisa tidak menjaga diri dengan wasilah ini. Wasilah apa? Hati. Kemudian disebutkan qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga diri ketika suami tidak ada atas apa yang Allah jaga pada mereka. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Nah, tadi dua syarat sudah saya sampaikan. Kapan keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah? Ketika laki-lakinya jadi qawam, jadi pemimpin dengan syarat-syarat kepemimpinan yang saya sampaikan. Kemudian istrinya taat kepada suaminya, insya Allah keluarga ini sakinah. Tapi kemudian kadang terjadi kasus, ada situasi yang tidak ideal, di mana ketika seorang istri tidak mau taat kepada suaminya. Ketika istri tidak mau taat kepada suami, dalam bahasa fikih ini dikenal namanya nusuz. Napa bapak-bapak?
1: Nusuz.
0: Napa ibu-ibu? Nusuz. Nusuz itu adalah kasus seorang istri yang tidak taat suami. Nah, maka Al-Qur'an menjelaskan kepada kita ketika terjadi kasus begini. Nih. Allah berfirman wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya, Al-Qur'an pun mengistilahkan dengan nusyuz. Dan mereka-mereka para istri yang kalian takutkan nususnya. Maksudnya begini, seandainya kok terjadi kasus nusus perempuan yang tidak mau taat suami, disuruh di rumah saja malah keluyuran keluar. Mesti ngomah wae kok. Dolan keluar. Nanti pulang-pulang sore dari mana? Jalan-jalan shopping. Padahal sudah dilarang. Dari mana arisan? Apalagi kalau di perkotaan sana, dari mana nongkrong? Waduh. Nah, kalau di sini di pedesaan jarang. Tapi itu terjadi kadang seorang perempuan tidak mau taat sama suaminya. Suaminya merintahkan untuk berhijab, tidak mau berhijab. Itu berarti juga termasuk apa? Nusus. Di antara bentuk nusus, ngapunten sangat. Ibu-ibu sekalian, di antara bentuk nusus adalah ketika seorang istri menolak untuk diajak hubungan intim oleh suaminya. Itu bagian dari nusus. Okay. Seorang wanita, seorang istri yang enggan atau menolak diajak hubungan intim, itu termasuk bagian dari nusus. Kalau itu terjadi bagaimana? Maka Al-Quran menyampaikan di sini ada tahapannya, ada tiga tahapan. Yang pertama, fa'idhuhunna. Kalau terjadi nusus, maka perintah bagi suami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bapak-bapak sekalian, adalah untuk kita menasihati. Dinasihati istrinya, diingatkan, wahai istriku, ittaqillah. Bu, elingo Gusti Allah. Panggilnya apa kok itu? Dek, atau sayang, atau cinta, menawi mbah-mbah apa tersebut makanan? Mbak menawi tasih kakiku romantisnya sepanjang masa, gitu. Masya Allah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah bahwa perbuatanmu nusus itu adalah maksiat. Nih, nusus itu maksiat, ibu-ibu sekalian. Nusus itu maksiat, dan nusus itu adalah kabair, termasuk dosa besar. Seorang wanita itu bisa terhalang masuk surga gara-gara masalah nusus. Sebagaimana salah satu sebab terbesar yang memasukkan wanita surga, memasukkan wanita ke surga, itu adalah ketaatan kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, idza salatil mar'atu khamsaha, kalaulah seorang wanita itu sholat lima waktu, wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, artinya tidak selingkuh, tidak berzina. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka Rasulullah menyampaikan, qila laha, dikatakan kepada wanita-wanita tadi di akhirat kelak, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah surga dari pintu manapun yang kamu pilih. Ada 8 pintu surga, ibu-ibu. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, babur royan, ada babul jihad, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang berjihad. Ada 8 pintu, tapi bagi wanita yang menjalankan 4 tadi, boleh masuk surga dari pintu manapun yang dipilih. Gampang napa mboten, Bu? Gampil napa mboten? Oh, namung sekawan lho. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Menjaga kehormatan. Niki gampil kabeh insyaallah nggih. Nah, nangi nomor sekawan niki pripun, Bu? Gampil nggih? Nah, niki sing tak seni bapak-bapak.
2: Nane lho.
0: Gampil apa mboten, Pak niku?
2: Mboten.
0: Mboten kok benten. ibu-ibu sekalian, nggih. Niki. Tolong jenengan titeni napa ingkang dalem aturaken. Bagi wanita yang ingin masuk surga, nggih. Sebelum jenengan pisah raga dengan suami, entah nanti ibu-ibu dulu yang meninggal atau suaminya dulu yang meninggal, gak ngerti. Tapi diupayakan sebelum pisah raga dengan suami, sebelum ada yang mendahului untuk menghadap Allah, pastikan ibu-ibu semua ini sudah diridhoi oleh suaminya. Nggih? Nah, bapak-bapak juga ini, meskipun dalam kehidupan rumah tangga itu ya dinamikanya macam-macam, bapak-bapak nggih. Kadang ibu-ibu sing wah polahe macam-macam lah. Nggih, kadang sok bikin kita jengkel, bikin kita itu anyel, tapi ingat Pak, ridho jenengan itu kunci bagi pasangan jenengan masuk surga. Nggih. Maka ketika seorang suami kok mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, saksikanlah ya, dan Allah menjadi saksi bahwa saya sudah ridho terhadap dirimu, ini insya Allah kunci masuk surga. Nggih. Karena tidaklah seorang suami ridho kepada istrinya melainkan suami ini menyaksikan di hadapan Allah bahwa istrinya ini istri yang solehah, istrinya istri yang taat kepada dirinya. Nah itu, jadi yang nomor 4 ini Bu, itu yang rodok susah gitu. Rodok susah. Caranya bagaimana kita berumah tangga itu cari ridhonya Allah, kemudian cari ridhonya suami, insya Allah masuk surga. Allahumma amin. Nah kita lanjutkan lagi nih. Wahjuruhunna fil madhaji. Nah setelah dinasihati kok gak mempan? Wah dinasihati gak mempan Pak. Masih ngeyel, masih bandel. Nah bagaimana? Maka naik level. Istilah obat dokter itu dosisnya ditambah. Dosisnya ditambah. Dosisnya bagaimana? Ketika nasihat kok sudah tidak mempan, maka Al-Quran mengarahkan kepada kita, wahjuruhunna fil madhaji, maka pisah ranjang. Istilahnya begitu. Hajrul madhaji itu membiarkan seorang istri tidur sendiri, suami tidur sendiri, pisah ranjang. Ketika seorang wanita ini wanita solehah, tadi kami sampaikan wanita itu karakternya mengedepankan perasaan. Ketika dia masih fitrah sebagai seorang wanita solehah, kok kemudian suaminya itu mendiamkan dirinya sendiri, tidur sendiri, gak mau tidur bareng, itu perasaan seorang istri itu sudah berat. Itu kalau fitrah loh. Tapi kok malah ada yang sikapnya kebalikan, suaminya tidur sendiri, yo gene kono, nek wegah bareng yo ning jaba yo ora apa-apa.
2: Alhamdulillah.
0: Malah ada yang alhamdulillah. Oh, niku berarti pun mboten fitrah ngoten niku. Nggih. Karena fitrahnya betul loh ibu-ibu sekalian. Perempuan itu perasaannya halus. Halus banget. Nggih. Rasulullah SAW itu dulu bersama istri-istrinya, ketika beliau itu diem, diem begitu saja, istrinya itu langsung nangkep sinyal, ya Allah kok Rasulullah diem, toh ada apa? Karena sensitivitas perempuan itu kalau masih fitrah itu masya Allah sensitivitasnya tinggi banget. Tapi kalau sampai didiamkan, sampai pisah ranjang, kok bahasanya alhamdulillah ranggagas. Repot. Berarti dosisnya harus ditambah lagi, naik dosisnya, naik ya. Al-Quran kemudian menyampaikan wadribuhun, kalau sampai bisa ranjang didiemin sendiri kok tidak mempan, maka dosisnya naik kepada pukulan. Wadribuhun. Nah, bagaimana pukulan yang dimaksud? Lho Pak Ustadz, moso Al-Qur'an ngajari KDRT Pak Ustadz. Niki pukulan yang bagaimana harus kita cek dulu loh. Kalau kita salah memahami nanti salah kaprah. Nganggep Qur'an malah dianggap sebagai yang mengajari KDRT. Waliyadubillah. Wadribuhunna disebutkan di sini. Wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin. Nah, para ulama mentafsirkan wadribuhunna adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas, bukan dipukul, ditempeles wangi. Aduh, bukan dipukul, mukulnya pakai rotan sampai biru-biru. Wah, itu KDRT yang begitu. Tapi ini dorban ghairu mubarrihin. Ya, illam yarjinna bil hijron. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bekas saja tidak boleh, bekas memar merah tidak boleh, apalagi kok biru, apalagi kok sampai lecet, itu dosa, tidak boleh. Ya, karena bagaimanapun Al-Quran dan syariat kita tidak membenarkan untuk bentuk kedoliman dan bentuk melukai orang, apalagi kok istrinya. Ya, meskipun istrinya nggak taat. Pukulan yang dimaksud ini adalah pukulan yang tidak meninggalkan luka. Sebagian ulama ngasih contoh begini. Contohnya dipukul pakai siwak. Siwak kertas boten, Pak? Siwak nika nggih. Kados napa? Kados namung ranting pohon. Nggih, agenge sak menten. Nah, dipukul menggunakan siwak di daerah yang tidak berbahaya, umpamanya di bagian sininya dipukul plek, kinten-kinten konten bekas lukanya tidak ibu boten nggih. Tapi nek ngadep sapu nah itu dicontohkan oleh sebagian ulama gitu, dipukul pakai siwak. Dan tentu di dalam Islam itu larangan yang sangat besar sekali bagi seseorang untuk mukul wajah. Wah, kalau sampai ada kok kejadian mukul wajah itu aib. Itu bukan laki-laki yang gentle. Beraninya kok sama perempuan udah gitu mukul wajah lagi. Karena ini banyak kasus terjadi begitu, ngapunten ya, terjadi KDRT. Itu tidak boleh, haram di dalam Islam. Kalau sampai terjadi luka yang parah, dia wajib bayar diyat. Dalam Islam begitu. Sampai luka, mukul kok sampai luka, harus wajib bayar diyat. Diyatnya padahal seminim-minim diyat itu 5 ekor unta. Regine pinten itu? Kalau 1 ekor unta 30 juta. 5 ekor unta berarti 150 juta Pak. Niku diet yang paling minim. Tentunya ketika lukanya itu sampai kepada batasan harus bayar diet. Nggih. Kita lanjutkan. Kalau sudah dipukul ternyata kok belum nurut. Nah, nanti akan dijelaskan di ayat selanjutnya. Tapi kita tuntaskan dulu ayat ke-34. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri-istri yang membelot tadi, yang tidak taat tadi, kemudian setelah itu kok sudah mentaatimu, setelah dididik dengan 3 tahapan tadi kok sudah mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Karena ada setelah istrinya sadar taat, suaminya justru malahan melampaui batas, nyudutkan istrinya, masih diungkit-ungkit di mana-mana, disebutkan di keluarga besarnya, diomongin. Nah, ini bukan sikap yang bagus. Fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Jadi kalau seorang suami itu ya mau mendolimi istrinya, harusnya ingat kebesaran dan juga ketinggian Allah. Takut sama Allah. Allah saja dan yang maha tinggi dan yang maha agung tidak pernah mendolimi hambanya. Ya, maka jangan sampai kita berdua dolim. Di ayat yang ke-35 Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Ini tadi sudah selesai ayat 34. Ayat ke-34 menjelaskan tentang kunci sakinah mawaddah warahmah, kemudian menjelaskan tentang bagaimana arahan Al-Quran ketika terjadi terjadi ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Nah, ayat ke-35 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri. Ya, maka Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan seandainya kalian khawatir atau takut perselisihan di antara keduanya. Shiqaq itu dimaknai, ya, shiqaq itu adalah khilaf. Oleh Imam Suyuti dimaknai shiqaq itu khilaf, perselisihan. Rumah tangga tuh gak pernah akur. Suami istri ribut aja. Memang gak sampai kelahi, tapi sering cekcok, sering adu mulut. Wis masalah kecil aja ribut, masalah kecil ribut, masalah kecil ribut. Begitu berulang-ulang. Dan seringkali kalau sudah ributnya kenceng, itu mulai ada satu sama lain menyinggung perceraian. Nah, ini tanda kalau ributnya udah betul-betul tenang. Kalau seperti itu terjadi bagaimana? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah juru damai dari pihak suami dan juru damai dari pihak istri. Ada juru damai. Juru damai itu pihak ketiga, tapi diambilkan dari kedua belah pihak. Jangan satu pihak saja. Kalau satu pihak khawatirnya nanti bela salah satu, tapi diutus juru damai. Nah, juru damai ini bukan orang sembarangan. Juru damai itu disyarati adalah orang yang adil, orang yang bijaksana. Jangan juru damainya malahan datang untuk ikut ribut. Awalnya yang ribut suami istri, malah habis itu gara-gara juru damai yang diutus kurang tepat, melibatkan ribut antar dua keluarga besar. Maka syaratnya yang diutus ini adalah orang yang bijak, orang yang adil. Ya, biasanya sesepuh, ya, yang sudah dewasa, yang sudah berpengalaman. Tujuan untuk diutus kedua belah pihak utusan ini adalah untuk mencari titik temu solusi, untuk rembukan, untuk musyawarah. Nah, jadi kalau sama-sama dewasa, sama-sama apa namanya, orang yang bijaksana, orang yang adil, ketemu rembukannya nyaman. Ini kok yo sedulur kita ini sudah menikah kok ribut terus. Ayo kita cari solusi. Nanti yang satu ngasih saran, yang satunya ngasih saran, ditimbang mana yang paling maslahat. Apa dilanjutkan rumah tangganya, atau mungkin disudahi saja biar sama-sama maslahat satu sama lain. Karena kadang memang begitu, sudah tidak bisa dipertahankan. Rumah tangga itu bergabungnya suami istri itu malah madharatnya lebih banyak. Kalau sudah seperti itu, ya syariat memang punya solusi. Solusinya cerai. Tapi sebisa mungkin Cerai itu solusi yang paling akhir-akhir-akhir dari yang paling akhir. Okay. Ada satu hadis yang riwayatnya ya memang diperselisihkan para ulama, tapi maknanya juga dipakai abghadul halali ilallahi at-talaq. Ya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Meskipun hukum atau, tapi kebanyakan ulama talak mengatakan hukum asalnya mubah. Tapi sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Kalaulah kedua utusan tadi dari kedua belah pihak menginginkan islah, islah itu artinya perdamaian, islah itu artinya perbaikan yang ada pada rumah tangga ini, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah akan beri taufik, diberi kemudahan untuk dapat hasil musyawarah yang baik. Rumah tangganya tetap jalan, kemudian ada solusi untuk menghindarkan cekcok antara kedua belah pihak. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala menutup, innallaha kana aliman khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengetahui, alim, maha memiliki ilmu, dan juga khabir, maha teliti. Khabir, maha teliti, paham betul detail-detail dalam rumah tangga, mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat. Khabirah, maha mengetahui yang disembunyikan hati satu sama lain. Kadang, bapak-bapak, ibu-ibu, rumah tangga itu sering cekcok, tapi sebetulnya di hati yang paling dalam kedua belah pihak itu masih saling mencintai. Itu biasanya nek pegatan itu gelok. Ini apa buatan? Oh buatan. Nah itu saya tresno niku, saya estu niku, makanya pegatan niku gelok. Kepikiran, oh ya jebule, aku dewean ya telongso. Akhirnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Karena hasilnya itu saya tresno, betul. Maka Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apa yang disembunyikan hati. Sehingga masing-masing dituntut untuk jujur. Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, disuruh jujur sebetulnya yang diinginkan itu apa. Nah itulah disampaikan kepada utusan tadi satu sama lain untuk nanti berembuk ya. Kalau sudah dapat solusi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki rumah tangganya setelahnya. Kalau ternyata ujungnya juga cerai, cerainya pun juga dengan cara yang baik. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, ya, fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kalau mau dipertahankan, ya pertahankan dengan baik-baik. Kalau memang harus cerai, juga cerainya baik-baik. Cerai baik-baik itu seperti apa? Satu, cerai yang tidak memutus silaturahmi. Itu cerainya tandanya cerai yang baik. Meskipun sudah cerai tapi silaturahmi jalan baik. Yang kedua, cerai yang baik itu adalah cerai yang tidak menelantarkan hak. Meskipun sudah cerai tapi anak-anaknya masih diopeni. Ada yang cerai habis itu sudah lepas tanggung jawab, itu berarti cerainya tidak baik. Yang ketiga, cerai yang baik itu adalah cerai yang tidak membuka aib satu sama lain. Karena ada orang cerai, tapi habis cerai, habis itu mungkin keburukannya. Kok pegatan karo kae ngomong? Ah, kae wong ini. Allah berfirman, walatan saul fadla bainakum. Janganlah kalian itu lupa kebaikan satu sama lain. Zaman dulu menikah, itu tidak bisa dipungkiri, pasti ada kebaikan. Gini apa batin? Nah, ketika sudah cerai juga harus diingat kebaikan satu sama lain. Aib kekurangannya ditutup, justru kebaikannya ini yang terus diingat untuk kita bisa menghormati satu sama lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah tadabur surat An-Nisa ayat 34-35 isinya adalah petunjuk untuk kita menjalankan rumah tangga agar sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau terjadi permasalahan juga dikasih tahu cara menyelesaikannya. Semoga yang hadir

0: Yang di sini semua dilimpahi oleh Allah keberkahan di rumah tangganya, dijaga dan diberikan sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan soleha, dikumpulkan semua insya Allah di akhirat di surga Allah. Allahumma amin. Demikian majlis kita di kesempatan pagi hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, nah terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oh iya ya, tak eleng-eleng sih ya. Yang rasalah mereka ki para nabi yang tingkat ujian dan kesabaran sangat tinggi yo kang. Ya toh kang?
0: Iya iya, bener banget wejo.
1: Paijo kok.
0: Nah, tapi ngerti para wejo. Hikmah yang bisa diambil dari adanya ulul azmi.
1: Orai kang. Lah apa wae toh kang?
0: Ora ngerti toh.
1: Ora ki jan.
0: Ini
1: piye?
0: Jo. Bahwa ternyata jo kuwi kabeh ana hikmahe.
1: Piye hikmahe?
0: Siji, dalam berdakwah itu harus sabar. Sabar dan sabar jo. Segala macam ujian yang ada di dalam berdakwah itu harus dihadapi dengan sabar lan ora entuk emosi jo.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, bahwa para nabi yang mana adalah manusia pilihan.
1: Pilihan
0: yang,
1: maksudnya?
0: Iya, manusia pilihan yang mulia. Ya, kesleo kan ya apa-apa menungso jo.
1: Iya.
0: Nah, kuwi pilihan yang mulia saja dalam dakwah dan hidupnya diuji oleh Allah. Apalagi kita jo. Yang ketiga jo, bahwa memperjuangkan Islam itu tidak mudah jo. Dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa sekalipun jo.
1: Iya, nonera.
0: Ada lagi.
1: Nah, apa?
0: Yang keempat jo, bahwa Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari

0: agama Islam ini, Jo. Terus meneh lho, Jo. Yang kelima iki, Jo, bahwa yang diperangi oleh mereka itu adalah kesyirikan, Jo. Jadi sekarang kita harus menjaga keislaman kita dari perkara-perkara syirik, Jo.
1: Iya.
0: Sing terakhir iki, Jo.
1: Apa kah?
0: Sing kepiro iki?
1: Sing ke-6
0: kan. Nah, benar. Berarti kowe enggak teke.
1: Lah.
0: Nah, terus bahwa sebaik-baik penolong dalam setiap ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa untuk berdoa dan mengharap rahmatnya dan bertawakal kepadanya agar kita dimudahkan dalam menghadapi

0: Ya, muga-muga awake dhewe iso niru semangat, ketabahan dan kesabarane ya, Jo.
1: Iya, Kang. Amin. Wis, aku tak anu sik.
0: Oh iya, siapa?
1: Ngeter kayak gue nih, kulit bojoku malah.
0: Iya.
1: Ya wes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hey kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesehatan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.

maka melalaikan waktu pada bulan Ramadhan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadhan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. Dua penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya, dan beramal untuk kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempala. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan.

Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah, buat apa beramal jika Allah akan menolak? Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk setan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk. Demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil, sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana. Wallahu a'lam bish

0: Saudaraku, sahabat merupakan sosok yang sangat penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saking pentingnya, ia bisa membawa manusia ke arah kebaikan ataupun sebaliknya, ke arah keburukan. Jika engkau ingin tahu mengenai kepribadian seseorang, maka cobalah lihat seperti apa kepribadian para sahabat dekatnya. Bersahabat dengan orang yang salih niscaya akan bermanfaat positif bagi setiap muslim. Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang jahat akan berdampak negatif pula. Sahabat yang baik adalah akan mencegah ketika engkau akan berbuat dosa ataupun kejahatan. Sebaliknya, selalu mendorong untuk selalu taat kepadanya. Ia juga akan membuat engkau memperoleh derajat keimanan yang sempurna dan mengantarkanmu hingga mencapai puncak surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ketahuilah wahai saudaraku, semua golongan manusia selalu mendambakan sebuah hubungan persahabatan yang baik, yaitu persahabatan yang didasarkan pada niat yang tulus, saling menjaga dari lalai, saling menghargai dan menghormati, dan yang paling penting adalah saling mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya menjaga sebuah persahabatan yang baik adalah bagian dari upaya untuk melahirkan generasi-generasi muslim yang pandai. Saudaraku, ada tiga tipe sahabat yang perlu engkau tahu. Pertama, sahabat yang teguh di dalam menjalankan agama ini. Bersahabat dengan orang semacam ini sebaiknya selalu engkau jaga. Kemudian yang kedua, sahabat yang selalu berbuat maksiat. Untuk tipe seperti ini, sebaiknya engkau segera jauhi, karena bisa berdampak buruk bagimu. Dan ketiga, sahabat yang sering lalai. Ketahuilah, jika engkau bersahabat dengan orang seperti ini, hendaknya engkau selalu membantu untuk mengingatkannya. Namun begitu, sebaiknya engkau berhati-hati agar jangan sampai ikut terjerumus ke dalam kelalaian itu. Itulah saudaraku gambaran tiga tipe sahabat yang mungkin sering kau jumpai. Sesungguhnya tidak pernah ada seorang manusia yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala kecuali tanpa ada dorongan dari orang lain. Ketahuilah saudaraku, sebuah persahabatan yang baik di saat tengah mengarungi perjalanan hidup merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika diibaratkan berupa oase di tengah padang pasir yang membawa kebahagiaan bagi yang terserang dahaga. Demikian juga yang dialami oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas." Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ketika menjalin persahabatan, seorang muslim pastilah ingin mengambil manfaat yang baik dari persahabatannya itu. Sayangnya, saudaraku, kebanyakan orang lebih memilih manfaat-manfaat yang bersifat kasat mata atau yang sifatnya lahiriah semata. Misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Padahal saudaraku, sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah engkau mengambil manfaat-manfaat yang bersifat batiniah dari persahabatanmu. Misalnya dorongan untuk memperbaiki diri, dorongan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan, ataupun dorongan untuk berbuat kebaikan, di mana semua itu hanya bisa engkau peroleh jika menjalin persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Adapun manfaat-manfaat yang bersifat batiniah tersebut akan lebih berguna bagi dirimu kelak. Ketahuilah saudaraku, seandainya seseorang tidak membutuhkan sahabat yang baik, niscaya Nabi pun tidak akan melakukannya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang persahabatan para nabi, tengoklah persahabatan Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan misi kerasulannya melawan Fir'aun, seperti yang termaktub di dalam surat Toha ayat ke-24 yang artinya, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam pun meminta seorang teman yang baik yang sanggup membantunya menunaikan misi yang akan diembannya itu. Beliau pun berdoa, berkata Musa, "Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ini supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui keadaan kami." Surat Thaha ayat ke-25 hingga ke-35. Ketahuilah saudaraku, ini merupakan prinsip dasar dalam membangun sebuah persahabatan yang baik yang mampu mengantarkan Nabi Musa alaihissalam untuk taat kepadanya dan berhasil menyampaikan misi kerasulannya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa." Surat Thaha ayat ke-36. Wahai saudaraku, Al-Quran menyebutkan bahwa persahabatan yang baik akan membawa keselamatan bagi pelakunya kelak di hari di mana tidak ada lagi satu makhluk pun yang luput dari hisabnya. Allah berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Pada saat itu saudaraku, para sahabat akan saling bergandeng tangan untuk melangkah menuju jalan surganya. Maka ketika masing-masing dari mereka merasa takut akan terjerumus ke dalam jurang kenistaan, mereka pun akan selalu saling mengingatkan. Adalah tiga orang sahabat yang satu dengan lainnya begitu saling mencintai dengan rasa cinta yang besar. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar Al-Faruq. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke Raudhah sementara para sahabat telah duduk di sana. Rasulullah SAW pun langsung bertanya, "Di manakah Abu Bakar? Dan di mana pula Umar?" Kemudian Rasulullah SAW menyahut tangan keduanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi seraya bersabda, "Beginilah keadaannya ketika kita akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Maka renungkanlah, wahai saudaraku, dengan siapa engkau dan kita semua akan bergandengan tangan nanti di hari kiamat. Ciptakanlah sebuah persahabatan seperti layaknya persahabatan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Jauhilah persahabatan yang akan menjadikan engkau masuk ke dalam permusuhan dan penyesalan di hari kiamat nanti."
1: عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

0: ta'ala.
1: Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ah.

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa

Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

0: Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar.
1: Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima.
0: Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

0: ula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

0: bina.
1: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

0: Allah.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
0: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-mu, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi.

0: تَفْضِيلًا.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

0: Allah.
1: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
2: Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubadzir tabdzira.
1: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: mahsura.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basiran.
1: Sungguh, Rabbmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقَرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تشرك

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura.
0: Dan sungguh, dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Uno.
1: Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
0: Waja'al

Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci.

0: kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu, dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: تَحْوِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

0: khairan.
1: Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup."

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: bilang,
1: dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Allah.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: huda.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: muda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Kullun ya'malu 'ala shakilatihi, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min Rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.
1: Qul la

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasulah.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu tertentu mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: qatura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qal la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab rawahu al-Bukhari.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah engkau marah. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali dan beliau tetap mengatakan, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081 329 056 747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya, Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar, di nomor WhatsApp ya, 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

Ya, untuk informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya. Promo. Ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan, agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini, ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan banyak bicara, dia diberi hikmah. Barang siapa menundukkan pandangan, dia diberi khusyuk. Barang siapa meninggalkan ketawa, dia diberi wibawa. Barang siapa meninggalkan gurau, dia diberi keindahan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia, dia diberi akhirat. Barang siapa meninggalkan kesibukan mencari kesalahan orang lain, dia diberi kesibukan memperbaiki diri sendiri. Barang siapa meninggalkan bertanya tentang zat Allah, dia bersih dari sifat munafik.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Rahim.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, ada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting lalu merobek sisa kepompong itu sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan. Hadapi semua masalah dan yakinlah kita dapat mengatasi semuanya.

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita, sedekah bisa sampai kepada yang berhak. Begitu juga saat berbicara akan suatu ilmu, Allah yang membuka pemahaman kita. Amat keliru bila kita beranggapan bahwa pengajar atau guru yang menjadi sebab orang mengerti. Sebab harus dipahami, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain hanya jalan dari Allah. Allah pulalah yang memberi karunia pemahaman, hidayah, dan kemampuan atas ilmu tersebut. Jadi, jelaslah, kita bukanlah sumber dari setiap perbuatan, akan tetapi Allah lah yang menjadi sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah. Insya Allah, akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri, pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.

keutamaan Palestina sendiri dan keutamaan Masjidil Aqsa. Yang kita harus ketahui, memang Palestina adalah wilayah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan oleh Allah SWT untuk menguasainya. Makanya beliau mengatakan, termasuk 6 tanda-tanda hari kiamat, yaitu termasuk dibebaskannya Palestina. Dan ini perintah untuk membebaskan Palestina. Dan Allah SWT menyebutkan banyak sekali kelebihan Palestina, di antaranya negeri yang penuh dengan berkah. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah 17 ayat 1, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minasyiril haram minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya. Ada negeri yang penuh dengan berkah dan kami menunjukkan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami, sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke Palestina dulu? Kenapa tidak langsung dari Mekah ke langit? Menandakan ada kedudukan tersendiri Palestina. Bahkan Nabi SAW mengimami para nabi-nabi pada saat itu malam Isra, sebagaimana beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Baru kemudian beliau mi'raj ke langit. Kembali pun sama, beliau kembali dulu ke Palestina baru kembali ke Mekah. Ada sesuatu di situ. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku mengikat tali burak, ya, kuda yang membawa beliau terbang dari Mekah ke Palestina lalu mi'raj ke langit, itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat di situ, dan sampai sekarang masih ada tempat itu, ya. Maka ada sesuatu dengan Palestina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi puncak daripada keutamaannya adalah adanya Masjidil Aqsa sendiri. Masjid Aqsa ini sendiri disebutkan oleh para ulama memiliki keutamaan yang sangat banyak. Kata Nabi SAW, ketika Sulaiman bin Daud telah usai membangun atau renovasi Baitul Maqdis, karena yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jaraknya dengan Masjid Haram 40 tahun. Memang dalam hadis sahih dikatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Masjid Haram dulu Ka'bah, 40 tahun setelahnya membangun Masjid Aqsa di Palestina. Maka Nabi Sulaiman datang merenovasi, karena ini cucu kesekian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka ia memohon kepada Allah 3 hal. Pertama, agar keputusannya sesuai dengan keputusan Allah. Jadi kalau Nabi Sulaiman berikan keputusan, maka beliau berharap walaupun wahyu belum datang, maka apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kabulkan itu. Kemudian diberikan kerajaan yang tidak patut diberikan kepada siapapun setelah beliau, dan agar siapa saja, itu yang kedua, dan Allah sudah berikan. Dan yang ketiga adalah agar siapa saja yang mendatangi masjid ini atau Baitul Maqdis tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya, maka keluar dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi artinya teman-teman sekalian, sholat di Masjid Aqsa, sholat saja walaupun sunnah, tahiyat masjid, qobliyah, sholat duha, apalagi sholat wajib sama. Sholat saja 2 rakaat, doanya Nabi Sulaiman dan Allah kabulkan agar begitu sholat, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kita tahu keutamaan didapatkan kalau orang haji. Makanya para sahabat semangat sekali untuk mengejar Palestina itu. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, saya pilihkan satu hadis lagi. Pilihlah negeri Syam itu. Kalau kalian mau tinggal, yang paling bagus tinggal di negeri Syam. Puncaknya Palestina. Karena kata Nabi SAW, itu adalah negeri pilihan Allah di muka bumi. Dan akan berkumpul pada saat itu nanti, hari kiamat, hamba-hambanya pilihan pula. Karena Nabi Isa AS nanti ada di situ. Dan membunuh Dajjal. Bila kalian enggan, maksudnya tidak mau pilih Syam, maka pilihlah Yaman. Dan bertahanlah tinggal di 2 wilayah ini. Dan sungguhnya aku telah diberikan kemenangan negeri Syam dan penduduknya. Tentu ada banyak hadis-hadis berhubungan dengan masalah itu, ya. Di antaranya ada hadis Maimunah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami tentang keutamaan Baitul Maqdis. Maka kata Nabi SAW, pergilah ke sana karena dia sebaik-baik tempat untuk ibadah, gitu kan. Kata Maimunah, ya Rasulullah, kalau orang tidak mampu ke sana bagaimana? Kata Nabi SAW, menyumbang, memberikan penerangan untuk Palestina, untuk Masjid Aqsa. Dan siapa yang memberikan penerangan, waktu itu menyumbang minyak zaman dulu orangnya, nanti dipakai untuk nerangin masjid, pakai sumbu. Minyak zaitun biasanya lama sekali kalau menyala gitu. Kalau sekarang bahasa kita direnovasi, ikut menyumbang untuk renovasi, maka dia seperti sudah sholat di dalamnya.

dunia. Tetapi kebaikan dan keburukannya terus berlangsung. Kelompok ini terbagi tiga, yakni seseorang yang meninggal, tetapi kebaikan serta dosanya berlangsung terus. Maka nasib orang ini di akhirat nanti tergantung dari timbangan amal kebaikan dan keburukannya. Bila banyak kebaikannya, maka jannah tempatnya, dan bila banyak kejahatannya, maka neraka yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikannya terus mengalir, ia akan senantiasa mendapatkan pahala sesuai kadar dan kualitas keikhlasannya pada Allah. Beruntunglah orang yang demikian ini. Selanjutnya, orang yang meninggal dunia dan timbangan kejahatannya terus membengkak. Alangkah buruknya nasib orang yang seperti ini. Alangkah malangnya ujung kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia, maka putuslah dosa-dosanya. Dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia, tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan tiada hentinya. Alangkah bahagianya pendengar mereka yang memiliki jariah amal, dan alangkah sengsaranya seseorang yang menanamkan dosa jariah. Na'udzubillah wal iyadzubillah.

banyak orang yang mengira bahwa bawang yang sudah berwarna hitam itu merupakan bawang yang sudah busuk dan harus dibuang. Tapi tahukah Anda, ternyata bawang hitam sebenarnya merupakan bawang putih biasa yang difermentasi. Umbi bawang putih dihangatkan pada suhu 60 hingga 76 derajat Celcius selama sebulan atau lebih hingga lunak dan berwarna hitam. Dilansir dari Simply Recipes, dalam proses pembuatannya, bawang putih akan mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan, sehingga menghasilkan bawang hitam yang kaya rasa, tajam dan berwarna hitam. Teksturnya yang lunak membuat bawang ini mudah dicincang, dihancurkan atau dihaluskan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, bawang hitam juga dapat dimanfaatkan untuk campuran sup, semur, pasta maupun tumisan. Dan kini bawang hitam sudah banyak dijual di supermarket ataupun toko-toko online.

Dunia adalah tempat ujian. Tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan itu menjadi penjara atau pertanda tidak sayangnya Allah kepada manusia. Karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan akan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnudzon dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, dan fisik yang menawan. Semua ini jika tidak disikapi dengan bijak justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia ketika diberikan kelapangan justru tidak bahagia. Nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan godaan. Hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Pun hadis yang lain, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu. Dan zuhudlah atau tidak berkeinginan pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, bayar hutang, berakikah, menunaikan hak orang tua dan sebagainya. Namun ketika sudah dianugerahi harta, ia merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan, yang kadangkala beda tipis antara bakhil dan tamak dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Begitulah sifat jumawa seringkali menyertai tatkala amanah materi dan jabatan dititipkan. Tanpa sadar, kadang merendahkan dan ingin mengatur orang lain sesuka hati. Merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya dan lain sebagainya. Semuanya menjadi potensi ujian jika tidak hati-hati. Senioritas tanpa ketundukan kepada agama telah lama menjadi alat untuk legitimasi kezaliman, penindasan, dan kesewenang-wenangan.

pendengar, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak terekam oleh sejarah. Demikian pula dalam kitab-kitab hadis otoritatif atau mu'tabar. Di antara riwayat detik-detik jelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan salat subuh, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk salat. Selanjutnya Anas menuturkan, kaum muslimin hampir terganggu di dalam salat mereka karena bergembira dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan salat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan waktu salat lagi. Ketika waktu duha hampir habis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dan Fatimah pun menangis, kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu. Lalu Fatimah tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah itu kami bertanya kepada Fatimah tentang hal tersebut. Fatimah radhiyallahu anha menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki aku bahwa beliau akan wafat. Lalu aku menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi dan mengabarkan aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Hadis Sahih Bukhari nomor 638. Beliau lalu memanggil Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dan berpesan agar bersikap baik kepada keduanya. Beliau juga memanggil istri-istrinya, lalu memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Sakit beliau semakin parah dan pengaruh racun yang pernah beliau makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika di Khaibar muncul. Sampai-sampai beliau berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang kumakan ketika di Khaibar. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut. Beliau juga memberi nasihat kepada orang-orang, perhatikanlah sholat dan budak-budak yang kalian miliki. Beliau menyampaikan wafat ini hingga beberapa kali. Tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuannya. Aisyah lalu berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat ketika aku sedang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ini Sahih Bukhari nomor 640. Pendengar, beliau mengulang kalimat terakhir tersebut sampai 3 kali. Lalu tangan beliau lunglai dan kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini terjadi ketika waktu duha sedang memanas, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 63 lebih

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, sebuah kisah cinta menarik tercatat di dalam sejarah hidup seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Salman Al-Farisi. Ia merupakan seorang mantan budak dari Isfahan, Persia. Kisah cinta Salman terjadi saat ia tinggal di Madinah setelah menjadi Muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu, Salman berkeinginan untuk mengenapkan din dengan menikah. Selama ini ia juga diam-diam menyukai seorang wanita salihah dari kalangan Ansor. Namun ia tidak berani melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya, Madinah. Bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah? Bagaimana tradisi Ansor saat menkhitbah wanita? Demikian yang dipikirkan oleh Salman. Ia tidak tahu menahu mengenai budaya Arab. Tentu saja, tak bisa sembarangan tiba-tiba datang mengkhitbah wanita tanpa persiapan matang. Salman pun kemudian mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yaitu Abu Darda. Dan ia bermaksud meminta bantuan Abu Darda untuk menemaninya saat mengkhitbah wanita impiannya itu. Mendengarnya, Abu Darda pun begitu girang. Subhanallah, walhamdulillah, ujarnya begitu senang mendengar sahabatnya ini berencana untuk menikah. Dan ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani oleh Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita solihah tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. Saya adalah Abu Darda, dan ini adalah saudara saya, Salman dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai ahlul bait keluarganya. Ini kata Abu Darda, menggunakan dialek bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. Saya datang mewakili saudara saya Salman untuk melamar putri Anda. Ini katanya melanjutkan kepada wali si wanita, menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah merasa terhormat. Tentu saja ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia. Sebuah kehormatan bagi kami, keluarga kami, jika memiliki menantu dari kalangan sahabat. Ini kata ayah si wanita. Namun, sang ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia harus bertanya pendapat dari putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, sang ayah tetap meminta persetujuan sang putri. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, katanya kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Sang tuan rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melawannya. Mewakili sang putri, ibunya pun berkata, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang," katanya membuat Salman dan Abu Darda tegang menanti jawaban. "Maaf atas keterusterangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman jawab ibu si wanita, tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun Salman segera tegar. Tak sampai di situ, sang ibu dan melanjutkan jawaban putrinya. Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridha Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman. Ini kata ibu wanita solihah idaman Salman yang diinginkan untuk menjadi istrinya. Namun justru wanita itu memilih Abu Darda yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman pasti akan hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang teramat sangat. Namun Salman merupakan pria soleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, ia justru menjawab Allahu Akbar, seru Salman dengan girang. Tidak hanya itu, Salman justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang hancur, ia memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian. Ini kata Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Demikianlah pendengar, kisah cinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Salman Al-Farisi. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah. Ia pun tidak kecewa dengan apa yang belum ia miliki, meski ia sangat menginginkannya. Semoga Allah meridai Salman dan menempatkannya pada surga yang tertinggi.

0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan, disiapkan untuk dibawa ke kuburan. Wahtamal hannasu, kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur. Awirijalu, atau dibawa oleh kaum laki-laki, diangkat ke kubur, ala anakim, di pundak mereka, di leher mereka. Fa'inka dan salihatan, jika itu jenazah yang baik, semoga jenazah kita semuanya. Kalat jenazah tersebut berkata, dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa, bukan urusanmu. Mereka berkata, jenazah tersebut berkata, qaddimuni qaddimuni, cepat kena aku, cepat kena aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Izrail datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat surga. Di saat tidak dicabut nyawanya, sehingga ia ingin bergegas. Sehingga disunahkan kalau ada mayat itu dipercepat, jangan lama-lama. Sebab kalau di ahli surga, dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu nanti. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit itu. Segerakan, segerakan. Enggak usah nunggu yang ini, yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang enggak mau, atau ibunya, atau anaknya. Memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Ya, karena kita bingung, ada satu orang meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Ibu megang, "Buya, doain agar anak saya hidup lagi." Dan doanya. Doanya aneh bener nih. Ini yang doa enggak bisa saya ucapin. "Neng, doain agar anak saya hidup lagi." Amin. Insyaallah hidup di surga ibu nasta. Gak bisa menghidupkan siapapun. Maka percepat semua dengan doa. Percepat jenazah. Kalau dia adalah orang baik, ditunggu malaikat memberi nikmat nanti. Kalau dia orang jelek, jangan biarkan orang jelek ada di kiri kanan kita segera. Makanya mayat itu ngomong, "Kedimuni, kedimuni, kedepankan aku, maksud cepat aku bawa ke sana." Bagaimana khaira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, na'udzubillah, ahli maksiat ya. Atau orang yang tidak punya iman, kalat ngomong tu, "Ya wailaha, celaka, celaka, aina tadhabu nabiha, kau bawa ke mana ini?" Ngerti dia, enggak mau dia, neraka sudah terlihat mulai dari sabu akhriju anfusam, waktu dicabut dicabut nyawanya pun mereka terseksa, dipukul-pukul oleh malaikat, suruh keluar, keluar, keluar. Pukul belakang depannya. Akhriju anfusam. Ditampakkan neraka. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu. Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan. Semuanya mendengar jeritan orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, ats-tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kecuali manusia. Walau sami'ahu lasa'iqah. Kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya, maka niscaya dia akan pingsan. Begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk dikirim ke neraka jahanam. Nah, maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat langkah kita. Tapi ada kaidah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia. Apakah mayat jadi hitam, jadi ini, selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan dia ahli surga. Ini tugas kita. Adapun masa bunuh diri, juga jangan mudah-mudah mengatakan orang bunuh diri biarpun terlihat seperti itu. Sebab sekarang kejahatan di mana-mana. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah, kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan. Kalau dia ahli iman, solati. Solati. Sejahat apapun dia, was. Solati. Jangan sampai gara-gara dia orang jahat, orang benar, lalu saya enggak mau nyolati. Itu gimana ini? Sebab sholat itu kewajibanmu, bukan kewajiban mayat. Mayatnya mah sudah beres. Tapi dia ahli Islam, ahli iman. Selagi dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman, maka fardu kifayah bagimu. Ada orang enggak tahu dari mana, enggak mau saya. Kenapa? Karena dia punya maksiat, dia orang fasik. Atau dia tidak sholat. Maka saya tidak mau menyolatinya. Karena dia tidak sholat. Saya hanya memandikannya, saya ini sudah, saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sholat itu kebutuhan kita, karena kewajiban bagi kita. Apakah kita tidak ingin mendapatkan girodai di dua gunung pahala? Di saat menyolati satu gunung, mengantarkan jenazahnya dua gunung, terserah itu mayatnya kayak apa. Tidak perlu pakai ijtihad-ijtihad ini. Tidak perlu ijtihad jelas lagi, sudah dijelaskan fardu kifayah. Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau fahami, madhab yang kau mengerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasannya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam dah, Islam sudah selesai, solati, kafani, selesai. Oh, dia punya utang. Saya tidak mau menyolati orang punya utang. Loh, kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya. Sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ente sok jadi Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahuilah waktu sakaratul maut, seorang ahli iman, biarpun di hari kemarin maksiatnya luar biasa, bisa saja merasakan muqaddimah sebelum sakaratul maut, sebelum yughargir, sebelum rohnya di tenggorokan mungkin diberi Allah sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayit. Selesai. Ada orang meninggalnya kelojotan begitu, bukan berarti dia ahli neraka. Bukan urusan menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, oh, kesian kelojotnya matanya. Memang orang meninggal. Terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah mendeleng dia. Suudon itu ya gak boleh, suudon kepada orang mati. Bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita jaga. Boleh ngomongin kejelekannya, baik kejelekan fisiknya atau kejelekan akhlaknya. Udkur bahasina amatikum, sebut kebaikan-kebaikannya. Ustur masawi amatikum.

0: Dialog Kehidupan. Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bangun Nando, ayo bangun. Koko ayam
2: bangun. Apa saja?
3: Adikku lo sing siji niko le. Kok ya angel tenang nggih kandhanane.
2: Angel kandhanane piye? Lah emang mbok kandhani apa to, Jel?
3: Kula kandhani kang ngagem jilbab.
2: Lah terus?
3: Lah dereng gelem. Alasan wae. Yen disineni sithik langsung nesu, mutung ra gelem ngopo-ngopo.
2: Ya sabar wae, Le. Kandhani kuwi ra kasar-kasar. Kandhani kuwi kudu sing apik. Dijak dialog. Diwene pengertian sing bener. Lah ya ngono kuwi to.
3: Nggih.
2: Tapi jane ibumu lak ya wis nyontoni nang kecil, bab to.
3: Lah nggih sampun.
2: Ayo. Sajane aku iki ya gumun jo. Cah wedok saiki dikon nganggo jilbab wae kok ya wangele pol. Alasane ono-ono wae. Tur do pinter-pinter nek ngai alasan. Wah, jan-jan.
3: Lah nggih to, Mbah. Jane nggih sampun do ngertos yen jilbab niku wajib, tapi kok tesih ngaboti alasane nggih.
2: Lah iya to. Nyang Al-Qur'an ya jelas perintahe. Nyeng hadis yo akeh.
3: Tapi anu lho, Mbah. Wonten tiyang ngendikan yang jilbab niku mboten wajib. Malah sing penting niku turene wajib ngagem pakaian yang terhormat.
2: Sapa kuwi? Hah? Sapa?
3: Ngapunten nggih, Mbah, kula kesupen niku asmanipun. Tiange jane nggih kulino ngisi teng tipi-tipi nika. Malah wonten meleh tiyang ingkang matur yang jilbab niku asline mung budayane wong Arab.
2: Welah. Sembrono men kuwi wonge. Lah wong jelas perintahe ning Al-Qur'an lan hadis kuwi ana. Terus gawane Rasulullah kuwi ya jilbaban. Terus gawane para sahabat ya jilbaban. Wah, nek kuwi pendapate jelas-jelas ngawur, yo.
3: Lah nggih to, Mbah.
2: Lah mbok yo, yen ilmu agamane ya siti, kuwi mbok omongane ya siti. Ora do rumangsa. Apa ya wis ora wedi karo neraka?
3: Lah niku, Mbah. Ngamalke agama kok sak penake dhewe.
2: Lah iya to. Yalah.
0: Dialog Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Otak merupakan organ yang sangat vital bagi manusia. Dengan otak, kita dapat mengingat masa kecil yang begitu indah, mengingat semua hal yang membahagiakan dalam hidup kita, atau mengingat apapun dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana menjaga otak agar tetap sehat? Berikut ini ada beberapa tips menjaga kesehatan otak kita. Yang pertama, kita harus menjauhi dari yang namanya merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang alias narkoba. Ini disebabkan kedua bahan tersebut akan merusak fungsi-fungsi kerja otak. Yang kedua, kita harus memiliki istirahat atau tidur yang cukup setiap harinya. Dengan istirahat atau tidur yang cukup, maka ketika bangun otak kita akan terasa lebih fresh dan bekerja lebih optimal. Kita juga harus mencukupi kebutuhan gizi untuk otak kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sangat bermanfaat untuk otak kita. Dan yang terakhir, usahakan menghindarkan benturan pada otak. Dengan seringnya terjadi benturan pada otak kita, maka bisa jadi fungsi-fungsi dalam otak pun akan

Ikhwan-ikhwan dan saudara-saudaraku yang semoga Allah rahmati, sering sekali banyak manusia itu kalau dihadapkan kepada hidupnya, yaitu tentang dosa-dosa besar yang bernama zina, judi, dan pembunuhan, banyak di antara kita yang bergidik, gemetar, ketakutan, dan ngeri karena membayangkan dosa yang besar yang ada pada zina, yang ada pada pembunuhan ataupun judi. Sering sekali kita takut dengan dosa zina, sering sekali kita takut dengan dosa pembunuhan dan sederet dosa-dosa yang selalu membuat kita bergidik ketika kita sudah mulai memahami keislaman dan keimanan. Dan ini sebuah tanda yang bagus. Tapi yang menjadi ironis itu adalah banyak orang yang ternyata dia takut dengan zina, takut dengan judi, takut dengan pembunuhan, dan takut dengan riba dan lain sebagainya. Tapi justru terkadang kita tanpa kita sadari, kita melakukan dosa yang sejatinya dosa itu setimpal dengan dosa-dosa yang kita khawatirkan untuk tidak kita lakukan pada kehidupan kita. Ternyata ada satu dosa tanpa kita sadari, saking lembutnya dosa itu, banyak di antara kita melakukan, banyak di antara kita tidak merasa ketakutan dengan dosa itu, sebagaimana takutnya kita kepada dosa zina, dosa membunuh, judi, dan riba, lain sebagainya. Dan dosa itu justru kita lakukan ketika kita tidak menyadari takaran dosanya sama dengan dosa-dosa yang tadi kita sebutkan ketika kita sering ketakutan. Dosa itu adalah dosa ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Karena sejatinya akhlak yang buruk itu dalam beberapa sifat, dalam beberapa sisi, maka dia bisa menyamai dosanya zina, dia bisa menyamai dosanya berjudi, dia bisa menyamai dosanya membunuh. Karena pada hakikatnya akhlak yang buruk itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi dia merupakan sesuatu yang besar di hadapan Allah. Karena salah satu fungsi diturunkan Allah, diturunkan Rasulullah pada kehidupan ini adalah bagaimana mengkoreksi kehidupan akhlak yang rusak pada zaman ketika Rasulullah diturunkan, supaya pengkoreksian yang dilakukan Nabi terhadap akhlak bisa membentuk sebuah pusaran akhlak bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak buruk itu termasuk salah satu dosa, walaupun banyak di antara kita tidak menyadari. Banyak orang yang berzina, kadang dia menyesal ketika dia habis berzina. Banyak orang yang membunuh, maka dia langsung menyesal. Dia ketakutan, lalu dia menyesal karena dia terpancing emosinya sampai membunuh. Banyak orang yang ketika makan riba bertahun-tahun, lalu kemudian dia merasa menyesal. Tapi yang ironis adalah banyak orang yang memiliki akhlak buruk, perkataannya buruk, akhlaknya buruk, perbuatannya buruk, tapi dia tidak pernah merasa menyesal karena dia tidak sadar. Itu pun termasuk dosa yang setara dengan dosa-dosa yang sebenarnya banyak manusia menyesal ketika melakukan. Sekali lagi, itu adalah akhlak yang buruk. Makanya kenyataannya akhlak yang buruk, ketika tadi saya mengatakan akhlak yang buruk itu luar biasa, dosanya luar biasa, murkanya pada mereka yang berakhlak buruk itu luar biasa. Sejatinya akhlak yang buruk itu bukan hanya menambah kemaksiatan, bukan hanya menambah kadar kebencian Allah kepada mereka yang berakhlak buruk, tapi justru tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, akhlak yang buruk itu, bahkan dahsyatnya akhlak yang buruk itu, efek domino dari akhlak yang buruk itu bahkan bisa menghilangkan sebagian ibadah yang telah susah kita lakukan dengan susah payah. Kalau seseorang yang melakukan ibadah dengan susah payah, tetapi dia tidak memiliki komitmen akhlak yang baik, tetapi kualitas di dalam kehidupannya itu, kualitas akhlaknya itu buruk, maka sesungguhnya akhlak yang buruk itu bukan hanya memperberat mizan keburukan manusia ketika nanti di pengadilan Allah, tapi akhlak yang buruk itu impact-nya, efek domino dari akhlak yang buruk bisa mengakibatkan sebagian dari ibadah yang telah kita lakukan, sebagian pahala yang kita telah peroleh itu hilang disebabkan ketika kita memiliki akhlak yang buruk. Makanya Rasulullah sampai wanti-wanti terhadap akhlak yang buruk, karena Rasulullah itu tugasnya bukan hanya ngajarin kita sholat, bukan hanya ngajarin kita puasa, tapi salah satu tugasnya Nabi itu bagaimana menyempurnakan kehidupan akhlak. Maka ketika Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah penegas, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, wa inna su'ul khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal sholih sebagaimana cuka merusak madu. Makanya kalau dosa-dosa yang lainnya terkadang tidak berkonsekuensi untuk merusak amal ibadah. Ada orang yang berzina, mungkin itu perkara berat,
tapi dia tidak merusak amal ibadah. Ada orang yang mereka berjudi, itu amal yang itu dosa yang berat, tapi tidak berkonsekuensi menghapuskan amal. Tapi ternyata akhlak yang buruk bukan hanya menjadi penyebab seseorang itu berada pada kemurkaan Allah, karena cukuplah kemurkaan Allah turun kepada mereka yang tidak memiliki kualitas akhlak di dalam kehidupannya. Bahkan orang yang tidak memiliki kualitas di dalam masalah akhlak, maka sesungguhnya sebagian dari pahala yang dia telah peroleh, sebagian dari apa yang telah dia usahakan di dalam ibadahnya bisa terhapus. Karena akhlak yang buruk itu bisa menghapuskan sebagian pahala yang telah kita dapatkan, persis sebagaimana cuka itu tidak bisa dipertemukan dengan madu. Makanya perumpamaan yang diibaratkan dan disampaikan Rasulullah itu sangatlah indah. Inna su'al khuluki yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah, persis sebagaimana cuka itu kalau sudah disatukan dengan madu, madu menjadi rusak komponennya ketika sudah dipersamakan dengan cuka. Dan itulah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwasanya kita ini, jangan-jangan kita ini berkomitmen untuk menjaga diri dari zina, berkomitmen untuk tidak mendekati judi, benci kepada judi online ataupun judi yang offline, tapi ternyata tanpa kita sadari, di sisi lain ketika kita membenci dosa itu, kita melakukan dosa yang kita tidak sadari. Perkataan kita buruk, perbuatan kita buruk, di mana ketika perkataan buruk dan di mana ketika perbuatan kita buruk, maka sesungguhnya amal ibadah susah payah yang telah kita lakukan bisa jadi separuhnya itu hilang hanya karena kita tidak memiliki komitmen akhlak ketika kita tidak menyadari akhlak itu pun bagian dari ajaran langit. Maka bukan hanya semata-mata itu, maka sesungguhnya ketika akhlak yang buruk lalu disampaikan oleh Rasulullah itu mampu merusak sebagian ibadah kita, dan tentunya kita khawatir. Siapa yang tidak khawatir kalau investasi ibadah yang susah payah dia lakukan ternyata bisa rusak dengan akhlak yang buruk? Karena mendapatkan amal yang diterima itu super sulit, super susah. Karena Allah itu hanya betul-betul menerima amal yang betul-betul kualitas. Ketika kita tahu betapa susahnya, betapa beratnya menjadikan amal itu diterima, dan ketika amal itu diterima begitu gampang nanti dihilangkan dengan akhlak yang buruk, tentunya kita khawatir. Karena investasi terbaik bagi seorang muslim sebelum dia menutup mata itu adalah bagaimana amal ibadahnya terjaga di sisi Allah dan tidak rusak. Sebagaimana kalau ada orang punya kayu, dia tidak ingin kayunya dimakan rayap. Sebagaimana ketika punya investasi, dia tidak ingin investasinya rusak. Dan kita pun sama. Kalau kita adalah orang yang peduli dengan amal ibadah yang susah payah kita lakukan, maka tentunya orang yang sangat memperhatikan amal ibadah adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana amal ibadah itu tidak hilang, bagaimana amal ibadah itu tidak menguap. Karena menguapnya amal ibadah itu, terhapusnya karena akhlak yang buruk, itu menjadi kerugian besar. Karena susah payah kita melakukan ibadah tetapi cepat menguap dan hilang hanya karena akhlak.

0: Terus siapa meneh, Kang?
1: Sip tenan
0: aja. Pengajian itu kan juga butuh dana toh, Kang. Untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam acara tersebut. Lah nek terus ora ana duwite, mbayare nganggo apa?
1: Wah, sip kedua kowe, Jo.
0: Padahal dakwah kuwi yo penting banget loh, Kang. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang yang masih awam. Jano ya wong Islam, tapi durung kenal ajaran-ajaran Islam lan larangane. Lah terus iso ngerti saka ngendi yen ora saka dakwah iki, Kang?
1: Ya sip tenan kowe, Jo. Iki sip yang ketiga kowe, Jo. Tapi aku takok meneh ya, Jo ya.
0: Heeh.
1: Sakjane kowe nyemplungi pira nek pendak pengajian ngono kae?
0: Ah, aku ta. Oh, biasane nyemplungi yo 500 rupiah, Kang.
1: Apa? 500 rupiah?
0: Oh. Lah ono apa to, Kang?
1: Ngomong 500 rupiah tok.
0: Iya, lah piye.
1: Jati wis nggonku sing ngelem kowe mau tenanan. Jebul 500 rupiah tok.
0: Lah piye? Kurang to, Kang?
1: Jojo ora sumbut karo omonganmu sing menggebu-gebu mau. Padahal berapa banyak orang Indonesia ini yang masih awam. Alah, gayane kaya orator juru kampanye. Pletris 500 rupiah.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, "Beserta tinta sampai liang lahat." Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Zohir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode

10.000 orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.

Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak mau hidup lama di dunia yang fana ini kecuali karena tiga hal: keindahan berdakwah dan berjihad di jalannya, repotnya bangun dan berdiri untuk qiyamul lail, serta indahnya bertamu dengan sahabat-sahabat seiman." Pendengar, mungkin kisah berikut ini mampu mengawal perasaan kita betapa ukhuwah itu merupakan penanda iman kita. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal bin Rabah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tidak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengendap di hati Bilal, dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Ia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hazal jafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera ia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun sudah ia meninggalkan Rasulullah. Setibanya di Madinah, Bilal berseduh-sedan melepas rasa rindunya kepada Rasulullah pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun tidak bisa menolak permintaan itu. Saat waktu sholat tiba, ia naik pada tempat dahulu yang biasa ia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah ia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala aktivitas berhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun itu hilang. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata "Ashhadu an la ilaha illallah", seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pinggitan pun mereka keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah", Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Hari itu adalah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tidak bisa dirampungkan. Allahumma salli ala Muhammad.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan, karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Pendengar, tidakkah firman Allah ini dapat melapangkan hati kita, menghilangkan keresahan dan menghapuskan kegundahan? Tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyapa manusia dengan kalimat wahai hamba-hambaku. Adapun tujuannya tidak lain adalah menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Setelah itu terlihat bahwa Allah mengkhususkan firman-Nya itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu dilakukan Allah karena mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu pendengar, dalam ayat tersebut Allah melarang hambanya berputus asa dalam memohon ampunan Allah. Bahkan Allah mengabarkan pula bahwa Dia akan mengampuni siapa saja yang bertaubat kepada-Nya, baik dari dosa-dosa kecil maupun yang besar. Tidakkah Anda merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah tersebut? Pendengar, masih banyak firman-Nya. Antara lain, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 110, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Surah Toha ayat 82, Allah Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Pendengar, di dalam hadis pun juga dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa pada siang hari bertaubat, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat, hingga nanti ketika matahari terbit dari arah barat. Dalam sebuah hadis sahih yang lain disebutkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dan akan mendatangkan kaum yang lain yang melakukan dosa-dosa namun memohon ampunan kepada Allah, yang kemudian Dia akan mengampuni mereka. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang lain, kalian semua adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Pendengar, sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Maka pantaskah kita untuk beribadah dan mengharapkan ampunan kepada selain Allah? Dan masih pantaskah kita mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain? Wallahu a'lam bishawab.

0: Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Pak Suyatno, 58 tahun. Kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih dari 40 tahun. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Disinilah awal cobaan menerpa. Setelah istrinya melahirkan anak yang keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Pak Suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia letakkan di samping istrinya sebuah radio agar istrinya tidak merasa kesepian. Meskipun istrinya tidak dapat berbicara, tapi dia senantiasa melihat istrinya tersenyum. Untunglah tempat usaha Pak Suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya dia pulang memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib dia temani istrinya mengaji. Setelah itu bercerita mengenai apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa memandang, tapi tidak bisa menanggapi. Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia senantiasa menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan 4 buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa. Tinggal si bungsu saja yang masih kuliah. Pada suatu hari, 4 anak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarga masing-masing, dan Pak Suyatno memutuskan ibu mereka dia yang merawat. Yang dia inginkan hanyalah satu, semua anaknya berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil, melihat bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan bapak tidak diizinkan kami untuk menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya, "Sudah yang 4 kalinya kami mengizinkan bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun juga akan mengizinkannya. Kapan bapak menikmati masa tua bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat bapak. Kami janji, kami akan merawat ibu sebaik-baik secara bergantian." Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anak mereka. "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, barangkali bapak akan menikah. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat menghargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia. Apakah batin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaan yang seperti ini? Kalian menginginkan bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan, dirawat oleh orang lain. Lantas bagaimana dengan ibumu yang masih sakit seperti ini?" Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno. dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh sebuah stasiun televisi swasta untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat sendiri istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Di saat itulah meledak tangis beliau. Dengan tamu yang hadir di studio kebanyakan adalah kaum perempuan, mereka pun tidak sanggup menahan haru. Disitulah Pak Suyatno bercerita. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dan perkawinannya, tetapi tidak mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, ini adalah kesia-siaan. Saya melihat istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dan dia memberikan saya 4 orang anak yang, ya, lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama, dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi ketika dia sakit.
1: Love your wife, love your husband, love your kids with all of your heart and soul.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Dan ini takkan dan ikan.
3: Ini apa kok ya? Wika timen tak, Jo?
2: Awan mau iki aku ketemu Pak De Karyo ning arep bengkel perapatan kae lho, Kang.
3: Terus ngopo, Jo?
2: Gek Pak De Karyo kuwi tekan karo aku, alamate Ki Sudiwan.
3: Ki Sudiwan?

0: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.
1: Siapa yang memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji. Telah diketahui bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Manusia harus tunduk dan patuh atau beribadah dan menyembah kepada Allah. Itulah tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Namun banyak dari manusia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Mereka memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh selain Allah, atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Mereka ini telah gagal dalam ujian hidup yang besar, yaitu untuk beriman atau tidak beriman. Padahal inilah ujian yang paling menentukan nilai hidup. Apakah akan mendapatkan keberuntungan atau kerugian, keberhasilan atau kebinasaan, keselamatan atau kesengsaraan. Ujian dipahami sebagai ujian jika pada diri manusia itu ada kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, yang benar atau yang salah. Jika seseorang memilih yang benar, maka ia akan mendapat kebaikan, dan jika memilih yang salah, maka ia akan mendapatkan keburukan. Ujian diberlakukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengetahui siapa di antara mereka yang lebih baik amalannya, yaitu yang lebih banyak, lebih bersungguh-sungguh dan lebih ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-7 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 31 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya keadaanmu." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa kita saat ini sedang diuji. Ujian itu menjadi lebih nyata ketika ada suatu nikmat yang kita terima. Semakin besar nikmat yang kita terima, maka sebenarnya semakin besarlah ujian yang kita jalani. Yang kedua, berdoa supaya dimudahkan dan ditolong dalam menjalani ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Mudah-mudahan melalui sunnatullah ini, kita akan semakin mengetahui hakikat hidup ini, dan semakin mengetahui pula hakikat kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi.
0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: semua masalah itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cepat kembalikan ke Allah. Kita tuh tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Kita itu la haula wala quwata illa billah. Cepat ke Allah. Ah, gimana nih kalau ada orang yang ngeyel? Jangan ladenin. Jangan ladenin orang-orang yang bikin gak enak hati. Jangan suka pengen menang dalam berdebat kalau sama-sama emosi. Sekarang dengan istri sibuk ngomong, bertengkar, berdebat. Mungkin menang kita bicara, tapi istri terluka hatinya. Istri wanita sibuk debat, bapak dong harus begitu, lu harus saya tuh. Mungkin suami diam tapi malas pulang hasilnya. Serius. Dengan orang tua dong, ibu harus bisa jadi contoh buat anak. Ibu diam, tidak neruskan tapi robek hatinya. Dengan kawan ngobrol, berdebat, merasa paling benar, kawan malas ketemu kita lagi. Kita menang omongan tapi kita kehilangan satu kawan. Dengan pembeli kita berdebat, ibu kalau mau beli yang benar dong bu, nawarnya. Si ibunya diam, kapok beli ke kita. Jadi di mana untungnya kita bersikap kasar, keras, mau menang sendiri? Bapak ibu tahu enggak, kawan-kawan, justru orang yang senang mengalah untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama, itu yang lebih disukai. Jadi bukan yang sok menang ngobrol, yang sok menang debat, justru yang senang mengalah yang akan menakjubkan. Ilmu mengalah itu ilmu pesona namanya, asal mengalahnya ikhlas. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa. Tidak ikhlas tidak ada apa. Mengalah tapi tidak ikhlas tidak ada apa-apa.
1: Satu satu kuamba. RDSFM.
2: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Qad aflahal mu'minun.
3: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
4: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
3: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
4: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
3: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya.
4: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
3: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
4: Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun.
3: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
4: Walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un.
3: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
4: Walaqad khalaqnal insana sulalatin min tin.
3: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
4: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
3: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.

0: Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratu wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin."
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

0: Dan berdoalah, "Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: Walain ata'tu basharan mithlakum innakum idzal lakhasirun.
0: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.
1: Aya

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun biayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghargai.

Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan, kullu hizbin bima ladayhim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

0: dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.
1: Bal

0: يَعْلَمُونَ.
1: Tetapi hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan.
0: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun.
1: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
0: La taj'arun yawm innakum minna la tunsarun.
1: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami.
0: Qad kanat ayati tutla alaikum, fakuntum ala a'qabikum tankisun.
1: Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada

0: kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.
1: Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya?
1: Am yaqul

0: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin.
0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Rabbmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'alas sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillahi qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.
1: Ma

0: خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin.
1: Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin.
1: Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
0: Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
1: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'a.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

apabila sang kakaklah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat.
1: Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun.
0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim." Dia, Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sungguh, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

0: Sungguh, pada hari ini aku memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin.
0: Dia, Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'd yawm fas'alil 'addin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.
1: Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun.
0: Dia, Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui.
1: Afa

0: maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
1: Mata!

maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia.

0: dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabb-nya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim. Dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya. Lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mutafakun alaih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula seluruh diri dan amal perbuatan manusia. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh diri atau amal perbuatan manusia tersebut. Dan ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Saudaraku, meskipun tidak seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri, hati yang bersih mempunyai tanda-tanda yang nampak di zahirnya. Sebab hati yang baik dan suci akan melahirkan amal ibadah yang soleh dan tindak tanduk yang baik. Tanda-tanda hati yang suci sebagaimana disinggung dalam Al-Quran bisa disebutkan sebagai berikut. Tentram apabila zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Gemetar hati bila ingat kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berkompetisi dalam kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61 yang berbunyi, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Mengagungkan syiar-syiar Islam. Dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Tidak mencintai dan tidak loyal kepada penentang Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 disebutkan, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan pertolongan dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Tidak dengki kepada saudara Islam. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Tidak mengharapkan balasan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 disebutkan, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman atau Ansor sebelum kedatangan mereka atau Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keimanan senantiasa bertambah. Dalam surat Al-Fat ayat 4 disebutkan, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Senang mengikuti petunjuk Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 22 hingga 23 menyebutkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Allah, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya,
maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Hidayah semakin bertambah. Surat Muhammad ayat 16 hingga 17 disebutkan, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan atau sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Dan Allah hanya menerima hati yang bersih, yaitu hati yang selamat atau qalbun salim, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Pendengar, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisaban semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa, bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: Dan nabi yang kita akan bicarakan di malam hari ini adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu bahwa setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi dan rasul kembali nasabnya kepada Ibrahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan ada nabi-nabi Arab, kemudian juga ada nabi-nabi Bani Israel. Adapun nabi-nabi Arab dimulai daripada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Shu'aib, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi Bani Israel, maka jumlahnya ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah ini. Khuruju Dajjal, keluarnya Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan khuruju Dajjal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku hidup dan Dajjal dimunculkan juga hari ini, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau seandainya Dajjal itu keluar sementara aku sudah mati, maka kalian akan menghadapi Dajjal masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali seorang Nabi. Maka Dajjal akan keluar sebagaimana sabda Nabi SAW, lan taquma as-sa'atu hatta tarau qablaha ashra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, kecuali engkau melihat sebelumnya 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama dukhan, munculnya asap tebal di langit. Yang kedua dabbah, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Kemudian yang ketiga tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang keempat, kata Rasul, nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang kelima, wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya dua kabilah besar, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam, wa thalathatu khusuf, ada tiga gempa besar. Yang keenam gempa di arah timur, Yang ketujuh, gempa di arah barat. Yang kedelapan, gempa di jazirah Arab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir, manusia akan digiring oleh api dari Aden menuju Syam. Disitulah tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menyebutkan nuzul Isa. Isa akan turun. Untuk apa Isa turun itu? Kenapa Isa turun di akhir zaman? Setelah diutusnya Nabi SAW. Apakah Isa akan mendakwahkan syariat Injilnya kepada manusia? Tidak. Tugas Isa turun bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa akan turun kepada kalian. Kana hakiman adlan. Dia akan menjadi hakim yang adil. Fayaqsirus salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi. Wa yadul jizyatah, dan akan mengambil upeti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harta akan melimpah. Sampai-sampai sujud satu kali jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya karena banyaknya manusia yang kaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "In syi'tum, kalau kalian mau, bacalah ayat wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi." Dan nanti di akhir zaman sebagian besar ahli kitab akan masuk ke dalam Islam berkat dakwah Isa sebelum kematian Isa bin Maryam. Maka Isa ada hubung kait dengan kaum muslimin karena dia yang akan membantu perang melawan Dajjal. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Imam Mahdi melawan tentara Dajjal yang diikuti 70 ribu orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atributnya, tidak sanggup melawan mereka. Sehingga Al-Mahdi Al-Muntadhar dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit bersembunyi di bukit di Palestina. Sampai akhirnya mereka terkepung dengan tentara Dajjal. Akhirnya mereka mengalami kelaparan. Sampai-sampai kepala sapi, kalau seandainya ada, jauh lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, saking kelaparannya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Mahdi, "Ya Imam, kalau kita tinggal di sini kita akan mati kelaparan. Tapi kalau kita turun, kita akan berperang melawan Dajjal, tentu kita akan dikalahkan. Tapi menurut kami, mati syahid jauh lebih mulia dibandingkan mati kelaparan." Akhirnya kemudian tepat di waktu subuh, mereka sudah mempersiapkan pakaian-pakaian besi mereka, siap turun dari bukit itu melawan tentara Dajjal. Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Tiba-tiba di waktu setelah azan, langit gelap, tiba-tiba terang. Kemudian Isa turun diapit oleh dua malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah pasukan itu, awalnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kemudian menjumpai para tentara yang sedang bersembunyi di bukit bertepatan dengan salat subuh. Karena Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin tahu itu adalah Isa bin Maryam. Maka Imam Mahdi mengatakan, "Taqaddam ya ruhullah, silakan kau jadi imam salat kami wahai Isa bin Maryam." Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, "Setiap kaum ada pemimpinnya. Engkaulah yang maju jadi imam." Maka Imam Mahdi pun menjadi imam, kemudian Isa salat di belakang Imam Mahdi mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat, maka Isa mempersiapkan pasukan dan siap memimpin mereka. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka. Kemudian memberitahu derajat mereka di sorga. Kemudian Isa memberikan tiga pilihan kepada mereka. Satu, kalau kalian mau, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah biar Allah mengutus pasukan yang bukan kalian, pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengirim azab kepada mereka, sehingga azab inilah yang akan menghancurkan mereka, dan kalian tidak akan meninggal, kalian akan selamat. Dan yang ketiga, atau kalian siap perang, aku yang akan memimpin, aku yang akan memimpin kalian, dan aku akan berdoa pasukan Dajjal tidak sanggup untuk mengangkat pedang mereka. Akhirnya kemudian mereka memilih yang ketiga. Maka turunlah pasukan kaum muslimin dipimpin dua manusia mulia, Al-Mahdi Al-Muntadhar dan Isa bin Maryam, kemudian berperang habis-habisan melawan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, Dajjal pun lari karena tahu dia akan dibunuh oleh Isa. Lari ke barat, dikejar ke barat. Lari ke timur, dikejar ke timur. Ketika Dajjal tidak ada tempat untuk berlari, tepat berada di tengah-tengah kota Israel, disitulah kemudian Dajjal dibunuh di tangan Isa bin Maryam, ditebas kepalanya, kemudian kepalanya dilempar kepada pasukan orang-orang Yahudi, ketakutanlah mereka. Ketika kemudian Dajjal meninggal dunia, kemudian orang-orang Yahudi ketakutan, maka mereka lari tunggang-langgang bersembunyi di batu. Tiba-tiba batu bisa bicara, "Ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia." Sembunyi di pohon-pohon bisa bicara. Tidak ada satupun tempat persembunyian Yahudi kecuali bisa bicara. Kecuali satu pohon yang sekarang sedang dilestarikan orang-orang Israel, namanya Gharqat. Tidak mau bicara dia. Makanya orang-orang Yahudi nanam Gharqat sampai hari ini. Pohon Gharqat, pohonnya orang-orang Yahudi. Sejenis cemara begitu. Tapi cemara bukan Gharqat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ketika Dajjal meninggal, Isa bin Maryam memimpin kaum muslimin berhukum dengan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi, kemudian bumi kembali berkah sebagaimana permulaan ciptaannya. Sampai-sampai pohon delima, satu buah delima itu 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Itu bisa bayangkan. Berapalah buah delima itu besarnya? Paling sekepal. Tapi di masa Isa bin Maryam, delima itu besar. Sampai 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Gimana isinya? Satu saja, satu butir antum sudah mencret. Besar. Karena menunjukkan bahwa di zaman itu kembali disuburkan Allah Azza wa Jal. Dari sini menunjukkan ada hubung kait antara Isa dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muqawqus itu raja Mesir, agamanya Nasrani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja untuk ditawari masuk Islam, salah satunya adalah Muqawqus, raja Mesir. Ya, memang raja Mesir tidak masuk Islam, tidak sebagaimana Najasyi, tetapi dia menyambut baik surat itu. Kemudian sebagai balasannya diberikan hadiah Nabi SAW seorang budak namanya Mariyah Al-Qibtiyah. Dari Mariyah Al-Qibtiyah, hadiah dari Muqawqus Raja Mesir inilah, maka Nabi SAW memiliki putra namanya Ibrahim. Ada hubungkah? Bahkan ketika Nabi SAW mengutus para sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Ashamah ibn Afjur. Ashamah ibn Afjur itu raja Ethiopia atau digelar dengan Najasyi. Dilindungi oleh orang-orang Najasyi. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berusaha mengembalikan mereka, ditolaknya. Dan belakangan setelah kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Talib, orang-orang musyrik, kemudian ditengah-tengahi oleh Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belakangan Najasyi masuk Islam. Padahal kaumnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika wafat Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Bahkan di zaman itu orang-orang Najran, Yaman, banyak yang beragama Nasrani, berbondong-bondong datang kepada Rasul, berdebat soal kenasranian, kemudian belakangan mereka masuk Islam. Jadi ada hubung kait antara kita dengan Isa dan juga umatnya Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kalau Al-Quran itu secara komplit menjelaskan sejarah Isa sejak lahirnya, ibunya, siapa yang mengkafilnya, sampai di waktu dewasanya, sampai diangkatnya, betul-betul dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa kita mengakui Isa bin Maryam, dia adalah agama bagi orang Nasrani, Nabi bagi orang Nasrani, sebagaimana kita mengakui Musa adalah Nabi bagi agama Yahudi. Tapi mereka tidak pernah mengakui Nabi kita. Jahatnya mereka tidak pernah mengakui Nabi kita. Makanya ketika Imam Al-Baqilani rahimahullahu ta'ala berdebat dengan seorang Nasrani dan mengatakan, kata Nasrani ini, "Ya Baqilani, kenapa agamamu fanatik sekali?" Kata Imam Baqilani, "Kenapa emangnya? Kalian melarang menikahkan putri-putri kalian dengan kami orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, sementara kalian membolehkan menikahkan laki-laki kalian dengan putri-putri kami." Kata Imam Baqilani, "Karena kami umat Islam bagi kalian dan mengaksa kepada Yahudi, tapi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada..." Masuk pada kisah siapa dia. Kita awali kisah ini. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat namanya Al-Fatihah. Al itu Al-Imran, itu keluarga Imran. Penamaan Al-Imran itu, pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qalat imra'atu Imran," dan kita ketika berkata istrinya Imran, Al-Imran 30. Yang ketiga, Allah astafa Adam. Pertama dalam surah 2 Al-Imran 35 dan Al-Imran 3 beradik, bab dan Maryam kakek daripada Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita mulai kisah Israel, Bani Israel. Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok di zaman itu. Ada Bani Israel yang saleh, taat dengan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, suci. Maka di situ yang memakmurkan Baitul Maqdis, itu pusat peribadatan orang-orang Nasrani. Disitulah Baitul Maqdis, sang Imran. Keluarga Imran, ma'asyiral muslimin, Mansha Imran, Ibn Mansha, Ibn Dawud, artinya masih keturunan, ya, Hannah bintu Faqud. Allah takdir ketika Imran ini dan istrinya berjalan-jalan di padang pasir, kemudian beristirahat di bawah pohon, dia melihat akhirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nazarnya dia mengatakan sebagaimana, "Wa idh qalat imra'atu Imran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim." Dia mengatakan, "Ya Allah," kata istri Imran Hanna ini, "aku bernazar kepadamu, kalau aku punya bayi, aku mengandung laki-laki, Baitul Maqdis, dan aku wakafkan dia hidup di Baitul Maqdis." Itulah nazarnya istri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala qalat, "Rabbi inni wada'tuha unsa." Tapi ketika melahirkan, karena di saat itu kan enggak ada laki-laki ke perempuan gitu ya. Tapi kalau banci tak ada, laki-laki perempuan saja. Ya. Kok dia bukan salah ketika di perutnya? Ya. Apa namanya, Hanna ini tidak tahu kalau isi perutnya itu bayi laki-laki. Apa alasannya? Satu, karena laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Yang kedua, melakukan khidmat dibandingkan perempuan, karena perempuan kan ada waktu haidnya. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak ada aib, bisa berkumpul dengan siapapun, sementara perempuan kan tidak, nanti takut digoda, memfitnah dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, tidak ada tuduhan bagi laki-laki, Kalau perempuan hamil saja dituduhkan begitu, mana laki-laki hamil kecuali ada kangnya. Ya, artinya bahwa bukan kanker, tumornya. Jadi kenapa Hannah ini ingin punya anak laki-laki? Karena sebab-sebab tadi. Setelah keluar rupanya bukan anak laki-laki, anak perempuan pula. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, walaisa dzakaru kal unsa, dan berbeda laki-laki tidak sama dengan persamai tuha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Jadi Maryam itu yang memberi nama Allah sendiri. Dan ketika Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki sama dengan perempuan, maknanya walaupun tapi dia bisa menjangkau semua laki-laki. Karena Rasul mengatakan kamula minar rijal kathirun, laki-laki sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna itu cuma empat.

akan melindungi Maryam dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Karena begini ikhwan, Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa syaitanu yamus illa syaitanu yamassuhu hina yulad. Fayastahillu sarikhan min masyati syaitan iyahu illa Maryam wa ibnaha," kata Rasul. Ketika anak dilahirkan, maka setan pasti akan menusuknya dengan jarinya di lambung kirinya atau kanannya hingga bayi itu menangis. Kenapa? Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Itu karena ditusuk lambungnya sama setan itu, tapi tidak membahayakan bayi. Setan menusuk itu ingin ngasih tahu, aku musuhmu mulai hari ini, maksudnya memberitahu permusuhannya. Maka semua bayi termasuk antum-antum ini pernah ditusuk lambungnya sama setan saat lahir. Ya. Makanya ada yang kesetanan juga. Waktu tidur ngantuk. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kecuali dua. Tidak pernah ditusuk setan saat lahirnya. Kata Rasul, illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan putranya Isa bin Maryam. Allah lindungi dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam bintu Imran. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi ketika kemudian nazarnya diterima, lahirlah Maryam bintu Imran. Allah takdirkan saat hamil, Imran meninggal dunia. Artinya ketika Maryam lahir, dia menjadi wanita yatim. Karena ayahnya meninggal, sementara ibunya sudah tua, tidak sanggup merawatnya. Dan dia sudah bernazar untuk memberikan bayi yang baru lahir ini. Dalam riwayat, ketika melahirkan saja langsung dibungkus, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis, langsung diserahkan kepada Zakaria. Tetapi orang-orang di Baitul Maqdis, ahli ibadahnya, para ruhbannya tidak terima. Kami juga mau, wahai Zakaria, jangan engkau saja yang memelihara, karena itu anak dari orang suci Imran, keluarga terbaik dan termulia. Akhirnya kata Zakaria, gini saja, saya tidak bisa langsung memiliki bayi ini, bagaimana kalau kita taruhan? Kumpulkan semua ruhban, semua padri-padri, semua pendeta-pendeta ahli ibadah, kita qur'ah, kita mengundi siapa yang berhak untuk mengkafil anak bayi Maryam ini. Akhirnya semua ubad pada datang dari mana-mana. Bagaimana caranya? Kata Zakaria, cara undian kita sepakati. Masing-masing kalian bawa pena, bawa pulpen, bawa patlot. Ya. Kemudian masing-masing kalian berdiri di tepi sungai yang deras. Maka berjejerlah para rahib, para pendeta, para padri, orang-orang ahli ibadah itu berjejer semua di tepian sungai. Kata Zakaria, kalau seandainya kolam kalian dilempar ke sungai itu hanyut, berarti kalian kalah. Tapi kalau pena kalian dilempar justru dia melawan arus, maka kalian menang. Akhirnya semua pena dilempar ke sungai itu, ya hanyutlah. Gimana? Pena dilempar ke sungai, hanyut. Ternyata cuma satu yang tidak hanyut, justru dia melawan arus jalannya. Penanya Zakaria. Lah ketika itulah, maka Zakaria menang undian, maka dia berhak untuk mengkafil Maryam. Maka Zakaria dan istrinya akhirnya pun mengkafil, merawat Maryam sedari kecil. Betul-betul diletakkan di atas Baitul Maqdis, ruangan khusus di mihrab. Tidak pernah keluar dari situ. Jadi betul-betul dirawat di situ saja sedari kecil sampai kemudian agak besar. Ketika umur 10 tahun, ada peristiwa yang aneh. Ketika Zakaria kemudian masuk ke dalam mihrabnya,
tiba-tiba

0: kemudian di situ banyak makanan. Setiap hari ketika masuk ke mihrabnya banyak makanan. Makanan ini tidak tahu siapa yang ngantar, tiba-tiba ada saja di situ. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke dalam ruangan tempat ibadahnya Maryam, banyak makanan di situ. Anehnya lagi, makanan yang tidak ada di musim panas ada pula di musim panas. Makanan yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim dingin. Artinya makanan yang belum ada musimnya sudah ada pula di situ. Zakaria ini kan juga diuji oleh Allah. Sudah lama menikah, istrinya mandul, tidak punya anak. Tapi ketika melihat peristiwa itu, Zakaria berpikir, kalau Allah sanggup mendatangkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin, masa Allah tidak bisa memberikan rizki anak kepadaku? Maka dia terus berdoa, berdoa, berdoa. Akhirnya istrinya Zakaria pun hamil, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Itu nanti kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Maryam kemudian tumbuh menjadi wanita ahli ibadah. Ruku, sujud, tidak ada hari-hari kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Maryam. Betul-betul diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Maryam ini ikhwatu fidin muliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan ketika usianya belasan tahun, 13 lebih begitu. Maryam ini ingin keluar buang hajat. Memang begitu, ya. Jadi ada sebabnya kalau Allah menghendaki sesuatu kan, idza aradallahu syai'an ahya asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu kan Allah harus hidupkan dulu sebabnya tuh. Maryam keluar. Keluar untuk buang hajat, menjauhi Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh laki-laki tampan sekali. Tampan sekali. Laki-laki yang sangat putih, bersih, tampan, tiba-tiba menghadang Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakan wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat sebelah timur dari Baitul Maqdis. Fattakhadhat min duni hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu dia memasang tabir melindunginya pakai pakaian yang tebal, tidak kelihatan apapun kecuali matanya. Kata Allah, lalu kami utus ruh kami Jibril, kemudian disuruh untuk tasyakkul, menyerupai manusia yang sempurna, yang paling tampan. Tiba-tiba Jibril yang dalam bentuk manusia tampan itu menghadang Maryam. Lihat, Maryam tidak pernah melihat laki-laki di mihrabnya. Sekali diperlihatkan laki-laki tampan sekali. Kalau wanita di zaman sekarang langsung salaman. Hai, siapa namanya? Jomblo atau apa gitu. Tapi Maryam wanita suci. Dia mengatakan, qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyan. Maryam mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Allah, jauhi aku jika engkau orang yang bertakwa. Dia menjaga kesuciannya. Bukan kayak wanita sekarang, pegang handphone cari pula pertemanan. Si Alan, si Awam, siapa namanya? Alan pula sebut-sebut. Ngapain cari-cari teman di Facebook? Kayak beli kecoa dalam karung itu namanya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, maka Jibril mengatakan, qa innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah untuk menyampaikan anugerah kepadamu wahai Maryam, seorang anak laki-laki yang kelak akan disucikan Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan Isa bin Maryam ini memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Kalimah, ada yang mengatakan Ruh, Ruhul Kudus itu ya. Ada yang mengatakan Al-Masih. Jadi Isa itu punya empat nama: Isa, Kalimah, Al-Masih, Ruh. Itu nama Isa. Kenapa disebut Kalimah? Kenapa disebut Al-Masih? Kenapa disebut Ruh? Karena kalimat itu Isa diciptakan sama dengan Adam, kun fayakun. Kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena proses manusia itu ada yang diciptakan Allah tanpa ayah dan bapa, Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang diciptakan tanpa ibu, Hawa. Ada yang diciptakan tanpa bapa, Isa bin Maryam. Ada yang diciptakan ada ibu bapa, antum semua ini. Ada ibu bapaknya. Jadi proses manusia ada empat. Dan Allah katakan, inna masala Isa kamasari Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau Isa dikatakan dengan sebab dia tidak punya bapa kemudian dituhankan, Adam lebih hebat lagi, tidak punya bapa, tidak punya ibu. Kenapa pula tidak dituhankan? Harusnya lebih dituhankan. Hawa hebat lagi, tidak ada ibu, diambil dari tulang rusuk Adam, harusnya lebih dituhankan. Maka Isa bukan Tuhan, sama dengan Adam, sama dengan Hawa. Ya. Jibril meniupkan ruh ke jaibnya, ke pesaknya Maryam. Kemudian ruh itu mengalir sampai masuk di kemaluan Maryam, kemudian jadi anak. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kata Ibnu Abbas, kehamilan Maryam itu fi sa'atin wahidah, satu jam saja sudah besar perutnya. Kayak dipompa bagi balon tuh. Langsung besar, satu jam saja sudah jadi anak tuh. Itu kata Ibnu Abbas, ada riwayat yang seperti itu. Ada yang mengatakan Isa dalam kandungan Maryam itu tis'atu ashur, seperti pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya 9 bulan sama dengan bayi-bayi yang lainnya. Ada yang mengatakan sama niyata ashur 8 bulan. Ada yang mengatakan sitata ashur 6 bulan. Jadi yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Dan ada yang mengatakan 1 jam saja. Tetapi Ibnu Katsir merojehkan Maryam sama dengan wanita-wanita yang lainnya 9 bulan mengandung Isa bin Maryam. Ketika dia mengandung, ikhwan, tentu seorang wanita berpikir dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, disentuh pun tidak, tiba-tiba hamil. Apa yang akan dikatakan kepada manusia ini, bayinya siapa? Tentu orang-orang yang akan mengatakan Maryam berzina. Sama dengan wanita di zaman sekarang ingin seperti Maryam, punya anak gak jelas bapaknya. Ya. Jadi Maryam mengatakan, dia mengatakan qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki padahal tidak pernah laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Maka Allah katakan qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maka Jibril memberitahu, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Memang begitu takdirnya wahai Maryam. Memang takdirnya seperti itu, harus hamil. Fahamalatku fantabadat bihi makanan qasiya. Maka Maryam pun mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Maryam pun bersembunyi. Tapi ketika kemudian Maryam ini sudah membesar kandungannya, dia curhat kepada saudarinya. Saudari daripada Maryam, istri daripada Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan pada istrinya Nabi Allah Zakaria, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? sementara tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Maka kata istrinya Zakaria, masih saudarinya Maryam, dia mengatakan, inni ara ma fi batni yasjudu lima fi batni. Wahai Maryam, sama-sama hamil, dia lahir nanti Yahya, sementara Maryam lahir Isa. Kata istrinya Zakaria, sesungguhnya bayi yang ada di perutku sujud kepada bayi yang ada di perutmu, katanya. Ini ta'zim. Di zaman dulu boleh sujud seperti ta'zim, tapi syarat Islam tidak boleh. Sampai-sampai akhirnya ada orang soleh, sangat soleh, namanya Yusuf An-Najjar. Itu orang soleh yang hidup di Baitul Maqdis. Dia mikir bagaimana Maryam bisa hamil. Dia takut kalau orang-orang kemudian menuduh Maryam dengan tuduhan macam-macam, sementara Maryam sudah dikenal wanita suci kala itu. Akhirnya kemudian kata Yusuf An-Najjar berdialog dengan siapa? Dengan Maryam. Kemudian mengatakan kepada Maryam bintu Imran rahimahullahu ta'ala, ya Maryam, inni sa'iluki an amrin fala ta'tajili alayya. Wahai Maryam, saya ingin bertanya kepadamu tentang perkara, sebuah urusan, jangan tergesa-gesa jawabnya. Fala ta'tajili alayya, jangan tergesa-gesa jawabannya. Qalat, kata Maryam, apa itu? Kata Yusuf An-Najjar, hal yakunu qad syajaratun min ghairi hab. Maryam, adakah ceritanya pohon tumbuh bukan dari bijinya, tahu-tahu tumbuh saja? Wa hal yakunu zar'un min ghairi badrin? Apakah ada semacam padi atau yang lainnya tiba-tiba tumbuh tanpa biji? Wa hal yakunu waladun min ghairi ab? Ataukah ada seseorang anak lahir tanpa bapak? Maryam paham dengan pertanyaan itu. Tapi Maryam cerdas dan mengatakan, adapun perkataanmu, apakah mungkin pohon tumbuh tanpa ada biji dulu, ataupun mungkin padi-padian tiba-tiba tumbuh tanpa ada benih? Maka Maryam mengatakan, bagaimana dahulu ketika Allah menciptakan pohon, apakah juga dari biji? Tentu tidak. Kun fayakun. Adapun kemudian kalau seandainya kau mengatakan, adakah anak kemudian lahir tanpa ayah? Ya, Adam alaihi salatu wassalam lahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Hawa lahir tanpa ibu. Kalau seandainya aku mengandung tanpa ayah, ini keajaiban dunia. Apa salahnya? Dari sini kemudian Yusuf An-Najjar mempercayai apa kata-kata Maryam ini. Kemudian berusaha untuk menutupi dari orang-orang dan menasihati agar Maryam saat kelahiran keluar dari Baitul Maqdis, jangan ada yang tahu. Subhanallah. Ketika kandungan sudah membesar, tentu orang akan malu. Seorang wanita pasti malu. Padahal Maryam itu wanita suci, pasti akan dituduh juga, apalagi wanita di zaman sekarang kan. Makanya kemudian Maryam pun berusaha untuk keluar dari Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Bethlehem atau Baitul Lahmin. Di situ telah tempat kelahiran Isa bin Maryam. Di tengah-tengah kebun kurma. Di tengah-tengah kebun kurma, di waktu yang sangat-sangat panas sekali. Ya. Jadi Isa itu lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin. Karena tidak ada kurma itu musimnya musim dingin. Rata-rata kurma itu di musim panas. Tapi kalau kita melihat umpamanya ulang tahun Nasrani saat ini, kemudian difilm-filmkan dengan film seperti Santa Claus atau apa kan, biasanya cenderung pakai jaket, pakai apa, kemudian ski di salju-salju kan itu ya. Tidak ada. Isa itu dalam Islam, kita tidak menyinggung agama mereka, tetapi kita menjelaskan secara agama kita Islam bahwa Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Karena di musim panas itu kurma musim. Ya. Makanya di sini perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, ketika kemudian Maryam pun fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Maryam pun mengandung lalu dia mengasingkan diri dari kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian Faja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyan. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Maryam pun berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan manusia. Malu dia di sanjung-sanjung Bani Israel, wanita suci tiba-tiba kemudian hamil tanpa bapa. Makanya banyak orang yang kemudian, ini hati-hati akhwat, banyak di majalah-majalah, di YouTube-YouTube, di berita-berita itu. Akibat kemudian hamil luar nikah karena enggak sabar dengan ujian itu, ambil pula lah racun baygon. Diminum dia, nyamuk saja mati, kalian juga mati. Ada yang ambil tali, tariknya tambang, diikatnya di lehernya. Jadi Maryam itulah hati perempuan. Makanya jangan coba-coba. Maryam saja yang jelas-jelas tidak berzina, dia mengatakan lebih mati saja kan itu, daripada tuduhan orang. Apa kata manusia? Apa kata orang? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtaki sariya. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah sudah mempersiapkan kelahirannya. Ada sungai kecil di bawahnya, kemudian bersandar di pohon kurma, pohon itu pula lagi berbuah rutubnya, lagi ranum-ranumnya. Kemudian wahazzi ilaik bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rataban janiya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu ke arah. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman fala ukallimal yawma insiya. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Lahirlah Isa bin Maryam. Dimudahkan kelahirannya. Tidak ada bidannya. Lahir sendiri begitu. Ya. Kalau wanita sekarang sibuk cari bidan. Saat sibuk ke rumah sakit, dikontrol. Tidak, Allah mudahkan semuanya. Tidak ada bidannya. Lahir begitu saja. Tapi jangan kemudian dicoba-coba. Saya ingin kayak Maryam lahirnya lah. Sendiri saja. Cemana caranya? Siapa yang nari? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Harus ada bidannya, minimalnya dukun lahir. Biar ada yang ngopeni bayinya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, iwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah Maryam melihat Isa putranya, kemudian tumbuhlah rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi dia bingung, dia masih di kebun kurma masalahnya. Ini kalau saya pulang ke Baitul Maqdis, apa kata manusia? Tapi bagaimanapun itu bukan tempat dia di situ. Tidak mungkin dia hidup di pohon kurma, di kebun-kebun kurma. Tetap dia harus balik ke Baitul Maqdis. Fa'atat bihi kaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyam. Maryam pun kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang pun mengatakan sesuatu. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat keji. Bayi siapa itu? Hampir-hampir mereka melempari Maryam, kemudian merajamnya. Tapi Maryam sudah dibimbing oleh Allah, jangan bicara. Datang, gendong bayi, kalau ditanya itu bayi siapa, jangan bicara. Isyaratkan saja telunjukmu ke bayi itu, biar dia yang menjawabnya. Biar dia yang menjawabnya. Jadi setiap, Maryam, itu bayi siapa? Enggak bisa jawab. Kan enggak boleh bicara. Ya. Jadi isyaratkan aja ke bayinya. Maka kemudian, apa yang terjadi? Fa'asyarat ilaihi. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiha. Hei Maryam, kau punya akal enggak? kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, macam mana caranya? Tiba-tiba ketika kemudian mereka memaksa Maryam untuk bicara, tapi Maryam tetap mengisyaratkan ke bayinya untuk menjawab, mereka mengatakan, gak mungkin kami bicara dengan bayi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Kemarin sudah jelaskan 4 bayi yang bisa bicara kan? Salah satunya Isa bin Maryam. Tiba-tiba bayi itu dengan fasihnya mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa yang masih bayi, masih digendong, masih baru berapa hari itu, mengatakan, sungguh aku hamba Allah, dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terperanjat manusia. Mak bayi bisa bicara nih. Ngomongnya hamba Allah dan saya seorang nabi pula gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari diwafatkanku, dan pada hari aku dibangkitkan kelak oleh Allah Azza wa Jal. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haq alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa ibn Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kagetlah orang-orang, Isa itu kok bisa bicara? Dari silah kemudian orang-orang yang baik-baik ini kan karena bicara dengan orang-orang baik, masalahnya yang ada di Baitul Maqdis bukan orang-orang jahat. Kalau ketahuan orang Yahudi sudah dibunuh Isa sejak kecil. Makanya kemudian mereka pun berusaha untuk menyembunyikan Maryam dan putranya, disuruh hijrah ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Kemudian setelah hijrah ke Mesir, ketika usia Isa itu sudah 13 tahun, balik lagi ke Baitul Maqdis. Dan orang-orang pun sudah melupakan kisah dulu, karena sudah 13 tahun masalahnya. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada Isa bin Maryam banyak mukjizat yang disaksikan manusia sedari kecil sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi suatu ketika, jadi kelahirannya saja sudah mukjizat sebenarnya. Jadi Isa itu sendiri mukjizat dalam perut Maryam, lahirnya juga mukjizat. Ya. Jadi ketika suatu ketika namanya anak-anak, kemudian main-main sama anak-anak, lainnya antum main-main sama kawan-kawan antum. Kemudian Isa pun menebak, ah, di kulkas rumahmu itu pasti banyak buah-buahan. Satu ada nangka, dua ada durian, tiga ada ini, empat, lima, ikan asin juga ada di situ, namanya. Ditebak-tebak gitu kan. Jadi anak ini pulang, betul pula di rumahnya ada makanan yang disebutkan Isa. Yang ini juga sama, pulang ke rumah kok betul gitu kan. Maka orang-orang menyangka Isa itu membawa sihir. Tetapi itu bukan sihir, itu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Isa ini main-main, ambil tanah, kemudian dikual-kual, dibuat kepala burung, sayap burung, kemudian kaki burung, ditup, hidup burung itu terbang coba. Bayangkan. Bangga hebat itu. Main-main anak kecil, ya, ambil buah burung, ditiup, tahu-tahu terbang burung itu. Kan luar biasa, ini mukjizat. Ya. Coba kalau antum ambil tanah, buat burung ditiup 1000 kali. Tetap saja, ya tanah, ya tanah. Ya, yang ada kemudian burungnya bawa pete, karena habis makan pete antum, ditiup-tiup terus. Jadi intinya bahwa Isa dari kecil sudah ditampakkan itu. Sampai-sampai akhirnya ada orang sakit buta, sini, diusap, sembuh dia. Ya, ada penyakit kulit, penyakit kurap gitu ya kan, diusap sembuh dia penyakitnya, abrosnya sembuh. Jadi Isa bisa mengobati. Sampai akhirnya ada kasus, ada orang meninggal, kemudian orang mengatakan, carilah Isa, kasih tahu siapa pembunuhnya, hidupkan dia lagi katanya. Akhirnya dia datang diusap, karena izin Allah hidup, siapa yang bunuh kau? Si Anu. Oh, itu sudah. Sampai ada raja yang baru meninggal, pembesar yang baru meninggal, jenazahnya lewat di antara Nabi Isa, dan orang mengatakan, ya Isa, hidupkan ini raja kami. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah, dihidupkan kembali karena izin Allah. Karena memang setiap mukjizat seorang nabi itu akan disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh Musa, kebiasaan kaumnya itu suka belajar ilmu sihir. Jadi madrasah-madrasah sihir di zaman Nabi Musa itu luar biasa. Madrasah Harry Potter atau apa itu namanya. Tukang-tukang sihir itu. Ya, jadi ada madrasahnya, ada sekolahnya itu. Makanya kemudian Allah berikan kepada Musa mukjizat yang sama dengan mereka, tapi bukan sihir, lebih hebat dibandingkan tukang-tukang sihir. Lah di zaman Isa itu juga sama. Itu dunia perobatan luar biasa. Banyak ditemukan obat-obatan, herbal-herbal yang bisa mengobati yang dulunya penyakit luar biasa, dianggap penyakit biasa, kan ditemukan obat-obatannya. Maka Isa harus lebih daripada kemampuan perobatan kaumnya. Bukan hanya bisa mengobati orang buta penyakit kulit, tapi bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan perobatan, itu mukjizat namanya. Tetapi ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetap saja, jangankan Bani Israel yang kufur, yang melawan dan menentang dakwah Nabi Isa bin Maryam, orang-orang Hawariyun, qala nahman ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun itu jumlahnya 12 orang, itu para sahabat Isa yang khullas, betul-betul orang pilihan Isa bin Maryam. Sama dengan Rasulullah mengatakan ketika bersabda tentang Zubair bin Awam, sesungguhnya hawari umat ini adalah Zubair bin Awam, kata Rasul. Rasul punya hawariun sebagaimana Isa juga punya hawariun. Rasul punya sahabat-sahabat pilihan seperti 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-asharatul mubashiruna bil jannah. Jadi orang-orang hawariun ini ketika Isa bin Maryam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendakwai orang-orang dan banyak yang kemudian mengikuti Isa, maka orang-orang Hawariyun menyaksikan bagaimana mukjizat tampak di hadapan mereka. Tapi masih juga kemudian mereka terkadang minta yang aneh-aneh kepada Isa. Sampai suatu ketika difirmankan oleh Allah, wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika kami wahyukan kepada Hawariyin di sini, an aminu bi wa bi rasuli, untuk beriman denganku dan dengan rasulku. Qalu amanna washhad bi anna muslimun, kami beriman, saksikan ya Allah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini dimulainya, idz qalal hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama, atau yunzila alaina ma'idatan minas sama, qala ittaqullah in kuntum minal mu'minin. Mereka mengatakan, ya Isa, apakah engkau bisa menyuruh Rabbmu untuk menurunkan kepada kami makanan dari langit? Ini yang ngomong Hawariyun. Orang-orang pilihan Isa, bukan orang-orang luar. Orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang sangat dekat dengan Isa. Mereka mulai bicara seperti umat sebelumnya, Bani Israel yang di zaman Nabi Musa yang suka degil itu. Mulai lagi dia muncul degilnya itu. Dimatakan, ya Isa, kami bukan tidak beriman kepadamu, tapi biar tenanglah hati kami. Kalau coba sekali-kali, kau turunkanlah makanan itu, minta kepada Tuhanmu, biar makanan itu dari langit saja turun. Sekali-kali kita pengen makan dari langit, bukan dari warung. Ya. Akhirnya kemudian, qalu nuridu an na'kula minha, kami ingin makan darinya, wa natma'innu qulubuna, agar kami tenang hatinya. Sampai kepada Isa kemudian mengatakan, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbuna anzil alaina ma'idatan minas sama nakunu lana idan li awwalina wa akhirina. Dalam riwayat Isa mengatakan, baik, tapi syaratnya kalian harus puasa 30 hari. Berpuasalah 30 hari mereka. Setelah puasa mereka lapar. Ya Isa, tolonglah datangkan makanan dari langit, kami sudah lapar ini. Maka Isa pun berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit, dan kami akan jadikan itu id bagi yang awal-awal dan akhir. Ini yang pertama dan terakhir, kata Isa. Warzuk wa anta khairur razikin, berikan rizki kepada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Tapi apa kata Allah? Baik, inni munazziluha alaikum, saya akan turunkan makanan itu untuk kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni uadzibuhu azaban la yuadzibuhu ahadan minal alamin. Nanti siapapun yang kufur setelah ini, ku azab dia dengan azab yang tidak pernah dirasakan siapapun di alam semesta ini. Ketika mendengar itu, ketakutan tuh Bani Israel. Tapi kadang mereka sudah minta dan akan dikabulkan. Ternyata kalau mereka sampai kufur setelah kejadian ini, setelah mereka makan makanan itu, akhirnya mereka dapat ancaman azab. Ketika betul-betul turun itu, banyak sekali itu makanan itu. Cukup untuk Bani Israel itu makan banyak sekali macam-macam makanan. Orang-orang Hawariun yang meminta ijo susu ketakutan makan. Kemudian melihat saja dari jauh. Sampai akhirnya datanglah manusia fuqara wal masakin dari mana-mana, akhirnya menyerbu makanan itu, kemudian barulah mereka ikut makan. Subhanallah, setelah makan rupanya makanan itu obat. Yang setruk jadi waras, yang asam urat hilang asam uratnya, yang kolesterol hilang kolesterolnya, yang pincang jadi tegak jalannya, pokoknya jadi obat semuanya. Ya, kalau yang bodoh ya tetap bodoh lah, harus belajar, takkan makan jadi pintar, ya kan? Kalau bodoh-bodoh saja, kecuali belajar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian setelah kejadian itu mereka tidak minta lagi. Peristiwa-peristiwa seperti ini timbullah hasad kepada orang-orang Romawi. Karena ketika itu Palestina dikuasai oleh Romawi. Oleh orang-orang Romawi. Dilaporkanlah kepada sang Raja Romawi bahwa ada orang yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, dikhawatirkan lama-lama banyak pengikutnya dan akan menumbangkan anda wahai sang raja. Wah, dikompor-kompori. Akhirnya sang raja pun emosi. Siapkan pasukan, tangkap orang itu yang buat gaduh itu, tangkap, maksudnya Isa bin Maryam. Maka dikirimlah banyak pasukan mencari Isa. Isa pun bersembunyi bersama 12 orang Hawariun. Ada yang mengatakan bahwa yang membocorkan tempat persembunyian adalah salah satu dari Hawariun itu sendiri. Lihat. Luar biasa. Akhirnya kemudian ketika Isa sudah merasakan, Jibril sudah tahu bahwa tentara sudah tahu tempat persembunyiannya, mereka tidak mungkin bisa lari dari situ dan pasti akan dibunuh. Isa pun berpesan kepada Hawariunnya. Apa pesan Isa bin Maryam? Kata Isa kepada Hawariunnya, wahai Hawariun, man arada minkum an yakuna aqrabu minni fil jannah yulqa alaihi syabahi wa yujadu makani wa yukhadu makani fayuqtal fayakunu rafiki fil jannah. Kata Isa, siapa di antara kalian yang ingin kedudukannya dekat denganku di sorga, maka Allah akan samakan wajahnya dengan wajahku, maka dia akan menduduki tempatku, kemudian akan dibunuh, maka dia akan menjadi temanku di sorga. Siapa di antara kalian? Tidak ada yang mau, karena jelas mau dibunuh masalahnya. 12 orang ini. Tiba-tiba yang paling kecil usianya bangkit, saya wahai Isa, katanya. Isa enggak mau yang paling kecil, diulang lagi kalimat itu. Tetap dia lagi. Baik, karena kau sudah memilih hal itu, maka aku akan berdoa kepada Allah wajahmu agar mirip dengan wajahku. Maka Allah subhanahu Isa pun mengusap wajahnya dengan izin Allah, miriplah wajahnya. Maka sebelum Isa naik ke langit, ditidurkan dan diangkat ke langit, maka Isa berpesan kepada yang masih setia itu, berdakwalah kau ke masing-masing daerah. Jangan satu daerah berpencar kemana-mana. Dakwahkan ajaranku kepada mereka. Tauhidkan manusia. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah, macam-macam. Maka ketika kemudian orang-orang yang disuruh satu persatu lari, Isa tinggal sendiri dan orang yang diserupakan tadi, maka Isa pun Allah tidurkan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat ke langit. Lah ketika Isa diangkat ke langit, maka pasukan datang menangkap orang yang diserupai itu. Kemudian diarak, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, qatalna Isa ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama, kata Allah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. dan nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, berhukum dengan hukum keadilan, dan akan membalikan keberkahan di alam semesta sampai akhirnya Allah wafatkan Isa bin Maryam di akhir zaman. Ketika Isa diangkat ke langit, ibunya bersedih. Ibunya tahu ini anaknya Maryam ini, bersedih. Bagaimana mungkin anakku disiksa dan disalib? Karena dia tidak tahu kalau Isa itu diangkat. Dia sangka bahwa itu adalah ibn Maryam. Maryam pun menangis sepanjang malam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu Maryam bahwa putranya diangkat ke langit dan kondisinya baik-baik. Dari situ akhirnya barulah kemudian Maryam bintu Imran meninggal dunia. Ada yang mengatakan kalau versi mereka, versi orang-orang di luar Islam, bahwa Maryam pun diangkat, setelah meninggal diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Tetapi pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ataupun dalam Al-Bidayah wa Nihaya, ada yang mengatakan bahwa Maryam bintu Imran dikubur di Palestine, dikubur di Palestine, dan ada yang mengatakan di pohon Zaid, ya, di Madinah Al-Quds, Maryam dikuburkan di situ. Tapi Isa bin Maryam tidak diwafatkan, tapi diangkat ke langit. Dan ini akidah Al-Quran. Dan akan diturunkan di akhir zaman. Dan kelak meninggal setelah membunuh Dajjal. Dan dia satu di antara tanda-tanda alamat kiamat yang besar.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
3: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Anas radhiyallahu anhu qal marra nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr faqala ittaqillaha wasbiri faqalat إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
2: Dari Anas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu." Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau kang, iki serengengene panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di

0: DSFM.
1: An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar Rabbih tabaraka wa ta'ala qala Inna Allah kataba al hasanati was sayyiat thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
0: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabbnya yang maha suci lagi maha tinggi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun.
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

0: alim.
1: Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
1: Wow.

0: dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.
1: Wa

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.
1: Wa

dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka, orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.
0: Ya

0: mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Ya.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui.

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: يَبْشِرُونَ.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
0: Wa

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.
1: Balik.

tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minal

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati? Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه إن منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.
4: Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur malam dan lupa mengerjakan suatu ibadah yang dibiasakan pada dirinya, atau lupa membaca beberapa bacaan darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka ditetapkan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
5: Alam mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya

0: Ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
2: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi angpusina wa sayyati amalina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'min wal muttaqun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kenikmatan, ditambahkan, dilanggengkan. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk dalam pembahasan Al-Hikam An-Nabawiyah, di mana pada pembahasan yang lalu kita masih berbincang tentang satu tema, yakni hadis-hadis yang terkait dengan zikrul maut ya. Hadis Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, ada dua hal yang tidak disukai manusia, yakrahul mauta wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah, wa yakrahu qillatul mali wa qillatul mali aqallu lil hisab. Dua hal yang dibenci, tidak disukai oleh manusia, ibnu Adam. Jadi ini Nabi bukan menyebutkan yang tidak disukai oleh orang Islam, yang dibenci oleh orang beriman, tapi Nabi menyebutkan yakrohuhuma ibnu Adam, yang dibenci oleh anak Adam. Berarti baik mukmin maupun kafir, baik tua maupun muda, pria wanita, miskin kaya, ya siapa saja itu secara umum punya naluri yakrohul maut. Lalu Rasul mengatakan wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnah, padahal kematian itu lebih baik bagi orang beriman daripada hidup yang penuh dengan fitnah, hidup yang penuh dengan ujian. Wa yakrohul maut wa yakrohu qillatul mal wa qillatul mali aqallul hisab. Ini hadis di pertemuan yang silam sudah kita singgung. Malam ini kita akan mencoba untuk mempertajam lagi dengan menambahkan sejumlah hadis lain yang terkait dengan bagaimana Islam punya konsep yang sangat baik ya, konsep yang paling ideal tentang kematian ya. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu antropologi, antropologi itu ilmu yang berbicara tentang manusia ya. Antropos itu artinya manusia, logos itu artinya ilmu. Ada empat bidang yang biasanya menjadi pembahasan di dalam ilmu antropologi. Ada antropologi biologis, itu yang dibahas tentang manusianya secara fisik, termasuk asal-usulnya, termasuk evolusi, masuk di dalam pembahasan ilmu ini. Yang kedua ada antropologi linguistik, ini yang dibahas asal-usul bahasa. Gimana nenek moyang manusia itu satu, bahasanya sama, kok anak cucunya bisa ribuan bahasa yang berbeda-beda. Ya, kalau kursiun bahasa Arab, kursi bahasa Indonesia itu mirip, gitu kan? Tapi kalau kemudian jadi bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Kutub Utara, itu udah benar-benar nggak nyambung, ya. Ya, bahkan ada suku tertentu yang bahasanya sangat sulit sekali untuk diucapkan, gitu kan? Ya. Yang ketiga ada antropologi arkeologis. Ini nanti berbicara tentang bagaimana mereka kok bisa membangun candi, membangun kerajaan, ya, membangun sebuah peradaban. Ada patung yang tingginya sedemikian rupa, ada jejak-jejak arkeologis, baik itu yang kecil, artefak-artefak, maupun yang besar, ya, berupa bangunan-bangunan raksasa pada zaman dahulu. Gimana kok piramida, gimana kok ada patung apa namanya batu tinggi, ya, ini di antropologi arkeologis. Nah, yang keempat ini, Pak, antropologi budaya. Antropologi budaya termasuk di dalamnya agama. Nah, salah satu pembahasan antropologi budaya itu adalah tentang kematian. Ya. Kenapa? Karena seluruh manusia di belahan dunia manapun dari zaman dulu sampai kiamat nanti, mereka punya keyakinan yang berbeda tentang kematian, maka mereka membuat ritual. Dan ritual itu menggambarkan tentang mindset mereka, definisi mereka tentang kematian itu apa. Ya. Nah, jadi manusia kemudian punya cara yang antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama. Ya. Kita lihat misalnya kalau di India itu seperti apa jenazah mereka lakukan. Kalau orang Hindu biasanya dibakar. Kemudian mereka meyakini adanya reinkarnasi. Kalau orang Buddha itu mereka meyakini roh ini harus abadi, maka harus ada ritual-ritual tertentu. Orang Cina beda lagi. Sampai yang namanya aset-aset mereka, emas-emasnya, harta-hartanya dimasukin dalam kuburan. Maka antum mungkin pernah dengar kalau kuburan Cina itu paling sering jadi sasaran pencurian, karena memang di dalamnya banyak aset-aset berharga. Kalau orang Kristiani beda lagi. Saya gak pernah tahu orang Kristen meninggalnya pakai kain kafan, itu gak pernah lihat, ya. Mesti pakai jas rapi, pakai celana, sepatu, dasi, ya, disisir rapi, gitu kan, ya. Kemudian biasanya benda-benda berharganya ikut dimasukkan. Saya menyaksikan tetangga saya yang Nasrani, itu baju-baju kesayangannya, mainan-mainannya, anak kecil yang meninggal, ya, itu dimain. Saya gak tahu mungkin, ya, kalau sekarang apakah HP sama pulsanya diisi sekalian, dimasukin atau enggak, gitu, ya. Karena mereka punya keyakinan tertentu. Ya, orang di Tanah Toraja beda lagi. Digantung, ya. Kemudian kalau suku tertentu ada yang dilarungkan pakai sungai, pakai perahu di sungai, dicemplungkan ke air. Ada yang setiap tahun bajunya diganti. Pernah lihat, Pak? Ya. Tiap tahun setelah dibalsem awet, ya, bajunya diganti. Kalau Mesir dimumikan seperti Firaun, ya. Singkat cerita, masing-masing daerah, masing-masing agama, budaya dan tradisi punya ritual yang berbeda-beda. Yang intinya mereka punya keyakinan bahwa di balik kematian ini, jadi apa ya, secara teori mereka tidak siap dengan kematian. Secara psikologi manusia tidak suka, sebagaimana yang tadi Nabi sebutkan, yak rohul mauta. Manusia itu gak suka dengan kematian, benci dengan kematian. Maka mereka perlu melakukan adaptasi dan transisi sehingga kematian tidak dianggap sebagai sebuah peristiwa yang sebagaimana binatang mati, ya. Maka mereka perlu melakukan adaptasi dengan ritual. Ada semacam perpisahan, ada semacam seremonial yang kemudian itu menggambarkan keyakinan mereka tentang apa yang akan terjadi pada mayit tadi, ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini teori di dalam ilmu antropologi budaya, bahwa setiap agama, adat istiadat itu punya keyakinan tentang kematian, ya. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa Islam punya konsep yang paling ideal, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau agama-agama yang lain, adat istiadat yang lain itu sifatnya adalah jelas ngarang, ya. Kenapa? Nah, ini ada satu catatan yang menarik, ya. Seorang antropolog Amerika, kelahiran tahun 24, yang meninggal tahun 74, namanya Ernest Becker, menulis sebuah buku yang berjudul The Nail of Death, buku yang mendapatkan penghargaan Pulitzer. Pulitzer ini seorang jurnalis yang kemudian namanya dijadikan sebagai nama penghargaan bergengsi di dunia karya tulis. Kalau di dunia film biasanya namanya Academy Award, ya. Kalau di dunia tulisan namanya Pulitzer, ya. Nah, buku ini termasuk yang cukup mengguncang dunia psikolog, karena Ernest Becker menyimpulkan sebuah risetnya bahwa ternyata semua yang dilakukan oleh manusia, aktivitas apapun yang dikerjakannya, semua dipicu oleh perasaan takut akan mati. Ini menarik, ya. Nabi mengatakan bahwa ada dua perkara yang manusia itu benci. Yang pertama, benci kepada kematian, ya. Baru yang kedua, takut harta. Nah, kalau Ernest Becker mengatakan sebenarnya manusia ya di teror dengan berbagai macam ketakutan. Takut gak punya duit, takut sakit, takut gagal, takut ini, takut itu. Tapi ketakutan yang paling memuncak adalah takut akan kematian, ya. Ini analisis antropolognya Ernest Becker tadi. Sehingga manusia mencoba untuk melupakan yang namanya kematian, ya. Dengan apa? Dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Untuk apa? Untuk melupakan kematian. Sebab satu-satunya makhluk yang diberi kesadaran tentang kematian itu cuma manusia. Manusia sadar betul, ya. Tetapi beruntung, kesadaran manusia tentang kematian itu bukan berbasis logika dan nalar, tetapi kesadaran alam bawah sadar. Seandainya kita ini diberi kesadaran tentang kematian itu basisnya adalah logika dan nalar, secara psikologis kita sudah lumpuh, ya. Mau minum, antar mati gimana? Mau nikah, wah ngapain nikah, antar juga mati. Gak usah punya anak, antar juga mati. Ngapain bangun rumah, nanti juga mati. Buat apa sekolah, nanti juga mati. Seandainya 24 jam otak kita mikirnya mati, mati, mati, mati, lumpuh kita secara psikologis, gak bisa berbuat apa-apa. Nah, tetapi kesadaran itu gak bakal hilang. Dia selalu menghantui setiap orang, ya. Dan di sini yang menarik, orang kafir, ateis, komunis, mereka yang tidak percaya kepada akhirat, gak percaya pada surga neraka, gak percaya kepada alam barzah, gak percaya kepada pengadilan akhirat, tapi mereka dipaksa percaya dengan yang namanya kematian, ya. Kenapa? Nah, ini sangat dikuatkan oleh pendapat para ilmuwan mereka, terutama para fisikawan, ya. Karena di dalam salah satu ilmu materi di pelajaran fisika, ya, ada yang namanya hukum termodinamika, ya. Termos itu artinya panas, dinamika itu bergerak, ya. Artinya di dunia ini hukum panas ini ada pada banyak aspek kehidupan kita. Nah, salah satunya di hukum termodinamika yang kedua, yang namanya hukum entropi, ya. Di mana apa? Seluruh dunia sedang bergerak mengikuti hukum entropi yang tidak bisa dilawan sama sekali. Entropi itu apa, Pak? Entropi itu perubahan dari teratur menjadi berantakan. Jadi dari rapi menjadi acak-acakan. Dari baik menjadi rusak. Dari hidup menjadi mati. Dari bersih menjadi kotor. Dari muda menjadi tua. Dari hidup menjadi mati. Ini hukum yang tidak bisa dibantah, berlaku pada seluruh partikel di alam semesta ini, ya. Ini masjid kalau 3 bulan gak dirapiin gimana? Gak disapu, gak dipel, gak dibersihin. nanti banyak sawangnya, banyak kamar mandi sebulan coba nggak usah dibersihin. Nah itu namanya hukum entropi. Semua sedang menuju kepada entropi. Nggak ada yang bisa menolak. Manusia bisa menghentikan, bisa menunda, tapi tidak bisa melawan, gitu kan? Ya, kalau gelas itu pecah jatuh, ya nggak mungkin dibiarkan tiba-tiba gelas itu rapi sendiri. Tapi kalau gelas itu nggak sengaja kesenggol bisa pecah. Ya, kamar itu nggak usah dirapikan, nanti nggak usah diberantakin, nanti bakal berantakan sendiri, gitu kan? Ya, nggak usah dirusak. Yang namanya bangunan tuh nggak usah dirusak, nanti rusak sendiri. Itu hukum alam yang tidak bisa dilawan. Jadi tidak ada peristiwa yang kemudian apa namanya balik, ya, non entropi itu nggak ada. Semuanya sedang menuju ke sana, termasuk manusia. Ya, nah orang-orang ini, mereka kan para ilmuwan ya, mereka belajar tentang hukum-hukum alam yang semacam ini. Mereka menyaksikan bahwa kulit mereka lama-lama keriput, rambutnya lama-lama putih beruban, persendiannya lama-lama mulai melemah, sel-sel di tubuhnya sudah tidak mengalami regenerasi seperti sedia kala. Ya, memang setiap jam ada jutaan sel yang mati dan hidup, tetapi kualitasnya sudah tidak bisa sama. Macam gitu nih, ya. Coba jenengan nih yang sudah 50-60 tahun yang duduk bersila 1 jam, 2 jam gitu, diuncali ular lah, bangun langsung jatuh gitu loh, ya. Itu enggak seperti anak muda yang langsung mencolot, ya. Nah, kalau sudah tua kayak begini, Pak, persendiannya, lutut kita semuanya ini sudah mengalami entropi semuanya. Nah, ini mereka yakini manusia pasti akan mati. Gitu kan, ya. Tapi di saat yang sama, ini yang menarik, ya. Bahkan sama Einstein pun dijelaskan begini, manusia sebetulnya sangat rindu dengan keabadian. Tapi sayangnya entropi mencegah itu semua untuk terjadi. Gak pernah ada di dunia ini yang bergerak menuju keabadian, ya. Maka ini hukum yang tidak bisa ditolak. Sehingga mereka menyadari penuh kematian pasti tiba. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Ada, Pak, sedikit, Pak, kelompok orang yang namanya biohacker. Biohacker ini adalah orang-orang yang mencoba untuk memanipulasi dan merekayasa biologi atau tubuh mereka supaya gimana secara kronologis umurnya 60 tapi secara biologis masih 40 gitu. Ya. Mereka makan konsumsi tertentu, olahraga tertentu, aktivitas tertentu sehingga walaupun secara kronologis umurnya 60 tapi penampilan biologisnya baru 35, 40. Tapi itu mahal sekali biayanya.

Ya. Dan jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur, semua perilaku kita di dunia ini, ya, dibangun atas trauma entropi. Maksudnya bagaimana? Ya. Kenapa Anda kok merawat tubuh Anda? Kenapa Anda kok makan dan minum? Karena sudah melihat pengalaman. Yang enggak mau makan, enggak mau minum, hitungan 3 hari 4 hari lemes mati, gitu loh ya. Ya. Kenapa Anda mencuci baju Anda? Kenapa Anda kok apa namanya nyetrika baju Anda? Baju kalau enggak dicuci, dipakai terus lama-lama kecut, bau, hitam. Kenapa Anda kok menyapu rumah Anda? Kok Anda ngepel? Karena rumah kalau dibiarkan akan mengalami kerusakan. Jadi semua yang kita lakukan itu berbasis trauma entropi sebetulnya. Gitu loh, ya. Maka entropi yang paling menakutkan manusia apa? Kematian. Itu kenapa manusia mencoba untuk menghibur dirinya, melupakan sejenak dengan kematian, karena kalau ingat terus-menerus stres dan lumpuh secara psikologis tadi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu kenapa orang mati perlu dibuatkan nisan. Karena batu nisan lebih abadi daripada sang mayat. Ya. Itu kenapa mereka bikin kuburan yang megah. Karena itu lebih mudah diingat. Kenapa manusia berkarya, menulis, karena namanya bisa lebih panjang. Kenapa mereka membangun istana, kerajaan, dan sebagainya. Seakan-akan mereka gak akan mati. Pak, kalau kita bikin rumah harganya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, gitu ya. Itu rumah kan bisa sampai 50 tahun, 100 tahun, bahkan lebih, ya tidak? Kok seakan-akan kita buat kayak begitu, kita ini akan hidup selama-lamanya. Coba lihat itu, orang yang nyari duitnya sampai kayak Elon Musk. Elon Musk itu duitnya 14.700 triliun. Gitu kan ya. Seakan-akan hidupnya abadi. Begitu kan ya. Mereka punya ini, punya itu. Sebenarnya maaf Pak ya. Kita ini kalau cuman rumah itu berapa meter sih cukupnya Pak? 200 meter cukup Pak. Tapi kenapa kita kalau ada kesempatan beli di sana, beli di sini, beli di situ dan sebagainya ya. Maka kadang-kadang saya berseloroh ya. Ustaz ngapain? Ya ini menghibur untuk melupakan kematian sejenak ya. Ke sawah, bikin kolam, ngurusi kandang. Untuk apa? Melupakan kematian. Tapi kematian tidak akan pernah lepas dari ingatan ya. Karena memang satu-satunya makhluk yang diberi kesadaran dan kematian cuma manusia. Anda gak akan temukan ada kucing keluar malam-malam merenung di depan pintu. Aku wis tuwe, engko anakku piye nih, aku mati. Gak ada ya. Tapi renungan tentang kematian senantiasa menghantui Anda semua. Apalagi yang sudah 50-60 Pak. Sing suwida-suwida itu loh Pak. Sing sejati ini wis wayahe tindak itu loh. Ya. Itu mesti selalu membayangkan kematian. Iya Pak ya. Ya Masya Allah. Nah bedanya, bedanya. Ini yang renungan yang menarik untuk kita angkat ya. Orang seperti Ernest Becker ini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan penelitian-penelitian terus merenung. Bahkan ternyata setelah saya baca, bukan cuma orang seperti Ernest. Jauh ribuan tahun para filosof selevel Socrates, Plato, Aristo, mereka juga berbicara bahwa manusia sebenarnya bukan memikirkan kehidupan, tapi mereka memikirkan kematian itu gimana toh. Karena memang ini adalah teror yang paling menakutkan manusia. Yang namanya kematian ya. Tokoh yang kedua, kalau ini bukan antropolog, ini seorang psikiatri, namanya Viktor Frankl. Dia penyintas atau narapidana yang sempat mencicipi kamp konsentrasi Nazi dan merasakan seperti apa kejamnya Holocaust waktu perang Jerman ya, Perang Dunia Kedua. Dia termasuk narapidana. Tiap hari dia menyaksikan kematian demi kematian di depan matanya. Kalau Anda melihat foto-foto Holocaust itu kan orang pada kurus-kurus, tinggal tulang dan kulit gini Pak ya. Karena mereka memang mengalami ya pokoknya ceritanya tentu ada yang benar, ada yang salah. Tapi bahwa kamp itu sangat mengerikan, iya ya. Nah, Viktor Frankl termasuk yang selamat. Akhirnya dia bebas dan kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Man's Search for Meaning, pencarian makna tentang kehidupan. Ya, di mana Victor menyimpulkan mereka yang tidak punya arti kehidupan cenderung gampang untuk mati. Sedangkan mereka yang memiliki

0: makna hidup, dia banyak yang terbebas dari kematian. Terbebas itu bukan kemudian gak mati ya Pak ya, tapi gak cepat mati sebagaimana teman-teman yang hidupnya gak punya harapan. Saya pernah sampaikan, manusia itu bisa bertahan hidup tanpa makan 7 hari, bisa bertahan hidup tanpa minum 4 hari, bisa bertahan hidup tanpa tidur 3 hari, tapi bisa bertahan hidup tanpa harapan hanya 4 detik. Ya, detik pertama naik lantai 10, detik kedua buka jendela, detik ketiga loncat. Itu kan ya. Kalau yang di jembatan mana Madiun tuh bertahan 2 jam ya. Tanpa harapan. Merenung aja di pinggir jembatan. Nyemplung ora, nyemplung ora, nyemplung ora. Nyemplung begitu kan ya. Itu loh ya. Itu kalau enggak punya harapan kayak gitu. Maka Victor menyimpulkan orang makin tinggi harapan hidupnya, makin besar peluang dia bertahan hidup. Kalau sudah enggak punya harapan, enggak punya keinginan, enggak punya mimpi, enggak punya cita-cita, nah sekarang kita nih kalau enggak punya harapan mau apa coba Pak? Ya. Enggak menarik. Yang membuat kita menarik itu karena kita punya harapan. Ya, bukti bahwa kita punya harapan apa? Tidak pernah berhenti berdoa. Karena doa adalah jembatan penghubung antara satu harapan dengan harapan berikutnya. Ya. Maka orang enggak punya harapan pasti enggak pernah berdoa. Gitu kan? Ya. Nah, kalau kita masih berdoa, berarti kita masih punya harapan. Makin kuat harapan hidup kita, makin besar peluang hidup kita. Ya. Saya baru baca seorang laki-laki, ini kejadian di Amerika, dia mengalami kecelakaan yang sangat parah sekali, 65% tubuhnya terbakar, ya, kemudian dia sudah kondisinya parah, jarinya diputus semuanya karena sudah enggak berfungsi, wajahnya juga kulitnya terbakar semuanya. Tapi dia justru memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan akhirnya dia masih bisa bertahan hidup. Lalu 4 tahun kemudian mengalami kecelakaan pesawat yang tulang punggungnya patah. Ya, sudah divonis sama dokter ini sudah enggak bisa apa-apa. Tapi justru di situ dia memutuskan untuk tidak menyerah kepada kehidupan. Akhirnya dia malah bikin perusahaan yang sangat besar sekali dengan aset mungkin angkanya sudah ratusan miliar dalam kondisi seperti itu, Pak. Saya ngeliat fotonya, masya Allah, bentuknya sudah enggak ini. Bahkan mencalonkan diri menjadi wali kota dan menang, gitu loh. Ini orang kalau punya harapan hidup tuh kayak gitu, Pak. Tapi kalau enggak punya harapan hidup, walaupun badannya gede, begitu kan, ya sempurna, enggak punya harapan hidup, ya sudah, ya rasanya pengen mati aja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua orang ini menurut saya menarik. Dua-duanya mengulas tentang kehidupan dan kematian. Ibarat memandang gunung yang sama, tapi mereka berada pada dua tempat yang berbeda. Yang satu, Ernest Becker melihat bahwa karena manusia itu mencoba untuk melupakan kematian, maka dia kemudian mendapatkan kehidupan dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang tujuannya adalah melupakan kematian. Sementara ya, Victor punya teori bahwa kalau orang itu mengerti makna kehidupan, dia tidak akan dikejar oleh kematian. Sementara yang satu, manusia itu bisa bertahan hidup karena sadar bahwa dia dikejar-kejar oleh kematian. Tapi intinya hampir sama. Yang satu melihat dari sudut kematian, yang satu melihat dari sudut kehidupan. Cuman sayang mereka berhenti di depan gunung tersebut. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Sementara kita, Bapak Ibu sekalian, kita gak harus jadi profesor doktor, kita gak harus punya duit miliaran, kita gak perlu sampai mendaki gunung tinggi, kita gak harus sampai menjelajah dasar lautan, tapi kita diberitahu oleh Allah, kullu nafsin dzaiqatul maut. Bahkan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk senantiasa mengingat penghancur kelezatan. Karena memang orang kalau dia mengingat tentang penghancur kelezatan ini, tapi tentu mindsetnya beda Pak ya. Mindsetnya beda. Kalau orang seperti Ernest tadi, karena dia jadi gini, Ernest ini mengajukan sebuah teori. Manusia itu hidup dalam dua dimensi. Satu dimensi biologis hewani, di mana dia sadar bahwa usia akan memakan tubuhnya. Sementara ya, yang satunya adalah dimensi simbol dan makna. Maka manusia mencoba untuk membuat semua hal yang membuat dia itu abadi. Apa yang membuat dia abadi? Banyak ya. Dia bisa abadi karena apa? Misalnya dia menikah, punya banyak istri, punya banyak anak, punya banyak keturunan, maka namanya abadi. Ya, kenapa? Anak cucunya akan selalu mengingat dia. Dia menulis karya, dia bikin buku. Ya, Imam Syafi'i sudah meninggalkan kita 1000 tahun yang lalu. Imam Nawawi sudah meninggalkan kita lebih dari 500 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini nama mereka tidak pernah kita lupakan. Ya, Nabi Ibrahim punya doa yang spesial. Apa doanya? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku sebagai buah bibir gosip positif bagi orang-orang yang datang setelah aku. Jadi sampai detik ini manusia yang paling banyak disebut namanya setelah Rasulullah SAW adalah Nabi Ibrahim. Ya, coba antum sehari bisa nggak nyebut nama Nabi Ibrahim? Nggak bisa, pasti nyebut, gitu loh ya. Nggak mungkin kita nggak nyebut nama Nabi Ibrahim. Nih antum berani sehari aja nggak nyebut nama Nabi Ibrahim bisa kafir, pak. Ya, orang sholat berarti, gitu loh ya. Setiap hari kita selalu menyebut nama Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena memang manusia itu butuh simbol dan makna. Kita pengin, bahkan Nabi kan mengatakan apa? Khairun nas, ya. Apa namanya? Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya itu baik, ya. Umur panjang ini ada dua, ya. Jadi ada umur kronologis, biologis, dan yang kedua adalah umur historis, ya. Kalau kronologis biologis, ya tadi tubuh kita 60 tahun, memang badannya 60 tahun, gitu kan, ya. Kalau kronologis antum 60 tahun, tubuhnya 6 tahun malah mengerikan, gitu kan, ya. Ya, ada nggak tapi pak yang apa namanya kronologisnya 50 tahun tapi tubuhnya 5 tahun ada pak? Ada, ya. Saya menyaksikan. Tapi lebih tepatnya bukan biologisnya, psikologisnya. Dia mengalami kebutuhan khusus gitu kan ya. Jadi kalau bahasa medisnya orang tua di tubuh anak kecil gitu kan ya. Perilakunya kayak anak kecil, wajahnya kayak anak kecil. Jadi secara kronologis umurnya 50 tahun tapi secara biologis penampakannya seperti anak SD gitu ya. Itu ada orang-orang yang teruji kayak gitu. Nah, tapi ada umur kedua, yaitu umur historis. Umur yang sifatnya adalah sejarah. Berapa lama umur historis kita? Umur historis Nabi Ibrahim lebih dari 4.000 tahun. Namanya tidak pernah dilupakan manusia di seluruh dunia. Bahkan sampai disebutkan oleh Imam Qotadah, ma min ahli dinin illa yatawalla lahu. Ya, tidak ada satupun pemeluk agama, maksudnya Islam, Kristen, sama Yahudi, kecuali pasti mencintai Nabi Ibrahim. Ya. Semuanya sangat mencintai Nabi Ibrahim. Artinya doa beliau ini dikabulkan supaya namanya terus dikenang. Jadi omongan yang baik. Semua orang membicarakan Nabi Ibrahim dengan cerita yang sangat istimewa. Nah, manusia secara umum punya naluri demikian. Ya, bapak-bapak pasti pengin toh nanti walaupun jenengan itu nanti sudah enggak ada, tapi namanya tetap dikenang. Dikenang apa? Dikenang kebaikannya, ya. Kenapa? Karena betapa beruntungnya kalau nama kita dikenang dan menginspirasi kebaikan. Ya. Sekarang begini coba. Ya. Antum sudah meninggal, Ustadz Fulan sudah meninggal. Terus ya, ada orang punya problem, ada orang punya masalah. Ah, saya ngeliat antum jadi ingat nasihat Ustadz Fulan rahimahullah. Dia pernah mengatakan bla bla bla bla. Oh, gitu ya. Masya Allah, langsung dia terinspirasi. Langsung kemudian dia berubah hidupnya. Yang tadinya gak bergairah jadi semangat. Yang tadinya sudah stres, depresi jadi bangkit kembali. Itu mayit yang tadi yang namanya disebut dapat pahala gak pak? Dapat, gitu loh. Dan ini ya, sayangnya konsep tentang pahala dan dosa tidak dimiliki oleh orang kafir. Beda dengan kita. Kita sudah dikasih tahu sebuah prinsip yang sangat mahal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Ini yang membuat kita mati-matian bisa mendapatkan 3 hal ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus senantiasa memikirkan kematian. Karena sebetulnya manusia itu kan sejatinya adalah bukan fisik ya. Manusia itu adalah nafsun ya. Manusia itu adalah jiwa ya. Di mana jiwa inilah nanti yang akan terus hidup sampai kapanpun. Tubuh itu bisa ganti. Jadi kalau para pemikir ilmuwan ini banyak menggambarkan tubuh manusia itu cuma mirip baju aja. Ya. Kita di dunia ini pakai baju yang namanya tubuh. Gitu kan? Ya. Waktu di alam rahim, baju kita adalah janin. Alam yang di mana kita tinggal itu sangat terbatas, ya. Jadi kita ini waktu di janin itu tahu napas. Waktu di janin kita tahu air. Tapi apakah janin ngerti yang namanya lautan? Enggak tahu, Pak. Janin itu bernapas. Apakah janin itu tahu ada yang namanya oksigen di udara yang luas? Janin itu hidup di dalam kegelapan. Tapi apakah janin tahu gelapnya goa, gelapnya lautan, gelapnya sebuah lorong? Janin enggak tahu. Nah, sebagaimana janin tidak tahu bahwa dunia ini ternyata air itu ada lautan, ada gelombang, ada sungai, ada mata air dan macam-macam. Tapi kan janin taunya air ketuban saja, ya. Dia enggak ngerti apa-apa. Nah, begitu juga nanti kalau kita sudah masuk ke alam berikutnya, kita ini ya baca itu di dalam hadis, di dalam ayat bahwa di alam barzah itu nanti kita akan makan dan minum, ya. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka apa? Ahyaun yurzakun. Mereka hidup dan mereka dapat rezeki. Mereka makan buah-buahan, ya. Kira-kira jenengan bisa bayangin gak? Makanan buah-buahan yang kayak apa? Gak bisa. Kita gak akan pernah tahu. Sampai kapan? Sampai nanti kita masuk ke alam barzah. Oh, ternyata kehidupannya seperti ini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya. Gambarannya, kalau hari ini kita takut dengan kematian, sebenarnya janin di perut ibunya itu juga takut dengan keluarnya dia dari alam. Kenapa? Karena di dalam janin itu, si janin sudah mendapatkan kenyamanan. Tanpa kerja keras, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa bernapas, dia bisa berdetak jantung, dia bisa menikmati alam tersebut, ya. Dia hidup cukup dari tali pusar. Dia menikmati semuanya, ya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Akhirnya dia terpaksa dikeluarkan dan nangislah janin itu, ya. Dia keluar dari alam yang sempit tadi ke alam yang luas dengan tangisan yang apa namanya? Yang ya bagi kita menyenangkan ya, tapi itu tangisan yang sangat keras sekali. Begitu kan, ya. Tentu tangis bayi yang lahir ini kita tafsirkan tergantung pakai ilmu apa, gitu kan, ya. Kalau kita tafsirkan pakai ilmu rasa, ya, ada yang mengatakan bahwa ya janin itu keluar karena apa, diganggu sama dalam teologis diganggu sama setan, begitu kan, ya. Ngegem karena dia itu genggam dunia janinnya tentunya, begitu kan, ya, karena dia tidak menggenggam apa-apa, ya. Kemudian ketika dia masuk ke alam dunia, mulailah dia pelan-pelan. Matanya mulai bisa melihat, telinganya mulai bisa mendengar, kemudian dia mulai bisa merasakan definisi nyaman, definisi sakit, dan sebagainya. Begitu pula nanti dengan manusia ketika masuk ke alam barzah, ya. Maka kalau alam barzah sebetulnya Allah sudah ngasih contoh yang paling gampang. Apa itu? Mimpi. Ya, kalau antum bingung mendefinisikan alam barzah kayak apa, rasakan yang namanya mimpi. Cuman bedanya, kalau mimpi itu di luar kesadaran kita. Kita enggak bisa request mimpi. Ya, kita enggak bisa pesan mimpi begini begitu dan sebagainya. Nah, kalau di alam barzah nanti kita akan merasakan sepenuhnya dalam kondisi yang sadar. Ya, pertama kali ya butuh waktu ya. Kan banyak riwayat menyebutkan orang kaget ketika masuk alam barzah, di mana saya, ya. Tapi sering waktu akhirnya mulai menyadari bahwa ini adalah kehidupan barunya, sebagaimana bayi yang berpindah dari alam rahim menuju alam dunia. Dan Bapak Ibu sekalian, Imam Abul Izz Al-Hanafi menjelaskan alam rahim dibandingkan dengan alam dunia, alam rahim itu paling berapa, 120 cm paling ya, lingkar perut ibu yang hamil itu ya. Itu dibandingkan alam dunia yang 40.000 km keliling, maka seperti perbandingan alam dunia dengan alam barzah. Jadi alam barzah itu luasnya seperti alam dunia dibandingkan dengan alam janin. Ya. Terus alam barzah berarti sangat luas sekali, sangat luas sekali. Lebih kompleks dari dunia, lebih kompleks dari dunia. Ya, lebih rumit, ya. Uang di dunia saja kita cuman 40.000 km keliling bumi. Alam barzah itu perbandingannya kalau 120 cm dibandingkan 40.000 km berapa ribu kali lipat itu, Pak. Ya. Maka begitu juga dengan luasnya alam barzah. Nah, alam barzah dibandingkan dengan alam akhirat, maka sama seperti perbandingan alam janin dengan alam dunia. Nanti alam akhirat jauh lebih luas lagi, luasnya selangit dan bumi. Tapi bukan langit yang hari ini kita saksikan, yang konon jaraknya sekian miliar tahun cahaya, ya. Bukan bumi yang kita pijak, tapi kita akan melihat dan menyaksikan apa? Yauma tubaddalul ardu ghairu ardi. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru, was samawat, begitu juga langit akan diganti dengan langit yang baru. Maka tadi saya katakan semua hukum entropi berhenti, di stop, tidak ada lagi entropi di akhirat. Ya. Maka sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan perjalanan waktu menimpa kepada penduduk surga dan neraka, Allah datangkan yang namanya kematian dalam wujud domba. Kemudian Allah berfirman, wahai manusia, tahukah kamu apa ini? Maka penduduk surga mengatakan, itu adalah kematian. Saksikan bahwa kematian ini akan aku sembelih. Setelah ini sudah tidak ada kematian lagi. Maka peristiwa itu juga diucapkan kepada penduduk neraka. Lalu Allah menyembelih kematian itu di depan penduduk surga dan neraka. Dan setelah itu kematian sudah tidak ada lagi. Maka kita di akhirat itu umurnya stabil 33 tahun terus gitu. Ini umur paling asik, umur paling ideal, umur paling oke, umur paling nyenengin. Ya enggak, Pak? Ya. Umur 33 tahun itu pas lagi keren-kerennya, ganteng-gantengnya, cakep-cakepnya, oke-okenya dalam segala hal. Itu ya, umur 33. Enggak terlalu tua, enggak terlalu unyu-unyu, begitu loh. Ya. Makanya nih umur segini nih umur penduduk surga yang paling ideal. Ganteng tidak bisa berubah. Ganteng terus, tambah ganteng tuh, tambah terus gitu, ya. Kalau di dunia enggak, Pak, ya, hukumnya ya. Coba 2 hari aja gak mandi, hilang gak gantengnya? Nah, kalau di surga gak, Pak? Ya. Bahkan yang menarik ya, di surga tidak berlaku hukum kenangan. Kenangan itu gak ada. Ya. Karena kenangan itu adalah efek entropi. Enak ya dulu waktu kecil, gak capek. Ya gak? Nah. Ah, sayang, itu momen-momen indah ketika saya sama dia. Sekarang entah ya dia kemana. Itu kenangan. Dan selalu menyisakan ima penyesalan, ima keharuan, ima apalah. Tapi di surga gak ada. Jadi kalau antum hidup 1000 tahun di surga gitu ya. Ya dulu waktu pertama masuk surga gak secakep ini ya. Dulu waktu masuk surga gak ada. Masuk surga langsung bagus semuanya. Ya. Atau anugerah majuz, pemberian yang tidak pernah ada putusnya. Gitu kan. Kalau di dunia semuanya mengalami entropi. Gitu kan ya. Buah yang kita biarkan lama-lama busuk, di surga buah seger terus, enggak pernah ada busuknya. Gitu kan ya. Air selalu mengalir, enggak ada hentinya. Ya, tubuh kita selalu glowing, enggak pernah ada keriputnya. Ya, serius begitu kan. Ya. Adanya malah bertambah dan bertambah dan bertambah. Gitu ya. Bahkan ada satu kisah, seorang penduduk surga yang derajatnya lebih rendah, dia jalan-jalan ke surga milik temannya, ya. Lalu melihat sesuatu yang dia belum pernah lihat di surga dia. Ya, begitu dia balik, maka apa yang dia saksikan, dia temukan di dalam surganya. Maka tadi ya, tidak ada yang namanya kenangan di surga. Kalau penduduk surga mengenang dunia ada, ya. Jadi karena ini kan salah satu dialog penghuni surga itu kan tentang waktu di dunia. Kamu gimana kok bisa masuk surga? Perasaan dulu kamu preman deh. Kok bisa ketemu di sini? Gitu kan ya. Ceritalah dia bagaimana dulu ketika jadi preman, ketika dia jadi waktu melakukan aksi kejahatan, kemudian dikejar-kejar polisi, yang lainnya ketangkep, dia nyelesep sendiri di masjid pas temanya taubat nasuha. Begitu kan ya. Akhirnya sadar, taubat, kemudian hijrah gitu kan ya. Nah, termasuk trauma entropi di dunia itu masih dirasakan oleh penduduk surga. Itu dikisahkan dalam surah As-Saffat ayat 55-59. Ya. Ketika penduduk surga merasakan segala kenikmatan surga tadi, maka pertanyaan penduduk surga kepada temannya, dia bertanya begini, afamanahnu bimayyitin? Gitu ya. Kira-kira kita mati lagi gak ya? Ya. Karena waktu di dunia mengalami trauma itu, ya gak? Wis ngumpulin harta sebanyak-banyak, mati. Lagi asik-asiknya di puncak karir, kecelakaan meninggal dunia. Lagi bahagia-bahagianya pernikahan, ada yang nyantet, ada yang merusak hidupnya, meninggal dunia. Artinya apa? Manusia sangat takut dengan kematian setelah dia mencoba mengumpulkan semua kesuksesan. Maka begitu sampai surga, dia mendapatkan istri cantik. Waktu di dunia kan trauma ya Pak. Dulu perasaan waktu nikah muda, gitu kan ya. Sekarang kok elek semuanya, gitu. Sekarang kok tuwek semuanya, begitu loh ya. Ini serius Pak ya. Ada seorang bapak yang mau meninggal dunia, ngelihat istrinya kok wes peot, begitu loh ya. Itu kayak begitu Pak ya. Dia menyaksikan istrinya semacam itu ya. Jadi ada riwayat kan, kalau dia nengok kanan ngelihat bidadari cantik jelita, nengok ke kiri ngelihat istri yang sudah 65, gitu kan ya. Nah, itu kan trauma semuanya. Nah, maka ketika di surga, ketika dia mendapati istri yang muda tidak pernah menua sama sekali, mendapati harta rumah yang tidak pernah kotor sama sekali, ya. Kemudian dia mendapati tubuhnya enggak ada berkurang sama sekali. Karena kan enggak ada ludah, enggak ada keringat, enggak ada ingus, enggak ada BAB, BAK, enggak ada sakit perut, enggak ada proses regenerasi sel itu enggak ada. Gitu Pak ya. Maka penduduk surga ketika melihat itu semuanya, dia mengajukan pertanyaan apa? Afamanahnu bimayyitin? Kita mati lagi enggak ya? Ya. Lalu dijawab, illa mautatanal ula wa manahnu bimu'adzabin. Enggak, kita mati cuma sekali. Udah sekali aja dulu dan kita enggak akan disiksa lagi. Ya. Akhirnya apa? Dia mengatakan, inna hadza la faudul adzim. Kalau begitu ini yang namanya kesuksesan. Ini yang namanya kesuksesan, ya. Limis lihada faliyak malil amilun. Harusnya kalau berlomba-lomba cari surga, bukan berlomba-lomba jadi orang kaya. Kenapa? Nanti bakal miskin. Berlomba-lomba jadi orang sehat, nanti bakal sakit. Berlomba-lomba orang punya duit, nanti bakal hilang duitnya. Berlomba-lomba untuk menjadi terkenal, nanti juga akan dilupakan. Itu waktu di dunia. Maka orang tadi mengatakan limis lihada faliyak malil amilun. Ya, harusnya kalau mau berlomba-lomba, kalau mau ngejar target, targetnya ini. Ya, inna hadza lahuwal fawzul adzim limisli hadza falyamalil amilun. Ya. Maka di dalam Ali Imran ayat 185 Allah mengatakan, "Wa man zuhdhi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, itu yang namanya sukses, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kadang-kadang kalau begini tuh merenung betapa kasihan sekali orang-orang itu ya. Orang-orang yang mereka mencoba arti kehidupan, mereka mencoba untuk menelusuri hakikat kematian, tapi mentok karena mereka hanya menggunakan perangkat fisika. Sementara ini ruang metafisika. Ketika mereka menolak wahyu, menolak ruang metafisik, maka mereka tidak punya perangkat untuk bisa menyelami, ya. Alat mereka adanya timbangan, alat mereka adanya ya tadi ya timbangan yang buat timbang beras, timbang ini, lalu dipakai untuk menimbang cahaya, maka nggak akan bisa itu timbangan itu untuk mengukur berapa beratnya cahaya ini, karena perangkatnya enggak memungkinkan. Sama ya, perangkat yang dibutuhkan untuk menyelami hakikat kehidupan setelah kematian itu namanya wahyu. Sains, teknologi, semua ilmu yang mereka pelajari dan mereka rumuskan tidak akan bisa menyentuh. Begitu kan ya. Jadi ini yang kita katakan betapa kasihannya orang-orang macam kayak gitu. Bahkan jadi teringat dengan seorang sastrawan Rusia namanya Leo Tolstoy. Dia seorang penulis yang karyanya sudah sangat mendunia. Bukunya bahkan tercetak sampai 300 juta eksemplar. Ya. Leo Tolstoy ini miliarder, orang kaya, punya istri cantik, punya anak hebat pinter, ya. Bukunya termasuk buku yang di menjadi kesukaannya Rocky Gerung, ya. Mas Rocky Gerung itu kalau debat lawan bicaranya mesti salah satu jurusnya apa? Buku Leo Tolstoy mana yang sudah kamu khatamkan? Gitu loh, ya. Dia entah sudah berapa judul yang dia khatam, tapi di tengah puncak karir prestasi yang dia raih, si Tolstoy ini mengatakan bahwa saya kok gak ngerti apa arti kehidupan, ya, apa makna hidup ini, untuk apa sebenarnya, saya sudah punya segalanya tapi terus untuk apa, ya. Dan yang menyedihkan, ketika nyawanya hampir lepas, dia mengatakan kepada kerabatnya, aku tidak melihat jalan, aku tidak melihat makna hidup. Lalu dia mati dalam keadaan yang seperti itu, ya. Bapak Ibu sekalian, ini menyedihkannya nasib para filosof, para pemikir, tapi mereka tidak sampai diberi perangkat keimanan, ya. Padahal ilmu yang mereka dapatkan, ya, sebenarnya kalau kita mau renungkan, itu semakin membuktikan hari ini, Pak, ya. Semua sains teknologi yang dipelajari manusia sebetulnya semakin membuktikan akan adanya kehidupan setelah kematian, ya. Mereka harusnya percaya kepada alam gaib. Kenapa? Alam makro dan alam mikro yang mereka pelajari semakin menyadarkan bahwa realitas yang mereka saksikan tidak sesimpel yang mereka tahu. Bahwa di balik itu, mau alam makro maupun alam mikro, ya. Ya, alam makro itu mereka tahunya apa sih tentang alam semesta? Mana bintang terjauh yang pernah mereka teropong? Kalau alam mikro, ya, mereka dulu ketika John Dalton pertama kali menemukan atom, mengatakan bahwa ini partikel terkecil yang sudah tidak bisa lagi dipecah. Hanya jarak berapa puluh tahun kemudian, di akhir abad ke-19, muncul fisikawan yang kemudian menemukan bahwa ternyata di dalam atom masih ada inti atom. Ya, dia mungkin mengatakan itu selesai yang namanya proton sama elektron, tapi ternyata di dalamnya lagi kalau dipecah lagi masih ada lagi. Terakhir Max Planck namanya, sampai kemudian menjadikan Planck adalah satuan terkecil dari partikel yang bisa dibelah manusia. Itu kan baru di zaman dia. Bagaimana nanti teknologi menemukan kembali? Ya, singkatnya mereka menyimpulkan bahwa alam mikro yang sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada realitas yang bisa kita saksikan bahkan dengan teknologi yang paling canggih sekalipun. Artinya apa? Ya, betapa bodohnya kalau mereka punya kesimpulan kalau enggak kelihatan tidak ilmiah. Gitu ya. Kalau tidak logis, tidak ilmiah. Ya. Iya, dulu penemu gravitasi, ya. Siapa? Isaac Newton. Eranya Newton ketika dia menyaksikan hukum fisika ini hanya untuk benda-benda besar. Tapi era modern hari ini mereka sudah menyimpulkan betapa sulit membedakan antara yang namanya gelombang dengan yang namanya cahaya, dengan yang namanya partikel terkecil. Kenapa? Karena tadi, ya, betapa rumitnya alam yang sesungguhnya. Apalagi kemudian alam akhirat jauh lebih rumit lagi. Wong alam yang kasat mata saja yang bisa mereka melihat dengan teknologi itu saja mereka menyimpulkan betapa rumitnya alam mikro yang sesungguhnya. Alam makro lebih rumit lagi, begitu kan, ya. Mereka enggak bisa menjelajah. Maka kalau yang sedemikian simpelnya, yang sedemikian logisnya saja mereka tetap berubah-ubah teorinya, lalu apalagi tentang kehidupan yang namanya setelah kematian. Maka tidak ada perangkat yang paling membuat kita tenang tentram melebihi daripada perangkat wahyu, ya. Inilah beruntungnya orang beriman. Jadi kalau saya umpamakan si Ernest Becker dengan Viktor Frankl ini seperti dua pendaki yang mereka lampu sorotnya sangat super tajam, sokle bahkan sinar laser, sementara kita mungkin lampunya senter biasa. Cuman bedanya kita sama penjaga gunung dikasih peta pos 1 sampai pos 7. Dia enggak punya peta. Gitu loh, Pak. Muter-muter aja di depan pos 1 gitu. Ya, enggak bisa masuk. Kita belum masuk memang, tapi kita tahu pos 2 ada begini, pos 3 ada begini. Nanti puncak kita ada di pos 7. Ya, Jannatul Firdaus. Kan kira-kira begitu. Ini orang beriman. Makanya kalau orang kafir Allah katakan dalam Al-Qur'an apa? Kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang kafir berputus asa dari penghuni kubur. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, maksudnya orang kafir itu kalau kerabatnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, bapaknya meninggal, atau siapa saja meninggal, dia berputus asa untuk gak mungkin bisa ketemu dia lagi. Coba ya. Jadi kalau anaknya meninggal, ya udah selesai. Maka mereka mencoba untuk mengenang keabadiannya dengan pakai pusara dalam bentuk batu nisan dan semisalnya, ya. Tapi mereka berputus asa, nggak punya harapan, ya. Apa antum pernah lihat ada orang kafir ketika mati, selamat jalan nak, ya. Kita akan jumpa lagi nanti di surga. Kita dengan penuh keyakinan loh ya. Kalau ngarang bisa, ya. Tapi kalau dengan penuh keyakinan, nggak mungkin. Mereka tidak percaya dengan hal itu. Nah sementara Anda akan menyaksikan warga Gaza setiap hari mengalami demikian. Bagaimana ketika anaknya pergi meninggal dunia, maka dikatakan insya Allah kita sebentar lagi jumpa. Ya, mereka meyakini banget. Mungkin gak lama, hitungan hari, pekan, bahkan mungkin hitungan jam, mereka segera menyusul saudaranya. Makanya kalau kita masuk kuburan doanya gimana? Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minil muslimin wa inna insya Allah bikum lahikun. Insya Allah kita akan segera jumpa kembali. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Tafsir yang kedua kata Ibnu Katsir apa? Kama yasal kufar min ashabil kubur itu artinya apa? Orang kafir yang di kuburan itu sudah enggak punya harapan. Enggak punya harapan untuk selamat dari neraka, enggak punya harapan untuk masuk surga, enggak punya harapan untuk dibantu oleh siapapun. Nah, kalau kita dikubur, nunggu-nunggu gak, Pak? Mana nih anakku, orang dongo-dongo, gitu kan. Ya, ya, orang beriman begitu. Ya, alhamdulillah, masjid yang aku wakafkan ramai buat sholat, buat taklim. Itu kayak investor yang sudah kipas-kipas. Di alam barzah itu kayak gitu, Pak. Orang yang punya ilmun yuntafa'u bihi, shodaqotun jariyah, waladun sholiyat ulah, itu di alam barzah seperti investor tajir yang walaupun dia meninggal dunia sudah nggak bisa sholat, nggak puasa, sudah nggak bisa ngaji, nggak bisa doa, tapi di alam barzah dia tak pernah putus untuk mendapatkan kiriman. Maka disinilah makna yang berbeda. Kalau orang seperti Ernest dengan Victor tadi, mereka akhirnya membangun sebuah peradaban, bikin rumah, bikin ini, bikin itu dan sebagainya, menurut imajinasi mereka itu adalah cara untuk mengekalkan diri, maka kita juga melakukan hal yang sama, cuman dengan mindset yang berbeda. Kita bangun masjid, kita apa namanya, wakafkan mobil kita, kita berkarya, nulis buku dan sebagainya. Supaya apa? Karena kita yakin besok di alam kubur ini memberi manfaat. Ya, kalau mereka ilusi, mereka tidak punya dasar yang membuat mereka yakin betul dengan pilihan amal, maka ya kehidupan mereka sampai akhir hayatnya selalu dalam kepanikan dan kebingungan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tepatlah apa yang Nabi Rasul katakan, Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan pertontonkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ayatina fil afaqi, di seluruh penjuru langit dan bumi, wa fi anfusihim, termasuk dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum anal haq, sehingga jelas bahwa Allah itu maha benar. Aku luka beli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-25, yaitu duduk di majelis zikir, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya berpatroli di jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, kemarilah kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Para malaikat datang dengan mengerumuni orang-orang yang berzikir itu dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Allah bertanya kepada para malaikat itu, sedangkan dia lebih mengetahui daripada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, dan memuliakan engkau. Allah bertanya, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah Ta'ala bertanya lagi, bagaimana keadaannya jika mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, jikalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih kuat ibadahnya dan lebih sungguh-sungguh memujimu, serta lebih banyak mengucapkan tasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka seandainya mereka sudah melihatnya? Para malaikat menjawab, jikalau mereka sudah melihatnya, niscaya mereka akan lebih kuat hasratnya dan lebih bersungguh-sungguh memintanya, serta lebih besar keinginannya. Allah Ta'ala bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka andai kata mereka melihat neraka? Malaikat bertanya, seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih cepat melarikan diri darinya dan lebih besar rasa takutnya kepada neraka itu. Allah berfirman, aku menitahkan kalian untuk menyaksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Seorang malaikat dari sekian banyak malaikat itu berkata, di antara mereka ada si Fulan yang tidak termasuk dari kalangan mereka. Dia hanya datang ke majelis itu karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang duduk pada satu majelis yang tiada seorang pun yang celaka bila dia duduk bersama mereka. Pendengar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bertutur dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir pada hadis ini adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah dalam berbagai zikir dan wirid yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa tasbih, takbir, dan zikir lain selain kedua ucapan itu, termasuk juga membaca kitab Allah, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, pembacaan hadis Nabi, pengkajian ilmu syariat, dan dialog tentang itu semua. Pada hadis tersebut ada penjelasan bagi kita tentang besarnya keutamaan majelis zikir dan kemuliaan orang yang mengikutinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.
1: Duhai kawan, pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Joh dan Pai Min.

0: Muga-muga awake dhewe ora termasuk wong sing kaya ngono kuwi ya, Joyo.
1: Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Ada orang yang sholatnya sampai beribu-ribu rakaat tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalam hukum fikihnya. Dapat pahala atau tidak? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Diceritakan bahwa ada Abdullah ibn al-Mubarak, dia menceritakan bahwa pada zaman beliau ada orang yang rajin beribadah sampai dia sudah pusing di kampung dia, dia tidak suka orang-orang kampung dia pun pergi keluar kampungnya, berada di satu goa, dia ambil sajadah dia beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah, dia tinggalkan semua manusia. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar ada seorang yang Masya Allah ahli ibadah, selama 40 tahun dia beribadah di tempat tersebut, maka dia pun pergi. Abdullah bin Mubarak mendatangi orang tersebut, meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah yang saleh. Itu bagus kalau ada hamba Allah yang saleh minta doa, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ahli ibadah, doakan saya supaya hati saya bersih. Minta doa daripada orang lain itu bagus dan dianjurkan, sehingga seseorang tersebut mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Abdullah bin Barak ke tempat orang tersebut, mengatakan, wahai syekh, doakan saya. Katanya, ya saya doakan. Kamu minta apa? Saya minta supaya hati saya bersih, didoakan oleh orang yang rajin ibadah tadi. Setelah banyak didoakan, maka Abdullah bin Barak ingin izin pulang. Ketika dia ingin izin pulang, Abdullah bin Barak melihat orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung. Bingung, itu yang kamu gunakan apa itu kalung? Dia katakan, wahai syekh, sesungguhnya ini ada rahasia saya. Apa? Saya ingin tahu. Ternyata ketika dibuka, ternyata dia mengalungkan di kepala dia, di dada dia, apa? Ada ujungnya itu bangkai tikus. Ditanya, kenapa kok ini anak aneh sekali, kayak anak-anak zaman now, bikin sensasi. Apa itu? Kenapa kamu menggunakan kalung daripada bangkai tikus? Dia katakan, kamu tidak tahu ceritanya, wahai syekh. Apa ceritanya? Dulu pertama kali saya datang ke sini, 40 tahun yang lalu, saya datang ke tempat goa ini, saya ingin beribadah di tempat ini, maka saya rapikan tempat ini. Ketika saya rapikan tempat ini, saya melihat ada tikus, maka saya bunuh, saya takut diganggu oleh tikus. Karena di tempat ini saya makan, di tempat ini saya tidur, di tempat ini saya sholat, maka saya bunuh tikus tersebut. Setelah beberapa lama dari pembunuhan tikus tersebut, datang di dalam pikiran saya, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari tempat saya ke tempat ini untuk memuliakan makhluknya Allah. Lalu kenapa saya bunuh tikus ini? Saya menyesal dan saya bernazar dari waktu itu, maka saya tidak akan sholat kecuali membawa dia, supaya dia pun mendapatkan keberkahan daripada ibadah saya. Kata Abdul Barak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu kalau bangkai tikus bisa menjadikan itu najis, dan najis yang kamu bawa di dalam salat membuat kamu tidak sah salatmu? Dia katanya, oh memangnya najis ya? Blow on lagi, tahu blow on? Bahlul, tahu bahlul? Dia bilang, oh memangnya najis? Iya najis. Berarti sholat saya selama 40 tahun tidak sah. Bukan hanya sholat kamu tidak sah, tapi sholat wajib kamu wajib diqadha dan kamu mendapatkan dosa setiap hari. Dia menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling jauh daripada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu.

pendengar, mengasingkan diri atau uzlah yang disyariatkan dan disunahkan adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan para pelakunya, orang-orang yang banyak waktu kosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat kekacauan. Dengan begitu, jiwa Anda akan selalu terkendali, hati menjadi tenang, pikiran selalu jernih, dan Anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Pendengar, sesungguhnya mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia, dari kebaikan dan ketaatan, merupakan obat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Pendengar, banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan menambah wawasan baru ke dalam akal pikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan ketakwaan, dan tentunya banyak menghadiri majelis-majelis pertaubatan dan zikir, perkumpulan atau majelis yang terpuji adalah yang digunakan untuk menjalankan sholat berjamaah, belajar dan mengajarkan ilmu, atau untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu pendengar, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak berguna. Wahai saudaraku, jaga kesucian kulit Anda, tangisilah kesalahan Anda, jagalah lidah Anda. Semoga dengan itu rumah Anda dapat membahagiakan hati Anda. Perkumpulan yang liar, penuh hura-hura, merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahagiakan keamanan dan kedamaian diri Anda. Melakukan hal itu berarti Anda telah bergaul dengan setan-setan pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itulah Anda akan membuat mati 7 kali dalam sehari sebelum Anda benar-benar mati. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Surah At-Taubah 47. Pendengar, harapan saya satu-satunya adalah supaya Anda menjalani bagaimana kondisi Anda, tetap menyendiri di kamar Anda dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik saja. Pada saat seperti itu, hati Anda akan benar-benar menjadi milik Anda, sehingga waktu dan umur Anda selamat dari kesia-siaan. Lidah Anda terhindar dari menggunjing atau ghibah, dan jiwa Anda bebas dari berburuk sangka. Barang siapa membiarkan dirinya hanyut dalam bualan-bualan kosong dan terseret dalam komunitas orang-orang yang tidak berilmu serta senang berbuat yang sia-sia,

ketika malam tinggal sepertiga, seorang istri terbangun. Ia berwudu, menunaikan sholat dua rakaat, lalu membangunkan suaminya. "Sayang, bangun sayang, saatnya sholat." Maka mereka berdua pun tenggelam dalam khusyuk sholat dan munajat. Romantisme itu ketika seorang istri mengatakan, "Sebentar lagi adzan subuh sayang." Lalu sang suami melangkah ke masjid, menunaikan tahiyatul masjid. Tidak ketinggalan ia menunaikan dua rakaat fajar. Maka ia pun menjadi pemenang, lebih baik dari dunia seisinya. Romantis itu ketika suami berangkat kerja, sang istri menciumnya sambil membisikkan mesra, "Hati-hati di jalan, baik-baik di tempat kerja sayang. Kami lebih siap menahan lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal." Ya, romantis itu ketika suami istri terpisah jarak, tetapi keduanya saling mendoakan di waktu duha. "Ya Allah, jagalah cinta kami. Jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami penyejuk mata dan penyejuk hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Teguhkanlah kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan. Ringankanlah jiwa kami untuk berkorban. Maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah darimu." Romantisme itu ketika suami sibuk kerja, saat istirahat ia sempat menghubungi istrinya. Mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara, mungkin hari lainnya dengan WhatsApp dan SMS cinta. "Apapun makanan di rumah makan, tak pernah bisa mengalahkan masakanmu istriku." Lalu sang istri pun membalasnya, "Masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelahku, wahai suamiku." Romantisme itu ketika menjelang jam pulang kerja, sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba. Romantis itu ketika suami mengucap salam, sang istri menjawabnya disertai bertemu saling mendoakan. Istri mencium tangan suami dan suami mengecup kening istri, lalu saling mengecup pipi kanan dan kiri bergantian, saling mendoakan supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Romantis itu ketika suami tiba di rumah, istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir mereka. Maka hilanglah segala penat dan lelah, beban kerja di pundak mendadak menghilang, terbang melayang. Romantis itu ketika syukur selalu menghiasi makan bersama, meski menunya sederhana, nikmat begitu terasa, keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga. Dan romantis itu ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji, meski telah ada TPQ. Sang ayah dan ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi robani. Kelak mereka lah yang mendoakan sang orang tua saat perpisahan selamanya telah tiba masanya. Dan romantis itu ketika sang istri tidak berat melepas suami keluar rumah untuk mengaji atau aktivitas dakwah, sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi Islam

0: Si dengan beberapa orang yang suka mengomentari hidup yang kita jalani, mulai dari orang terdekat kita atau bahkan dari orang-orang yang hanya mengenal sedikit tentang kita. Komentar yang mereka ucapkan juga beragam, kadang positif dan tak jarang komentar negatif yang menyakitkan hati. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi apa yang mereka ucapkan? Akankah kita diam saja atau bagaimana? Pendengar, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang sangat masyhur? Dalam hal ini, suatu ketika ada seorang ayah dan anak menaiki keledai mereka menuju ke pasar. Saat bertemu orang-orang yang berada di sana, orang-orang itu berkata, "Kasihan sekali keledai kecil itu dinaiki oleh dua orang yang berat." Mendengar hal itu, sang ayah pun turun dan membiarkan anaknya yang menaiki keledai. Lalu orang-orang pun berkata, "Itu anak yang durhaka. Mengapa dia naik keledai sedangkan ayahnya berjalan menuntunnya?" Mendengar hal itu, sang anak pun turun dan meminta ayahnya untuk naik ke atas keledainya. Namun orang-orang lagi-lagi berkata, "Kasihan sekali anak itu. Ayahnya naik keledai sedangkan ia berjalan kaki menuntun keledainya." Setelah itu, sang ayah pun turun dan berjalan bersama anaknya sedangkan keledainya mereka tuntun berdua. Orang-orang pun kembali berkomentar, "Bodoh sekali mereka. Mereka punya keledai tetapi tidak menaikinya." Akhirnya sang ayah pun berkata pada anaknya, "Nak, jikalau kamu menuruti apa kata orang, maka tidak akan ada habisnya." Nah, demikian pendengar. Begitu juga yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jikalau hanya komentar orang yang kita dengarkan, maka semua itu tidak akan ada habisnya. Jangan selalu pedulikan apa kata orang. Terkadang kata-kata orang itu penting sebagai masukan dan bahan kita untuk evaluasi, introspeksi dan perbaiki diri. Namun tidak jarang pula ucapan mereka menjatuhkan dan membuat semangat kita menjadi luntur. Maka jangan terlalu dipusingkan apa kata orang. Hidup kita bukanlah untuk menjadi apa kata orang, tetapi kita adalah tokoh utama dalam kehidupan kita sendiri. Sebuah renungan tentang apa yang orang lain katakan oleh Ahmad Yusuf Abdurrahman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat di mana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surga kah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian menggoncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena Tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya, terkirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

101 Kumamba RDS FM. RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Ibnul Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga firdaus al-alanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, ternyata banyak urusan yang di dunia belum selesai. Maka itulah ada yang namanya punten. Maka itulah ada yang namanya akhirat. Dalam syariat Islam ada yang namanya rukun iman. Salah satu di antara rukun iman ini adalah percaya kepada hari akhir. Kalau ibu bapak bertanya, apa fungsinya, salah satu hikmah kita percaya kepada hari akhir? Jawabannya adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia. Maka ada hari akhir. Ada orang di dunia yang berbuat salah, tapi bebas. Bebas dari hukuman, bebas daripada pengetahuan orang,

0: Berapa banyak?
1: Banyak.
0: Iya. Berapa banyak orang diberikan amanah lalu dia khianat, kabur, gak ketemu, hilang, gak usah khawatir, di akhirat jumpa. Berapa banyak orang yang menzalimi seseorang dengan fitnahnya, ya, dengan tuduhannya, lalu akhirnya orang yang dituduh itu misalnya kena hukuman, masuk penjara misalnya. Tapi ingat, orang yang melakukan kesalahan itu di dunia bisa jadi tertawa, tersenyum, berhasil memenjarakan orang lain, berhasil memojokkan orang lain, berhasil menjatuhkan martabat orang lain. Tapi hakikatnya tenang, di akhirat ada keadilan. Itulah salah satu fungsi adanya akhirat. Maka di akhirat itu hanya terbagi dua, imma di sorga ataupun di neraka, itulah yang ada. Maka ternyata tidak cukup saja kita untuk ibadah. Kita ada ibadah, ada puasa, ada itu, ada ini. Itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, baca Quran lillahi ta'ala, majlis taklim lillahi ta'ala. Ternyata semua apa yang dilakukan itu bisa hilang, sirna, sekejap mata. Maka disebutlah Rasulullah katakan itu namanya bangkrut. Iya, itu namanya bangkrut. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum kita paparkan lebih jauh lagi, ini hadisnya sangat sangat masyhur sekali agar diketahui. Tadi sebagai mukaddimahnya ada akhirat. Orang baik kasih sorga, orang buruk kasih neraka. Mungkin ada ibu bapak yang bertanya, teman-teman mengatakan, Abi Maki, kenapa orang yang baik nggak dikasih di dunia aja sorganya misalnya? Iya, jawabannya karena dunia ini tidak ada fasilitas untuk menyimpan orang-orang yang, atau memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang soleh. Dunia itu tidak ada fasilitasnya. Gak ada fasilitasnya. Iya. Ibu kalau datang misalnya nih, kalau sering kita dengar, datang tiba-tiba ke puskesmas atau ke klinik, orang sakit. Klinik mengatakan, oh saya tidak sanggup, gak ada alatnya, coba datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas, begitu kata puskesmas, oh saya gak sanggup di sini, kenapa, gak ada alatnya. Datang kemana lebih tinggi lagi, coba ke rumah sakit sana, coba ke rumah sakit sana, oh di sini gak ada alatnya, coba datang ke rumah sakit sana. Kadang-kadang rumah sakit tidak punya alat, lalu apa, dipindahkan ke rumah sakit lebih besar. Wajar, karena tidak tersedia fasilitasnya. Dunia bukan untuk memfasilitasi, membalas orang-orang yang soleh. Karena apa, tidak ada fasilitasnya. Jadi tidak bisa. Tapi ada kok di dunia yang soleh mendapatkan kebahagiaan, itu baru DP-nya saja. DP-nya saja, nanti di akhirat sempurnanya. Iya. Tapi ada tuh orang yang salah, kenapa di dunia orang yang bersalah ini, sama sekali orang yang salah nih, berbuat kekeliruan ini, kok dia ini punten, enggak dihukum di dunia aja. Sama dunia itu kalau mau dihukum untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat yang salah, itu pun gak ada fasilitasnya. Makanya disiapkan neraka. Jadi kata-katanya, tapi itu ada orang yang di dunia yang bandel, yang sengsara, maksudnya yang banyak dosa terus dia sengsara, itu baru DP kesengsaraan akhirat. Jadi intinya dunia ini bukan untuk tempat pembalasan bagi orang yang soleh karena kesolehannya, membalas keburukan karena ketidaksolehannya atau karena maksiatnya. Maka ada sorga dan ada neraka di akhirat itu. Saya kembalikan, hadis ini sangat populer buat kita. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah siapa di antara kalian yang bangkrut? Orang-orang sahabat-sahabatku, tahu enggak apa itu namanya siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Jawabannya para ulama, para sahabat mengatakan al-muflis min kata-kata Rasulullah, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalah. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham, yang tidak punya pemasukan lah, ataupun masuk 100 keluar bisa jadi 1000, bisa jadi 500, bahkan bisa jadi 100 lagi. Berarti plus plus itu muflis, bangkrut, enggak ada. Iya. Rasulullah menjawab bukan itu. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah

0: amati bi salatin wa siyamin wa zakatin, yang mana dia datang ke akhirat dengan membawa segudang salat, segudang puasa, segudang zakat. Pokoknya dia datang bertemu dengan Allah, dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bawa baca Qur'annya, dia bawa majlis taklimnya, dia bawa semua amalannya itu dia bawa, sehingga dia bangga dan senang dengan amalan yang berkumpul itu, amalan yang bertumpuk itu. Tapi ternyata wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Itu jadi masalah itu. Datang seabrek-abrek semuanya amal soleh, tapi ia juga datang karena pernah mencaci orang ini, dia pernah mencaci maki. Lalu dia pun pernah menuduh orang, memfitnah. Lalu dia pernah memakan harta orang lain, na'udzubillah. Lalu dia pernah menumpahkan darah, na'udzubillah. Lalu dia pernah memukul orang lain, la haula wala quwata illa billah. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada mereka yang telah disakitinya. Pahalanya itu diberikan kepada orang yang telah disakitinya. Masya Allah, jadi pahalanya habis semua karena diberikan kepada orang yang telah disakitinya saat di dunia. Nagih, antrian. Pahalanya yang begitu banyak, dia datang, dia senang. Tiba-tiba Rasulullah katakan, wa ya'ti qad syatama hadza, dia ini telah mencaci orang lain. Datang siapapun orang yang pernah dicacinya akan datang berkumpul. Ya Allah, dia telah mencaci saya. Temannya, iya dia juga mencaci saya. Satu orang, iya mencaci saya. Siapapun yang telah mencacinya, na'udzubillah, iya, siapapun yang telah dicacinya akan berbondong-bondong datang. Lalu Allah katakan, oh siapa yang telah dicaci sama fulan, ada sekian orang, itu dosa. Maka sebesar apa cacian itu dibayar dengan apa? Pahala. Ini kamu telah mencaci dia kan? Iya ya Allah, nih rasa sakit dia, iya rasa sakit dia, dosa kamu kepadanya aku bayar dengan sholat kamu. Nih sholatnya, nih rawatibnya, nih tahajudnya, nih habislah sholat itu. Tiba-tiba wa qadhafa hadza, gerombolan datang lagi, ya Allah saya pernah difitnah sama dia, saya pernah dituding sama dia, saya pernah difitnah, katanya saya begini, katanya saya begini. Satu lagi matan, ya Allah saya juga pernah diadu dombakan sama dia, difitnah, katanya saya bilang itu ke dia. Ya Allah, semua orang yang pernah difitnahnya, yang diadu dombakannya hadir di tempat itu. Lalu Allah dengan mengatakan, kamu telah memfitnah dia, kamu telah menuduh dia, kamu telah adu dombakan dia, terus bagaimana? Maka kamu bayar semua apa yang telah kau lakukan di dunia dengan apa? Sholat sudah habis, ya udah puasa, puasanya dikasih, habislah puasanya. Na'udzubillah. Datang lagi segerombolan datang mengatakan kalimatnya, wa akala mala hadza, artinya dia ini telah, punten, apa? Dia telah menuduh orang lain. Lalu yang ketiganya, wa akala mala hadza, dia telah memakan makanan yang haram. Datang lagi bergerombol, ya Allah saya ini seorang yang punya perusahaan dan ternyata saya dikorupsi ini sama dia nih. Yang seharusnya pemasukan sekian, saya tahu ternyata dia ini telah mengambil dari kantor saya. Ya Allah, ternyata dia itu telah mengambil, mencuri hak orang lain. Ya Allah, dia ini telah mengambil harta kakaknya, harta adiknya. Pokoknya semua yang merasa telah diambil hartanya itu akan datang. Wa akala mala hadza, datang semua. dia telah mencuri tempat saya. Satu orang lagi bilang, dia telah mencuri harta saya. Satu orang lagi, dia telah punten korupsi dengan kantor saya. Dia katakan, ya Allah, dia pernah kerja di rumah saya. Sebagai apa? Dia telah mengambil misalnya genset di rumah saya, telah mengambil lampu di tempat saya, telah mengambil beras di rumah saya. Semua yang kecil-kecil itu akan dihitung. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun yang diambil yang namanya bukan milik kita, jangan disentuh. Kenapa? Nanti akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, ngeri sekali. Maka dengan mengatakan fulan, nah ini nih ada orang ngumpul juga ini. Apa? Katanya kamu pernah mengambil haknya, bahkan kamu telah memakan harta yang bukan milikmu. Imma itu amanah, imma itu adalah titipan, imma itu adalah hasil pencurian atau apa saja. Maka Allah katakan, baik kalau gitu bayar lagi oleh kamu. Dengan apa? Sholat habis, puasa gak ada, ya udah, apalagi baca Qurannya, pindahin semua ke sana. Padahal kurang apa? Ibadah selama di dunianya, sholat gak ketinggalan, qabli abadiyah aman, puasa rajin, Ramadan tuntas, Senin Kemis iya, ayyamul bait dilaksanakan, habis semuanya, habis semuanya. Satu lagi sekarang apa? Baca Qur'annya, habis semua. Sholat sudah tidak ada, puasa sudah tidak ada. Coba baca Qur'annya, habis semuanya. Subhanallah. Selesai itu apa? Wasafaka dama hadza. Dia, punten, telah apa? Dan dia ini telah menumpahkan darah. Subhanallah, menumpahkan darah. Bisa jadi kata-kata menumpahkan darah itu, kalau dikatakan ya bisa dijadikan membunuh, tapi bisa jadi melukai orang lain. Jangan dikira orang terluka lalu darahnya itu keluar walaupun satu tetes, itu entah berapa dosa yang akan diterima oleh dirinya. Wasafaka damu hadza bukan hanya sekedar membunuh, tapi apa? Mengalirkan darah ataupun menumpahkan darah. Iya, bisa jadi tumpah darah itu karena dipukul keluar darahnya, karena mungkin dilempar pakai batu keluar darahnya. Itu entah kalau berapa tetes darah yang keluar, berapa dosa yang dimiliki oleh orang yang melemparinya. Maka apa yang didapatkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang mengerikan. Apa? Dipanggil lagi. Bukankah kamu dulu pernah memukulnya? Bukankah kamu pernah menyakitinya? Lihat waktu darahnya mengalir. Ini juga makanya kalau ada tukang pukul, tukang pukul, tukang pukul, na'udzubillah. Apalagi kalau sampai ada seorang disekap, sampai dihancurkan begitu, sampai dipotong itunya, matanya dicongkel, na'udzubillah gitu kan. Itu seperti apa nantinya itu? Pahala seabrek-abrek apapun akan sirna, itu akan hilang, na'udzubillah, astagfirullah. Iya. Maka dengan mata wasafakam dama hadza, akhirnya dibayar dengan apa? Sholat sudah, puasa sudah, baca Quran sudah, habis misalnya, gak ada lagi. Silaturahim sudah, semua sudah ada. Majlis taklim sudah dikasih semuanya amalan. Udah nol sekarang ini. Udah enggak ada lagi. Maka kalau gitu, apa yang terjadi? Dosa orang yang pernah ditumpahkan darahnya dipindahin kepada orang yang datang tadi dengan amalan seabrek-abrek. Pindah, rugi jadinya. Jadi sekarang bukan untung tapi malah buntung. Dia itu malah nanggung dosa orang lain. Kalau ada orang melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu belum selesai di dunia, siap-siap satu, amalan orang itu ditransfer kepada yang lain, ataupun yang kedua, keburukan orang itu didapatkan oleh dia, ditransfer kepada dia. Ngeri, sangat mengerikan sekali. Na'udzubillah, ini pegang baik-baik. Jangan sampai pernah terjadi. Nanti kita akan lihat solusinya. Selesai semuanya, ternyata masih ada lagi. Apa? Wadoroba hadza. Doroba itu memukul. Kalau dikatakan kepadanya kalimatnya, dan memukul orang lain. Memukul orang lain bisa dengan lisan, bisa dengan pukulan benar-benar tangan, bisa dengan verbalnya, dengan ucapannya, dengan apa? Pukulan yang menyakitkan. Namun itu pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa orang yang disakiti pindah lagi kepada yang menyakiti. Bangkrut, habis semuanya. Nah, itu secara singkat. Tidak cukup dengan ibadah, tapi tolong jaga akhlak. Tolong jaga. Sehebat apapun ibu bapak sholat, puasa, haji tiap bulan. Haji tiap bulan. Tiap apa kalau haji? Tiap tahun, ya, haji tiap tahun, umrohnya tiap 2 bulan misalnya, semua berbuat baik, majlis tiap minggu, setiap pekan, setiap hari, bisa jadi khidmat kepada suami luar biasa. Tapi ingat, kalau menyakiti orang lain ini ternyata bisa pindah amalan itu semuanya, dikikis habis, habis, habis. Gimana sih kalau ada sekarang orang punya utang nih, ibu misalnya, misalnya ibu dipinjam uangnya sama orang lain, bapak dipinjam sama orang lain uangnya, ini orang gak mau bayar, gak mau bayar, gak mau bayar, gak mau bayar, ibu datang, ibu nagih, terus dia bilang saya gak punya uang untuk bayarnya, ibu lirik-lirik nih, udah motor aja saya ambil, akhirnya apa? Ya emang itu hutangnya, ya udahlah, hitung berapa itu motornya, kira-kira sekian. Oh, hutang saya sekian juta, motor paling harga sekian juta, kurang. Apalagi, nih ambil ininya, nih ambil ininya, motornya ibu ambil. Subhanallah. Mungkin bukan hanya sekedar motornya ibu ambil, tapi apa? Mungkin yang lainnya, apa? TV-nya ibu ambil. Akhirnya cocok nih, motor dan TV udah tunas, lunas hutang dia ke saya. Udah anggap lunas ya, oke. Eh, datang lagi yang lain, ibu yang lain. Kamu punya hutang sama saya, motor udah diambil, waduh motor diambil, TV udah diambil, apa nih, nih lumayan, mesin cuci ambil, lumayan rice cooker diambil, lumayan kursi diambil, akhirnya diambil rice cooker, kursi, mesin cuci, diambil semua. Eh, belum selesai, datang lagi, kamu punya hutang sama saya, udah, mana motor udah diambil, mana rice cooker udah diambil, mana mesin cuci udah diambil, apalagi lemarinya diambil. Akhirnya begitu datang, bersih rumah itu, gak ada apa? Gak ada isinya. Karena apa? Karena digunakan untuk bayar utang. Apa aja diambil semua, dikikis, dihabis-habis-habis. Sampai kloset bisa diambil juga mungkin. Karena apa? Karena ini penting, ini kloset lumayan. Kalau harganya mungkin bekas ini bisa dijual misalnya 600 ribu, 300 ribu. Karena ini mereknya bagus. Ambil juga, penting jadi duit. Ambil-ambil. Udah habis semuanya, masih ada yang nagih lagi. Apalagi coba? Bisa jadi rumahnya diambil. Diambil ya, akhirnya dia gak punya apa-apa. Rumah yang tadinya besar, sirna. Iya, bukan hanya rumah yang tadinya besar yang sirna, tapi apa? Isinya sirna, rumahnya tidak ada. Padahal orang ketika ngelihat, megahnya rumah itu, hebatnya rumah itu, ternyata gak ada isinya. Dan ternyata rumahnya pun bukan miliknya. Muflis dia, bangkrut itu. Jadi bukan hanya sekedar ibu sholat, ibu puasa, itu kayak ngumpul-ngumpulin aksesoris yang kita punya. Tapi kalau ada urusan dengan makhluk, hati-hati. Maka jangan pernah banyak urusan dengan makhluk kalau tidak diselesaikan di dunia. Di akhirat, saya yakin mungkin ada di antara bunda, ada yang pernah tersakiti, ada yang pernah terzolimi. Berarti apa? Gak usah khawatir, di akhirat ada. Atau sebaliknya, ibu merasa menang, bapak merasa menang terhadap suatu peristiwa, padahal tahu itu menyakiti orang lain, mendolimi orang lain. Hati-hati, cepatlah selesaikan urusan itu sebelum Allah yang menyelesaikannya. Ngeri bunda. Nah sekarang kita ingin lihat ya, subhanallah, ketika ada satu perkataan atau pertanyaan yang pendek saja dengan mengatakan ya, kalau dikatakan ya bangkrut walau rajin ibadah, benar-benar bangkrut walaupun rajin ibadah. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Contoh, izinkan saya sampaikan. Iya, misalnya ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi bangkrut di hari kiamat. Iya, subhanallah. Istilahnya tidak ada seorang pun yang rela disebut bangkrut. Ada nggak rela disebut bangkrut gitu? Mau nggak bapak ibu bangkrut? Nggak mau. Di dunia aja nggak mau, apalagi di akhirat. Dunia aja bangkrut itu nggak mau, apalagi di akhirat. Subhanallah. Bangkrut, na'udzubillah. Bisa jadi anaknya 4, anaknya 5, anaknya 10, tapi bandel semuanya, bangkrut itu. Tapi anak yang bikin bangkrut. Iya. Berapa banyak sih orang membesarkan anak dengan itu, dengan ini, dengan itu, tapi timbal baliknya tidak ada, bangkrut itu. Bangkrut, subhanallah. Iya. Dengan segala sesuatu, amalan yang kita punya, harta yang kita punya, malah bisa kita bikin jadi bangkrut. Ngeri sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau mengatakan, apa yang membuat kita ini bangkrut ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada hal yang membuat orang ini bisa bangkrut yang melalui hadis tadi. Yang pertama, iya, hati-hati nih, menyakiti orang dengan lisan. Itu bisa bikin bangkrut. Iya. Kenapa? Ini tidak terasa. Menyakiti orang dengan lisan, inilah dosa yang paling sering dianggap ringan. Menyakiti orang dengan lisan itu adalah dosa yang paling sering dianggap ringan. Iya, padahal luka karena ucapan terkadang lebih lama daripada luka karena pukulan. Kalau pukulan mungkin jatuh. Mana yang jatuh tadi? Mana sebentar. Speaker kecil. Ah. Yang mana ya? Hilang karena loncat nih. Kesentuh. Ada enggak di mana tadi? Ah, itu dia. Ah, tempelin aja. Nah, di situ. Iya. Kok bisa kesentuh gitu jauh-jauh ya? Subhanallah. Ulangi lagi. Dari mana? Dari assalamualaikum. Dari jatuh. Ya. Subhanallah. Kita ulangi lagi ya. Terkadang yang namanya luka dengan lisan itu lama sembuhnya daripada luka dengan apa? Tukulan atau luka dengan goresan gitu. Luka dengan lisan itu lebih dahsyat. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim suratul Baqarah ada kata-kata wa qulul nasi husna. Masya Allah, berkatalah kepada manusia dan perkataan yang baik. Wa qulu lillahi husna. Subhanallah. Iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau memang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Karena apa? Takut melukai orang. Saya bicara ini ada yang terluka gak ya? Ada yang tersakiti gak ya? Begitu. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah bersengketa dengan seorang sahabat juga. Namanya adalah Rabi'ah Ibn Ka'ab. Jadi Rabi'ah ini punya tanah. Emang diberi oleh Rasulullah. Tanahnya itu berdampingan dengan tanahnya Abu Bakar. Berdampingan. Di perbatasan itu tumbuhlah pohon kurma yang begitu rindang. Pohon kurma yang begitu indah. Semua orang suka terhadap pohon itu. Lalu kata Rabi'ah, ini kurma, pohon ini milikku. Kata Rabi'ah, ini pohon milikku. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ini pohon milikku. Kata Rabi'ah, milik aku. Kata Abu Bakar, milikku. Dalam keadaan berseteru seperti itu, Abu Bakar yang namanya manusia tetap kadang-kadang bisa terpancing dengan emosi. Maka Abu Bakar mengatakan kata-kata yang tidak disenangi oleh Rabi'ah. Menyakitilah perkataan itu. Begitu mengatakan kata-kata itu, istighfar Abu Bakar, astagfirullah. Kenapa saya mengatakan kata-kata ini? Melukai saudaraku. Maka beda ya. Kita marah pernah marah. Kita mungkin pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti dengan kata-kata pasangan hidup kita. Abu Bakar begitu menyakiti dengan kata-kata itu, langsung sadar dan langsung minta maaf. Kata Abu Bakar, Rabi'ah, aku minta maaf atas kata-kata yang aku ucapkan barusan. Kata Rabi'ah, aku maafkan kamu Abu Bakar, gak ada masalah. Tapi Abu Bakar masih kekeh, gak jejeg hatinya. Beliau katakan, Rabi'ah, saya bukan hanya mengharap maafmu saja, tapi saya minta, tolong kamu katakan kepadaku seperti apa yang aku katakan kepadamu tadi. Bisa dipahami gitu ya? Biar dikisos. Kisos itu kan pukulan dengan pukulan, iya kan? Nah sekarang kata-kata lemparkan kepadaku dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi. Kalau nanti kalau kamu merasa aku sambil melotot mengatakan itu, kamu pelototi aku. Nadanya tadi mungkin kenceng, maka kencengkan nada itu. Pokoknya kamu ucapkan seperti apa yang aku ucapkan kepadamu, cepat wahai apa namanya Rabi'ah, agar apa? Agar aku puas. Dibentak oleh kamu, dimarahi oleh kamu dengan kata-kata yang tadi aku ucapkan. Apa kata Rabi'ah? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata itu kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah? Saya enggak mau. Tapi yang namanya Abu Bakar mengatakan, Rabi'ah, cepat bilang, enggak mau. Cepat bilang, enggak mau. Kata Abu Bakar, kalau kamu enggak mau menghina saya dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi, maka aku akan laporkan kepada Rasulullah. Jadi kebalik, yang ada yang harus melapor ke Rasulullah siapa? Rabi'ah kan? Tapi malah Abu Bakar yang mau lapor. Kata Rabi'ah, ya sudah lapor aja sama Rasulullah. Begitu Rasulullah, begitu Abu Bakar jalan ke Rasulullah, Rabi'ah pun jalan. Tapi beberapa orang di kabilahnya mendengar Abu Bakar tuh mengatakan apa tadi kepada Rabi'ah. Lalu ngumpul, Rabi'ah, ayo dong tinggal katakan lagi, tinggal ejek lagi, tinggal ucapin lagi. Apa kata Rabi'ah? Kamu jangan manasin-manasin aku. Kenapa? Kamu tahu itu Abu Bakar kan, kekasih Rasulullah kan, orang dicintai Rasulullah kan, mana mungkin. Dan aku sangat mencintai Abu Bakar. Ikutilah dari belakang sampai ke hadapan Rasulullah. Tiba di hadapan Rasulullah, lalu apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku ada masalah. Kenapa? Itu Rabi'ah enggak mau hina saya, itu Rabi'ah enggak mau bentak saya. Kata Rasulullah, ya pasti enggak maulah, memang kenapa? Dengar dulu ya Rasulullah ceritanya. Didengarkan cerita dari awal persengketaan, lalu akhirnya dengan emosi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Rabi'ah. Dan aku sudah minta maaf, tapi walau bagaimanapun aku tidak cukup dengan mendapatkan maaf, tapi aku lebih pas, aku ingin mendapatkan kata-kata yang setimpal. Dan saya sudah minta, tapi Rabi'ah tidak mau. Rabi'ah, kata Rasulullah, katakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepadamu. Kata Rabi'ah, saya tidak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mau? Ya Rasulullah, Abu Bakar kekasihku, dan Abu Bakar kekasihmu, dan engkau kekasih Abu Bakar, dan engkau sangat mencintai Abu Bakar luar biasa. Dan Abu Bakar orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, setelah engkau. Maka aku tidak mau mengatakan hal ini. Karena apa? Karena cintaku untuknya, dan sopan santunku dan hormatku untuknya. Dan saya tidak akan mau. Apakah saya salah ya Rasulullah? Rasul jawab, benar apa yang kamu katakan. Gak perlu menghina Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar sudah minta maaf kepadamu. Dan tidak perlu menghina Abu Bakar, karena Abu Bakar mencintaiku dan aku mencintainya. Tapi Abu Bakar kekeh, ya Rasulullah, kalau gitu tolong ucapkan apa saja untuk Rabi'ah kepada aku. Maksudnya biar Rabi'ah mengatakan kata-kata untukku apa saja, biar aku puas gitu ya. Kata Rabi'ah, baik, aku akan katakan untuk Abu Bakar apa. Ghafarallahu laka ya Abu Bakar, semoga Allah mengampuni seluruh kesalahanmu ya Abu Bakar. Itu kata-katanya. Maka Abu Bakar tersenyum dengan mengatakan, amin, terima kasih. Ternyata kalau ada orang yang menghina kita, kita cukup jawab, ghafarallahu laka. Ibu bapak, ada gak yang kalau dimarahin oleh orang, dihina orang, dibentak orang, kita yuk, semoga Allah mengampuni dosamu. Ada kayak gitu gak kira-kira? Boro-boro, semoga Allah tidak ampuni dosamu. Bisa begitu kita. Semoga Allah bikin apa namanya kehancuran untuk hidupmu, begitu kan? Tapi justru ghafarallahu laka ya Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosamu ya Abu Bakar. Ini salah satunya. Iya, karena apa? Kenapa Abu Bakar sampai dia ini sangat susah, resah ketika sudah mengatakan kata-kata tadi kepada Rabi'ah? Jawabannya, karena apa? Karena yang paling banyak orang bangkrut di akhirat karena tidak bisa jaga lisan. Banyak orang bangkrut di akhirat tuh gak bisa jaga lisan. Jaga lisan. Jadi kalau mengatakan apa yang banyak membuat orang jadi bangkrut di akhirat, puasa iya, masya Allah, apalagi mungkin sedekah iya, bahkan mungkin haji iya, umroh iya, ngaji iya, saum iya, tahajud iya, baca Quran iya, silaturahim iya. Ternyata oh, dia tidak bisa jaga lisan, bangkrut. Dia fitnah ini, dia ribahin ini, dia ribahin ini. Kalau saya tanya sama ibu bapak, punten kalau saya tanya, ibu pernah ribah gak? Pernah berapa kali? Ah, itu dia, saya gak enteng banget gitu kan. Karena gak terasa ribah itu, gak terasa. Maka kalau ada orang, saya pernah sampaikan di Rumil waktu itu, kalau ada orang mengatakan dia baik atau tidak baik, ajak safar salah satunya. Karena pas lagi safar, insya Allah dalam keadaan safar itu, orang kan kesal dalam perjalanan, pasti pengen ngobrol. Nah, tunggu obrolannya kemana ini. sampai nama temannya dari kanan sampai kiri dibahas semuanya. Itu kan ngeri. Yang tadinya safar itu punten mendekatkan diri kepada Allah, malah menutup pintu rahmat. Gara-gara apa? Tadi gara-garanya punten tidak bisa jaga lisan. Orang banyak terjerumus menjadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Ini dia, orang jadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Yang kedua, punten. Ya. Yang kedua, orang banyak menjadi bangkrut itu adalah karena punten menuduh orang lain atau merusak kehormatan orang lain. Banyak itu. Memfitnah. Iya, menuduh bisa jadi. Karena ada iri dalam hatinya, ada orang jualan, tahu enggak? Itu jualannya itu bla bla bla bla bla, difitnah dengan barangnya. Ada orang ngaji, tahu enggak? Dia tuh sebenarnya ngaji untuk ini, difitnah. Nauzubillah, kalau ini tidak akan terjadi, namun ditakutkan. Wa qadhafa hadza, maknanya adalah menuduh dan merusak punten, merusak kehormatan. Apalagi ngeri sekali. Kalau yang dirusak kehormatan itu, yang difitnah itu adalah orang soleh. Ngeri sekali. Orang soleh difitnah. Orang soleh digunjingkan. Iya. Misalnya sampai sekarang coba banyak gak para ulama soleh yang digunjingkan, banyak gak kira-kira? Kemarin kita bahas tentang mengatakan janganlah menjadi pemburu apa? Jadilah pemburu ataupun jadilah pencari alasan, uzur. Jangan pemburu aib ataupun zalat. Nah itu dia. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika sekarang ini nampak ulama yang masya Allah kita kagumi, soleh, lalu dikorek-korek zalatnya, dikorek-korek apa kira-kira yang bisa diangkat, akhirnya apa? Difitnah. Akhirnya bukan hanya sekedar difitnah, tapi apalagi digunjingkan, diribahkan. Pernah dengar enggak bahwa yang namanya luhumul ulama masmumah, bahwa yang namanya dagingnya para ulama itu artinya apa? Beracun. Apa maksudnya ibu ketika mengatakan dagingnya para ulama beracun, itu maksudnya apa? Begini, kalau ghibah, Rasulullah kata Al-Quran mengatakan wala yagta ba'dukum ba'da, janganlah engkau berghibah di antara kalian. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang berghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya, kan? Memakai bangkai saudaranya, kan? Nah, kalau memakan bangkai saudaranya itu menjijikkan. Sangat menjijikkan. Bagaimana kalau bangkai saudara itu beracun, udah menjijikkan, bikin apa? Bikin mati. Makanya kalau ada orang punten menjerumuskan, memfitnah, iya, bergunjing, berghibah tentang para ulama, itu seperti memakan, bukan hanya memakan bangkai manusia, tapi apa? Beracun. Tunggu, racun itu akan merusak keluarganya. Racun itu buat keluarganya, racun untuk anaknya, gak ada kesolehannya, racun dalam hartanya, racun dalam bisnisnya, racun dalam kesehatannya, racun di dalam akhlaknya, jadi racun semuanya. Ngeri sekali, sangat mengerikan sekali. Makanya kalau mendzalimi ataupun kalimatnya menyakiti dengan fitnahnya orang-orang muslimin, orang-orang muslimat, ya, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh, itu benar-benar masmumah, racun itu. Belum lagi di akhirat, itu yang menyebabkan bangkrutnya amalan. Yang membuat bangkrut amalan itu ternyata apa? Yaitu menuduh ataupun merusak kehormatan orang lain. Muslimin, muslimat, siapapun, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh. Ya, mengerikan sekali, hati-hati. Ya, sangat dihati-hatikan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali untuk mengorek-ngorek, mencari aib itu, aib ini ngeri sekali. Usikum iyaya nafsi bitaqwa. Apalagi sekarang punten ada yang membuat, ya itu namanya ya, gak bertanggung jawab ya, membuat apa tuh namanya, ya pakai AI. Ada sekarang, saya dapat kiriman juga, ada apa namanya, dibikin entah siapa yang buat, ustazah, padahal bukan ustazah, itu AI aja. Iya, dibikin wajahnya seseorang wanita gitu. Setelah itu apa? Dia ceramah di background semuanya. Ketahuannya begitu mau diundang susah banget. Nggak ada waktu. Ternyata apa? Memang AI itu. Memang AI, iya. Ada AI-nya. Udah ketahuan itu AI. Karena ahli-ahli yang membuat, ini bukan real, tapi ini adalah AI. Jadi kalau saya pun kalau ngelihat bisa tertipu itu. Mirip orang, manusia, lalu dia ceramah, menceritakan, tapi ya itu ngaco-ngaco semuanya. Kadang-kadang bisa ketahuan kadar, oh kok ayatnya ngaco? Bahkan dalam satu ceramahnya, karena ada jamaahnya juga palsu gitu ya, karena apa? Karena ya aja, ketika ditanya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Jawabannya, dunia katanya. Iya, itu kan gak keedit kata-kata itunya. Iya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Dunia, karena di ujungnya. Coba kalau bertanya, mencintai dunia apa Rasulullah? Pasti yang keluarnya apa? Rasulullah gitu. Cuman di editannya ada aja ketahuan kesalahannya. Dan ternyata ahli dalam masa itu ketahuan. Iya, ketahuan. Apa kirimannya mungkin wallahu a'lam ya, tapi ini sudah banyak sekali berseluweran, bahkan sudah banyak yang di apa namanya, banyak yang di posting-posting seakan-akan ini adalah apa namanya, seakan-akan ini adalah benar-benar benar-benar nyata, padahal tidak ya, padahal tidak, bukan nyata sama sekali. Nah kayak gini punten ya. Oh bukan, salah. Nah ini punten.
1: Solawatin dulu.
0: Nah ini
1: mau
0: nih.
1: Mobil disolawatin, mau rumah ya, disolawatin, ya, mau pasangan disolawatin dulu.
0: Nah ini nih.
1: Solawat itu mahal, ya, mahalnya mahal kan? Banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia, nggak bisa solawat ditukar sama mobil.
0: Nah, dengerin.
1: Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya.
0: Dengerin, ya.
1: Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia?
0: Dunia katanya tuh kan. Nah itu ketika dicari-cari ternyata nggak ada orangnya, dan itu dikatakan ini AI, wallahu alam. Tapi beberapa teman-teman mengatakan sekarang ini udah ngeri sekali untuk menyesatkan orang. Iya, bisa jadi dihujat, ternyata yang dihujatnya bukan manusia juga, tapi yang paling itu kan sudah melanggar apa? Melanggar dari apa yang namanya, ya ada tata krama untuk melakukan AI pun seperti apa. Kalau ini penipuan benar-benar, ya wallahu alam. Apabila keliru atau bagaimana, namun ini sudah disebarkan oleh beberapa asatidz dengan mengatakan hati-hati. Jadi menuduh dan merusak kehormatan orang lain, wa qadhafa hadza, ini adalah menuduh orang lain. Iya. Selanjutnya berapa sekarang? Iya. Bahkan punten sebelumnya saya sampaikan ada dalam hadis riwayat Muslim. Kalimatnya kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darah, harta dan kehormatan seorang muslim haram dilanggar oleh muslim lainnya. Berarti apa? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hati-hati kalau menuduh seperti itu, bagian daripada punten, mengerikan sekali. Iya. Jadi kalau kita renungkan ya, betapa mudahnya hari ini. Iya, betapa mudahnya hari ini satu pesan diteruskan. Iya kan? Mudah sekali. Satu komentar, kita komentar, ditulis, dan itu mungkin pas lagi emosi atau apa, bisa diteruskan lagi, diteruskan lagi. Ngeri. Makanya ada kata-kata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Cukuplah dikatakan orang ini apa? Pendusta. Kapan? Ketika dia mendengar apa yang didengar lalu disebarkan. Dengar, sebarkan. Dengar, sebarkan. Ngeri sekali. Kan sampai hari ini benar-benar kita harus cross check. Benar enggak gitu ya. Ketika ngelihat langsung sebarkan. Ketika ngelihat sebarkan. Makanya dengan adanya seliweran berita ini yang hoax ini, kadang-kadang kita terbawa apa? Terbawa rasa takut. Iya. Usikum iyaya nafsi bitaqwallah. Ngeri sekali. Waktu ada gak terlalu jauh dari tempat kami, iya, ada orang yang borong satu mobilnya itu galon semua, galon kosong. Ketika ditanya, ini galon kosong, Bapak jualan air? Enggak, kenapa? Buat stok. Kenapa? Karena ini akan ada kemarau panjang, air tidak akan ada. Oh gitu ya. Terus sekarang, ya saya takut nih beli galon banyak. Berapa? Itu semobil galon semuanya. Buat apa? Buat persiapan mau nampung air, takut gak ada air. Oh kata siapa? TikTok katanya. Subhanallah. Iya. Jadi akhirnya dia, iya kenapa dia? Dia kalau, apa namanya, kalau BMKG belum menyampaikan, itu pastilah akan ada warning kalau ada apa-apa. Subhanallah. Dia bilang, oh percayanya gitu. Tiba-tiba dia sekir, mereka sendiri yang parno. Akhirnya apa? Dia bikin dengan mengatakan, ayo kita beli apa? makanan-makanan yang siap saji. Dia beli borong itu, borong ini, borong itu. Kenapa? Karena nanti akan itu, akan ini, akan itu, akan ini. Dari mana tahu? Ya, TikTok juga. Dari apa itu? Kira-kira yang menyebarkan hoax seperti itu, punten, bertanggung jawab nggak nanti di akhirat? Pasti harus bertanggung jawab. Untuk apa? Nah nanti orang yang ketipu itu akan ngumpul nggak? Ngumpul. Ya Allah, saya gara-gara ini dulu itu, siapa penulisnya? Ini nih biang keroknya ini nih. Oh ini dia nih. Sini amalannya. Iya. Atau ini kejelekan saya dipindah ke sana. Bisa jadi. Mengerikan sekali, bunda. Na'udzubillah. Iya. Jadi dengan mengatakan hati-hati, mudah sekali sekarang ini menyebarkan berita. Hati-hati, ya. Itu nomor dua tadi ya. Nomor tiga, ya. Punten. Nomor tiga, wa akala mala hadza, hati-hati. Kenapa? Yang dapat menjadikan orang ini muflis, punten, memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain. Rasulullah bersabda tadi, wa akala mala hadza, ia memakan harta orang lain. Sampai ada kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan, iya, ini dalam suratul Baqarah, iya. Jadi kalau dikatakan, iya, bukan hanya memakan harta orang yang batil tuh, yang korupsi, bukan hanya itu. Tapi apa? Mengambil sesuatu sengaja tidak bayar, itu makan harta orang lain, iya. Ataupun punten, mengurangi timbangan juga sama. Ataupun kita yang melimahkan timbangan, sama. Enggak terasa kan? Kalau kita mengambil harta orang itu korupsi, sementara dirinya tidak introspeksi, itu akhirnya PLN gak dibayar sampai diputus. Bayar dulu itu, walaupun sudah diputus bayar, karena itu hutang. Hutang kepada siapa? Kita mengambil hak bukan milik kita. Ada handphone yang seharusnya dibayar per bulan, seharusnya udah gak usah dibayar, kenapa? Biar diputus. Hati-hati, itu hutang itu, bayar. Iya, subhanallah. Sekarang PAM udah gak dibayar, akhirnya diputus, tapi masih punya utang gak dia? Masih punya utang. Makanya dia punya utang misalnya ke PAM itu sekian, lalu apa lagi? Hanya gak dibayar, hanya diputus karena gak dibayar. Bukan berarti selesai. Walaupun sudah diputus, ya udah saya bayar, setelah itu diputus gak apa-apa, tetap utangnya masih gantung, selesaikan. Jadi bukan hanya sekedar korupsi yang nampak saja. Kita jangan-jangan kita memakan harta yang bukan milik kita, dan itu di akhirat membuat muflis. Hati-hati itu. Jual beli. Ya, apa namanya? Wailulil mutaffifin alladziina dattalu 'alan nas yastawfun, dan selanjutnya ayat surat apa itu? Al-mutaffifin. Ya punten, ketika dengan seenaknya timbangan itu tidak baik. Nauzubillah. Kan ada sekarang ini ada timbangan yang di dalamnya itu malah kopong, tertulisnya 5 kilo tapi di dalamnya udah korek-korek, udah enggak ada berapa gitu. Ditaruhnya di situ. Ngeri sekali, iya. Dan apa yang terjadi? Dia ini telah mengambil keuntungan yang bukan haknya. Berarti mengambil orang lain, ditanya di akhirat akan jadi muflis. Ya di dunia bisa bebas, di akhirat gak mungkin jadi bebas. Menukar makanan, menukar buah-buahan bisa jadi. Ditimbang, saat dia udah siapin tuh timbangan yang 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Dia udah siapin, kita yang milih setelah itu berapa? Udah 1 kilo ya, dia pura-pura ngikat, setelah diikat diambil yang ini. 1 kilo, sejadi gitu. Iya, dan ini pernah kejadian, kami pun merasakannya. Beli ketika di tempat buah, orang kita tahu yang milihnya seperti apa, begitu datang dibuka, kayaknya bukan pilihan saya ini, bukan pilihan saya, ya saya balik lagi, karena kebetulan gak makanya kalau saya belanja nanti mas, kalau gak bagus saya balik lagi, rumah saya deket loh, padahal jauh juga ya. Iya, udah ke rumah saya deket loh, di sini saya harus lewat sini lah gitu. Kenapa? Saya trauma dengan seperti itu. Kita udah milih-milih lama gitu ya, belum milihnya lama, selalu ditimbang. Ya kita kan gak mungkin dipelototin terus itu. Tapi kan ngikatnya ke bawah, tek, diikat di bawah, tarik yang ini. Subhanallah. Iya, tarik yang ini. Setelah itu kita bawa, begitu dibuka, perasaan saya gak milih mangga yang ini. Perasaan mangga saya ke tadi kan, saya pilih kan, ya kalau gak milih mungkin kita gak awas gitu ya. Tapi kalau milih kan satu-satu saya taruh, pilih satu. Nah milih yang ini, kenapa? Saya ingat yang ada apa namanya di kuning-kuning di atasnya, ada yang kayak bercak-bercaknya gitu, yang ada titik-titiknya itu saya pilih. Saya balik lagi, mas punten, ini bukan saya pilihan. Enggak pak, bla bla bla, saya bukan milih ini. Enggak pak, ya sudah kalau gitu gak jadi. Iya, tapi kan ini belum saya buka loh ini semuanya. Enggak, saya gak ngaku, gak kangkau-kangkau, ya udah kita juga nggak ngaku, ya udah, daripada dia bilang nggak jadi juga nggak bisa. Iya, setelah itu juga, tapi saya tahu dengan pilihan seperti itu, saya bilang, saya katakan, ini kalau misalnya ini seperti ini saja, terus begini, itu punten. Mungkin cuma saya yang tahu, tapi yang lainnya insya Allah kalau sudah tahu ini gak bisa. Gak lama, mungkin beberapa bulan setelah itu pindah tempatnya, sudah tutup lagi. Iya, karena apa? Mungkin banyak orang yang tahu dengan cara seperti itu. Karena apa? Ditukar. Iya, seperti itu. Ada lagi, kalau itu sih gak ada masalah. 1 kilo 5 ribu, begitu datang 5 ribu, yang ono yang 5 ribu mah, yang ini mah itu biasa kalau gitu ya, masih tidak nipu gitu ya, karena ketahuan 1 kilo 5 ribu, oh kita senang, berhenti, begitu dibilang ternyata yang 5 ribu ya, Pak punten yang 5 ribu yang ini, ya yang 5 ribu yang ini berapa, yang ini mah 8 ribu, oh ya udah gak apa-apa lah, kita udah berhenti juga, itu kayak apa namanya, marketing kali ya, trik gitu ya. Kita pernah berhenti juga, ada duren itu di pantai, dipajang. Begitu kita lewat, kuning. Sampai lewat tuh. Lewat. Stop. Kenapa? Durennya kuning, bagus banget. Kan kuning kayak kuning emas gitu ya. Kuningnya itu kuning bagus lah, kayak kuningnya tuh mantap sekali. Saya putar balik. Saya berhenti begitu ngelihat ternyata dibungkus kertas. Aduh, enggak salah sih, cuma sayanya kurang awas. Ah oh, ini kertas ya. Emang itu kertas yang asli mah di sini. Waduh, ini jadi marketing ya, tolonglah, tapi jangan membuat orang kecewa gitu ya. Apapun yang buat orang jangan sekat, tapi ya bagus sih. Istilahnya saya yang salah, kenapa enggak awas dengan kelihatan itu ya. Wajar orang sekarang aja ada jualan durian lalu dibuatnya dari apa namanya? Sebagai pajangannya dari buat di semen dari apa gitu kan. Nah itu anggaplah itu untuk menarik, kalau itu durian bungkusnya begitu dikuningin, kalau itu durian itu bagus-bagus lah gitu. Cuma bahasanya seperti itu, kalau itu gak ada masalah. Seperti tadi dukuh ya, keluar aja jadi dukuh gitu ya. Yang 5 ribu ya bulan gak ada masalah. Karena apa? Memang gak salah ini 5 ribu yang di sini, yang di sini, tapi justru yang agak hitam-hitamnya itu yang malah manis gitu kan. Nah itu yang malah manis karena harus habis saat itu juga. Nah punten, kembali lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di poin nomor 3 ini adalah tidak boleh memakan harta orang yang punten, tidak boleh memakan harta yang bukan miliknya, ataupun jangan memakan harta orang lain, baik itu tadi secara timbangan atau kita ke tukang sayur nambah segitu. Iya, udah jelas ini udah pas ya 4 kilo ya, tambahlah 1, taruh di situ telurnya. Nah itu jadi lebih kan? Itu dipaksa itu. Hati-hati, itu gak usah main usil-usil tangannya. Udahlah, kata si abangnya begitu ya begitu. Jangan nambah. Udah tambah satunya gak apa-apa. Setelah itu selesai semuanya. Jangan bu. Ya udah, kalau gitu gratis ini tomat 1 ya. Kadang-kadang ibu-ibu ada aja pengen apa namanya ya. Pengen gratisannya gitu. Udah selesai semuanya. Ya gratis tomat 1 mah gitu. Bengong aja sambil dia pergi gratis tomat 1. Ya udah diabaw pergi, dikasih ya, dia udah dorong-dorong gitu. Udah dorong-dorong, karena kita ada langganan tukang sayur juga. Kalau ada apa kita telepon datang, Tahu bun, kan setiap, kalau saya hari Senin, kalau gak Kamis, kalau gak Sabtu, itu pokoknya pagi, itu ke Pasar Parung. Beli pakan ikan gitu ya, ikan itu saya, kalau Sabtu, kan bukannya Senin, Kamis, sama Sabtu, udah itu ikan hias tuh banyak di sana gitu ya. Nah, kita cuma beli pakan ikan aja. Sekaligus beli pakan ikan paling cuma 60 ataupun 80 ribu atau paling 100 ribu gitu ya. Tapi di situ, tapi belanjanya uminya itu jadi banyak banget, beli itu. Ternyata begitu dicek baik-baik gitu ya. Ternyata mereka tukang sayur itu enggak banyak ngambil untungnya. Gak banyak bunda, 500, ada yang 1000, dari per itu ada 500, ada 1000. Lalu saya sampaikan, udah kamu gak usah belanja di sini lagi. Kenapa? Kasihan tukang sayur. Iya, kenapa? Tuh lihat ini segini, di si abang ini segini, ini segini, ini segini, ini segini. Tapi ibu-ibu kan lumayan. Emang ibu-ibu banget gitu ya. Lumayan kan, 1000 juga kalau dikali 7 jadi 7000. Kalau sekarang kan sih, ya kalau dibilang lumayan mesti emang lumayan juga gitu ya. Pokoknya sambil healing di ceritanya gitu. Healing itu ke pasar enak, pakai sepatu buat kalau hujan apa datang karena belanja gitu semuanya. Ternyata apa, mereka mengambil untung tuh tidak banyak. Kalau tomatnya diambil 1 aja bun, kasihan. Iya, kalau ininya diambil kasihan. Belum lagi nanti ada yang tidak laku, belum lagi nanti ada sayuran yang busuk, belum lagi segala macam. Iya, makanya mereka tuh paling senang kalau kita pesan dan insya Allah itu pasti lakunya. Pesan, dia tinggal bagiin. Pesan, dia tinggal bagiin. Masya Allah. Jadi punten, jangan pernah memakan makanan yang haram. Karena apa? Itu akan membuat bangkrut. Lanjutkan. Iya, nomor berapa sekarang? 4. Iya. 4 di sini adalah tadi mengatakan wasafaka dama hadza, menumpahkan darah atau menyakiti fisik orang. Dalam hadis ini tadi katakan wasafaka dama hadza, iya, menumpahkan darah orang lain. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya man qatala nafsan bighairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh atau barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, ya, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Itu kalau cara pembunuhan. Na'udzubillah. Iya. Renungannya itu buat kita gitu ya. Iya ya, jangan-jangan kita ini bukan hanya sekedar membunuh, kadang-kadang membunuh karakter orang, menjatuhkan derajat orang itu ya. Jadi namun di sini adalah safakadama, artinya safakudima memang pembunuhan. Tapi punten, kita bisa mengalirkan darah orang lain tanpa harus membunuhnya pun hati-hati. Tetesan darah itu bisa menjadi hutang buat diri kita yang dibayar dengan amalan sehingga muflis. Iya. Termasuk punten ya, kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam artian memukul pasangan, na'udzubillah, atau memukul anak, ya, melukai orang karena emosi, melukai saja itu safakadima. Misalnya tergores sedikit saja, ada ya walaupun tidak netes tapi cuma keluar aja, itu pun hati-hati, entah berapa dosa yang akan ditukar dengan amalan itu. Padahal cuma keluar darah tapi nggak apa, nggak ngalir, itu mengalirkan darah dan itu menjadi hutang buat kita. Ngeri sekali. Hati-hati. Berarti nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 4 dengan mengatakan menumpahkan darah atau menyakiti orang lain. Safkutima. Na'udzubillah. Ya ini tidak, ataupun dengan cara memukulnya ataupun melempar sesuatu dengannya, akhirnya darahnya keluar walaupun tidak menetes, apalagi menetes, apalagi airnya darah itu mengalir. Waduh, itu entah berapa amalan yang orang itu harus diserahkan kepada orang yang meneteskan darah tadi. Itu ngeri. Selanjutnya, nomor berapa ini? 5. Iya. Punten. Nomor 5 ini, kalau tadi ya sama ya dengan memukul wadoraba hadza, sama ya. Saya sampaikan nomor 5 ini adalah, punten, boleh dikatakan tidak menunaikan hak orang lain. Tidak menunaikan hak orang lain. Ada dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan. Ia memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, itu berbuat baik. Allah perintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkannya lagi, lebih untuk menerangkan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an tadi, matlul ghaniyyi zulmun, menunda pembayaran utang padahal mampu adalah kezaliman. Dan punten, berbuat zalim kepada orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, itu adalah perbuatan zalim dan ini adalah punten bagian daripada orang membuat bangkrut. Makanya ada hadis mengatakan matlul ghaniyyi zulmun, mengakhir-akhirkan bayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, pastikan itu adalah kezaliman. Berarti itu bagian dosa. Apalagi sampai tidak membayarnya, dibayar di akhirat. Artinya tidak memberikan hak kepada pemiliknya. Iya, seperti intinya tidak membayar hutang, di akhirat dibayar dengan apa? Amalan. Di akhirat dibayar dengan amalan. Siapa? Mereka yang berutang terus tidak mau bayar. Kapan dibayarnya? Di akhirat. Na'udzubillah. Iya. Ataupun punten, hati-hati nih, suami tidak menafkahi istrinya, di akhirat itu akan dibayar itu. Dia akan bilang, ya Allah, dia tidak menafkahi saya dan saya sebagai istrinya. Sama. Anak tidak diberikan haknya oleh orang tuanya, ya Allah, saya sebagai anak tapi saya diterbengkalaikan, saya tidak diberikan hak saya sebagai anak. Itu juga haknya. Bukan hanya urusan, ya Allah, dia pernah berhutang kepada saya tapi dia tidak pernah membayarnya, maka saya minta sekarang utangnya dibayar. Itu kan hak dia karena uang dia. Sama, istri punya hak, anak punya hak, suami pun punya hak. Utangnya bukan hanya sekedar utang apa, tapi apa? Utang bisa jadi dengan masalah perhatian, utang seperti hanya misalnya sebagai istri kepada suami, suami kepada istri, itu kan haknya. Haknya, hak suami apa? Hak istri apa? Seperti hak anak apa? Hak orang tua apa daripada anak itu? Makanya kalau dalam perkataan yang paling tepatnya tidak menunaikan hak orang lain. Maka berikan hak itu kepada yang berhaknya. Iya. Misalnya dengan mengatakan tadi hak anak ada, hak orang tua ada, hak tetangga ada, iya, hak pekerja ada, ataupun pekerja itu ya namanya apa? Ya para pekerja atau disebutnya karyawan, hak karyawan ada, hak pelanggan juga ada, semuanya, iya, hak warisan itu juga hak-hak harus diberikan kepada yang berhaknya. Ketika tidak diselesaikan hak itu, di akhirat akan dituntaskan, maka amalan itu bisa menjadi bangkrut karena ada hak-hak yang tidak diserahkan kepada pemiliknya. Itu, iya. Coba renungkan, kita sudah sampaikan hak ini kepada yang berhaknya apa belum? Iya, apa belum? Iya. Jangan pernah dianggap ah itu kan urusan kecil, padahal di sisi Allah tidak ada yang kecil, semuanya urusannya apa? Besar. Ada orang masuk surga karena misalnya sebiji sawi amalan. Dan orang bisa masuk neraka karena sebiji keburukan yang dia lakukan. Hati-hati. Yang keberapa sekarang? Keenam. Iya, yang keenam punten. Yang keenam yang membuat dia ini muflis adalah tidak mau minta maaf dan mengabaikan hak sebelum telah. Artinya apa? Tidak mau minta maaf, dibiarkan saja. Tidak mau minta maaf. Maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, man kanat lahu madzlimatun li akhihi falyatahallalhu minha al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Artinya barang siapa memiliki kezaliman terhadap orang lain atau terhadap saudaranya, hendaklah ia meminta penyelesaian hari ini. Iya, falyatahallalhu min hal yaum. Cepat selesaikan, minta maaf, tuntaskan hari ini sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika memiliki amal soleh, amalannya akan diambil sesuai kezalimannya. Jadi seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, yang punya urusan sekarang dengan saudaranya cepat selesaikan sebelum nanti diselesaikannya di akhirat. Karena kalau sudah diselesaikan di akhirat, udah gak ada maaf dan maaf dan maaf. Tapi apa? Selesaikan di akhirat, selesainya adalah dengan amalan yang dipindahkan atau keburukan yang ditransferkan. Makanya dengan kata-kata yang Rasulullah matan, man kanat lahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu min hal yawm. Siapa yang punya urusan dengan temannya, dengan sahabatnya, falyatahallalhu li yawm. Selesaikan hari ini, tuntaskan hari ini. Kenapa? Karena jangan dibawa ke akhirat, capek. Saya sampaikan Bunda Puntan, urusan kita dengan Allah banyak gak? Banyak, mau ditambah dengan urusan manusia lebih berat lagi. Urusan dengan Allah saja, sholat kita kayak apa? Puasa kita bagaimana? Baca Quran kita bagaimana? Malu di hadapan Allah kalau Allah tanya, aku hidupkan kamu selama 60 tahun, coba baca Quran kamu kok kayak begitu? Jadi selama 60 tahun kamu belajar Quran gimana ini? Kamu hidup selama 60 tahun, bagaimana sholatnya? Kok begitu? Kamu selama 60 tahun diberikan rizki olehku, kok malah sedekahnya kok begitu? Kamu selama hidup di dunia begini-begini, kok begitu? Semua akan dipertanyakan. Usia kita ditanya, ilmu kita ditanya, semua ditanya. Kita dengan urusan dengan Allah saja udah banyak Bunda. Nikmat yang Allah berikan sampai Allah tanya mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sampai Allah tanya dengan mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim, semua akan ditanya. Kita dengan urusan dengan Allah aja seabrek-abrek, terlalu banyak Bunda ya Anda. Ikhwah, terlalu banyak urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ditambah dengan urusan manusia, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, itu tambah repot lagi. Maka Rasulullah katakan, urusan dengan Allah saja sudah banyak, mau ditambah dengan urusan manusia, selesaikan. Cukuplah nanti kita di akhirat itu sudah tidak punya urusan dengan manusia, tapi urusannya dengan siapa? Allah saja. Dengan manusia saya sudah minta maaf, saya sudah memaafkan, utang saya sudah bayar, saya sudah minta maaf karena telah menyakiti, saya sudah memaafkan. Jadi selesai urusan di dunia. Jujur, yang paling banyak kita urusan dengan Allah apa dengan manusia kira-kira? ibu bapak sama-sama banyak katanya. Iya benar, iya. Kadang-kadang banyak orang yang tersakiti. Tolonglah minta maaf. Iya. Maka ini kata-kata yang sangat luar biasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi tidak mau menyelesaikan urusan dengan saudara kita di dunia, seakan-akan mengatakan ya udahlah saya tangguhkan di akhirat. Padahal ditangguhkan di akhirat itu dengan cara apa? Amalan yang berpindah. Imma amalan yang baik itu pindah kepada orang, imma amalan buruk itu dari orang pindah.

0: lisan, diam, tapi jangan banyak untuk berkomentar yang tidak baik. Lalu apalagi? Jangan sampai memakan hak orang lain. Lalu selanjutnya, apalagi? Jaga, jangan sampai menumpahkan darah ataupun menyakiti orang lain. Walaupun darah itu tidak tumpah banyak, hanya keluar saja, tidak menetes, tapi itu akan hubungannya dengan akhirat, ya. Lalu apalagi? Dengan mengatakan ucapan nomor 5 nya tadi, tidak menunaikan hak orang lain. Iya, tidak menunaikan hak orang lain. Lalu yang keenamnya saya sampaikan adalah tidak mau minta maaf ataupun tidak mau menyelesaikan urusan di dunia. Tuntaskan semua urusan di dunia agar kita tidak jadi muflis kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga seperti ini Allah berikan kepada kita kenikmatan di dunia dan di akhirat dengan membawa keimanan, karena tidak ada yang paling merasakan nikmat di dunia ini kecuali saat dia punya iman. Maka iman inilah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan iman inilah yang dapat mengumpulkan kita di dunia dan di surga firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya sampaikan jazakumul khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubu waddu'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi untuk kajiannya pada siang hari ini. Abi masih punya waktu untuk tanya jawab. Ibu-ibu ada mau bertanya? Oh ada Abi, masya Allah. Bentar ya, boleh ya Abi satu pertanyaan singkat dan padat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwasannya jika kita mempunyai urusan dengan manusia agar segera untuk diselesaikan. Saya pernah ada miskomunikasi dengan teman Abi. Terus saya sudah berusaha untuk menyelesaikannya, untuk ngobrol empat mata gitu kan, apa gitu. Masalahnya di mana, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana gitu. Pada saat kita ngobrol sampai terakhir saya bilang masih ada yang kurang dimengerti atau tidak gitu. Apakah masih mau ada yang ditanyain? Terus beliaunya jawab sudah cukup gitu. Namun setelah selesai kita ngobrol gitu kan, beliaunya sepertinya tidak tuntas gitu. Masih ngerasa mungkin ada sesuatu yang kurang puas tapi tidak mau bertanya langsung gitu. Akhirnya situasinya beliau ke saya kayak musuhan gitu Abi. Tapi saya sih karena saya gak betah gitu, kalau saya punya musuh itu kayak ngerasa dunia jadi sempit gitu. Kadang-kadang suka kalau papasan saya masih senyum, tapi dia nanti buang muka gitu, seperti itu. Nah kalau misalkan kasusnya seperti itu bagaimana Abi? Apakah saya masih punya urusan yang harus saya selesaikan kembali, atau dari sayanya sudah cukup, atau bagaimana Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Kalau dilihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat indah sekali ya. Ada ungkapan salatsatun hasabahullahu hisaba yasira wa adkhalahul janna bima syaa. Ada tiga golongan yang mana Allah mudahkan waktu hisabnya dan Allah akan masukkan ke dalam surga sekehendaknya atau semaunya orang itu. Pilih. Di antaranya itu adalah yang silman qata', yang sanggup menyambung silaturahim. Itu pertama. Menyambung silaturahim beda dengan mempererat silaturahim. Kalau kita tidak ada masalah lalu kita terpisah dengan jarak, lalu kita jarang komunikasi, gak ada masalah. Memang karena jarak aja, karena hilang nomor aja. Tiba-tiba dapat nomornya, tiba-tiba tahu, akhirnya kita tanyakan, assalamualaikum, apa kabar, lama nih gak ketemu, bla bla bla bla. Itu para ulama mengatakan bukan menyambung silaturahim itu, tapi itu mah sedang mempererat silaturahim. Yang besar pahalanya itu menyambung silaturahim, yang mana salah satunya ingin memutuskan, tapi kita tetap mencoba untuk menyambungnya. Seperti tadi, coba ngobrol.

0: Untuk apa? Sebenarnya ingin menyambung silaturahim agar dulunya baik-baik, masa sekarang jadi tidak baik-baik? Jangan mengatakan, ah dulu juga gak kenal, sekarang juga gak kenal, gak rugi. Itu salah. Kan ada kayak gitu kan? Ah dulu juga saya gak kenal sama dia, gak ada ruginya, sekarang gak kenal aja lagi, gak apa-apa. Bukan gitu. Dulu gak kenal, terus kenal, kenapa jadi tidak kenal lagi? Dulu gak kenal, sekarang kenal, nah alangkah baiknya saya tetap jadi kenal. Dulu gak baik, maksudnya gak kenal, sekarang jadi baik, dulu terus jadi baik, terus sekarang jadi tidak baik. Itulah yang keliru. Bagaimana caranya saya ingin menjadi baik? Berusaha untuk datang, ngobrol, ternyata belum berhasil. Setelah itu apa? Berusaha lagi. Tanya apalagi, belum ada. Berusaha untuk senyum, ternyata melengos. Itu sudah cukup dengan mengatakan, membuktikan kalau dirinya ingin menyambung silaturahim. Apakah ada dosa bagi dirinya? Tidak. Yang salah itu, ya, satu, yang tidak mau, mungkin melengos, mungkin tidak mau memaafkan, mungkin apa, padahal dia rugi. Padahal ketika menyambung silaturahim, baik yang menyambungkan atau yang disambungkan, itu keberkahan itu datang. Jadi kalau ibu mengatakan, subhanallah, siapa yang mendapatkan kesuksesan dunia dan di akhirat usianya berkah, falyasil rahimah. Kita bingung, faliyasil rahimah, menyambung silaturahim sama siapa? Karena apa? Karena kita gak ada yang dibenci, gitu kan? Gak ada yang di apa lagi? Yang membenci. Maksudnya apa? Siapa kira-kira yang memutuskan silaturahim dengan kita? Kita sambung. Ataupun yang kita putuskan silaturahimnya, kita sambung. Nah, kalau ada kesempatan di antara teman-teman mengatakan, dia gak mau silaturahim, dia memutuskan. Nah, ini kesempatan buat saya, gimana caranya saya untuk mendapatkan keberkahan itu? Jadi ini, punten ya, tidak banyak orang yang punya kesempatan melakukan ini. Coba kalau saya tanya sama bapak, sama ibu, ada yang punya masalah dengan temannya? Jawabannya, gak ada, saya gak ada. Nah gimana mau nyambung silaturahim? Makanya bikin masalah dulu, jangan ya, jangan bikin masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, dengan mengatakan, dia melengos dengan saya, dia sudah itu, saya akan bikin dia nyambung dengan saya. Tapi kalau dia tidak mau, tidak dosa. Nggak dosa, karena apa, kan kita sudah berusaha. Apalagi dengan ketemu sudah senyum aja baik, iya, apa kabar, sehat, katakan aja. Ibu coba, enggak, masuk dari sini, coba dari pintu kiri, coba dari pintu kanan, coba dari itu, coba dari, bila perlu hebat lagi, ada orang ketiga, masya Allah, bagus, orang ketiga masuk untuk apa, mendamaikan, orang ketiga masuk untuk menyambungkan, walaupun itu atas perintah yang kita inginkan, itu kebaikan yang berlimpah. Bayangkan, bohong itu boleh gak dalam syariat? Bohong boleh gak? Bohong itu tidak boleh. Tapi ada bohong diperbolehkan. Salah satunya adalah ketika mendamaikan orang. Nah, kan ada dalam Al-Quranul Karim kata-kata, innamal mu'minuna ikhwatun, lanjutkan, fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan itu. Nah, kita yang tahu, punten ya, apabila ibu, bapak tahu ada temannya A dan B sedang punya masalah, sedang bermusuhan, sedang gak mau teguran, ibu punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab, benahi itu. PR itu. Wah, ini saya harus benahi nih antara A, B lagi masalah ini. Gimana caranya agar akur? Gimana caranya agar? Yuk kita bikin tim pengakuran misalnya. Iya, satu orang, dua orang, tiga, biar akur lagi A sama B. Itu kewajiban loh, karena perintah Allah, fa aslihu baina akhwaikum, maka benahi itu. Yang ada ketika A dan B lagi rame, bukannya diislahkan, tapi apa? Dikomporin. Iya tahu enggak? Iya tahu enggak? Makin kacau seperti itu. Iya. Makanya itu sudah keluar daripada kadrat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau dikatakan, apakah saya salah? Tidak, karena sudah berusaha. Nih ya, berarti sangat disayangkan orang yang bersangkutan itu, alangkah baiknya ada orang yang masuk untuk memberikan nasihat agar bisa kembali akur dan damai. Karena apa? Karena itulah yang sesungguhnya menyambung silaturahim. Kalau kita gak ada masalah, lalu akhirnya kita berhubungan lagi, sudah lama gak berhubungan, berarti itu mempererat hubungan silaturahim. Kalau menyambung silaturahim, tadinya putus karena ada masalah. Iya, tadinya berhenti karena ada problem. Maka sambung. Maka sambung. Sambung, seperti itulah gambarannya. Jadi kalau dikatakan keliru, sudah selesai tanggung jawabnya. Tapi bukan berarti selesai berhenti di situ. Tetap ini merupakan amalan besar yang harus dituntaskan sebisa mungkin tanpa ada yang namanya lelah dan capek. Ketemu lagi, assalamualaikum. Bila perlu, WhatsApp. Bila perlu, apa? Gak apa-apa. Kalau dibilang mata, walaupun nanti diomongin, tahu gak, dia nge-WhatsApp terus loh, dia ngomong ke saya. Biarin. Karena apa? Karena kita sedang ingin dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Iya, kita bagian berkahnya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, diomongin sama manusia, mah, punten ya. Orang jahat sekalipun, punten nih. Orang yang sudah terbuka aibnya saja, bertahun-tahun. Ternyata, lupa juga orang sama orang itu kan. Kenapa? Itulah manusia. Nanti akan ada ingat, ada lupa, ada ingat. Biarkan waktu yang menjawabnya. Nggak ada masalah, bunda. Jadi kalau kita tujuannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengabaikan cibiran manusia karena kita sedang ingin dinilai oleh makhluk. Karena kalau makhluk menilai banyak salah, tapi kalau Allah menilai tidak akan pernah salah. Maka cukuplah dinilai oleh Al-Khaliq yang tidak pernah salah menilai seorang hamba. Seperti itu bunda. Wallahu a'lam bissawab. Allah barik fiik. Iya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, wahai yang maha pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhijrah pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa arti berhijrah? Apa pula kebaikan-kebaikan dari berhijrah? Inilah yang akan kita bahas dalam pengertian sunnatullah ini. Dari sisi bahasa, kata berhijrah diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajaro yahjuru. Artinya meninggalkan atau berpaling dari sesuatu. Kata hijrah juga dapat digunakan untuk menerangkan sikap atau perbuatan. Jadi kata berhijrah dapat menerangkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau perpindahan dari suatu sikap ke sikap yang lain. Nah pendengar, berikut ini di antara kebaikan-kebaikan yang didapatkan dengan berhijrah. Yang pertama, mendapat derajat yang tinggi dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20. Yang kedua, mendapatkan keridhaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100. Yang ketiga, mendapatkan rezeki yang berkelanjutan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 58. Yang keempat, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Itulah di antara kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa menghayati makna hijrah dan melihatnya sebagai perintah yang mesti dijalankan. Yang kedua, senantiasa berusaha untuk meneruskan makna hijrah, karena ia kayu pengukur untuk keimanan kita. Yang ketiga, terus berjuang dan bersabar jika suatu hijrah telah dilakukan, karena mungkin akan diuji dengan kepayahan dan kesusahan hidup duniawi. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 110. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam mempertahankan keimanan, termasuk dengan berhijrah di jalan Allah.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.

0: begitu ditiupkan sangkakala, maka matilah semua makhluk. Itu yang terjadi.
1: Kemudian terjadilah benturan-benturan kiamat hari kiamat, dan banyak ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan, maka planet-planet akan bertabrakan dan seterusnya. Kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, dan turunlah hujan gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit. Nah, pada saat mereka bangkit, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, semua laki-laki yang dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter, dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, ibu kita alaihissalatu wassalam, kemudian 40 siku ke langit, 17,5 meter, lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan, dan tanpa alas kaki. Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah mereka bisa saling lihat-melihat? Kata Nabi SAW, bukan, hari itu bukan seperti yang kubayangkan, wahai Aisyah. Dibangkitkanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Gitu kan? Jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini, dan kata Nabi SAW, akan ada Nabi pun dibangkitkan sendirian, karena enggak ada yang ikut dengan dia. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Hakim, berbunyi kata Nabi SAW, waktu ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau mengatakan, jumlah Nabi 120,000, diantaranya 313 Rasul. Yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul. Jadi masih banyak. Dari Rasul saja yang 313, kita cuma dapat 25, itu pun masih ada Nabi diantaranya, bukan semua Rasul. Ini jumlahnya 120,000, jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya. Nah, sudah kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para nabi dan rasul. Baik, mereka akan dibangkitkan di belakang nabi-nabi mereka. Kemudian para nabi-nabi diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing. Ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil saya sebutkan ya. Jadi semua akan ada dalil, karena ini rentetannya bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti. Kita akan bahas tentang surga dan neraka. Judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Nanti akan saya bawakan bukunya insyaAllah. Itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita. Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan di sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi. Lalu itu di pasal ke-10, pasal ke-11 tentang surga dan neraka. Tentang kuburan, nikmat dan siksa kubur. Hanya itu saja. Setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain. Sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat, padahal masih ada rangkaian surga dan neraka. Makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya. Nanti insya Allah saya akan perlihatkan. Baik. Setelah itu teman-teman sekalian, semua manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya. Dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua. Riwayat-riwayat hadisnya lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang. Kemudian pada saat itu manusia karena jenuh, maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam, dan mereka mengatakan, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama diciptakan. Lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam. Lalu mereka mengatakan, mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Karena Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti, kan? Kata, datanglah agar Allah datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka. Karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka pun dia, padahal neraka mereka belum tahu, lebih pedih daripada itu. Maka Adam AS berkata, saya tidak mampu.